Caning Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangkalan nyatano saiki ono sekitar 17 desa ning telu kecamatan setempat sing berpotensi ngalami kekeringan ekstrim. Kelaksa BPBD Bangkalan M. Zainul Komar nyatano 17 desa iki bakal dadi prioritas penanganan diantarane nang wilayah kecamatan Konang, Geger lan kecamatan Kokop. Kabar liane Caning, anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Surabaya Agus Masuri njaluk supaya Dispendik Surabaya mastekno kesiapan server penerimaan murid baru utamane ning jam-jam sing rawan gangguan. Apa maneh sistem iki kudu dadi perhatian serius supaya aksesi masyarakat lancar pas wayahe pendaftaran berlangsung. Caning kumoyore woro-woro jam 7 isu iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro sanjute.

Nanging akeh masalah kobongan sing maune gak sepiro malah tambah gede goro-goro salah coro ngatasine. Nah iki, ayo podo pelajari klasifikasine kobongan ben gak salah ngatasine. Sing dimaksud klasifikasi kobongan iku klasifikasi utawa pembagian kobongan dasare jenis barang utawa bahan sing murup. Ono e klasifikasi kobongan iku dikarepno iso luwih gampang utawa luwih cepet ambek luwih teliti kanggo milih media pemadam sing bakal digunakno kanggo ngelakokno pemadaman. Klasifikasi kobongan menurut bahan bakar sing diobong ambek bahan pemadam kanggo tiap kelas yaiku kelas A. Melbu nang kelas iki yaiku geni nang bahan sing gampang kobong contohe kertas, kayu, utawa plastik. Cara kanggo ngatasi iki yaiku nggunakake banyu kanggo ngedhukno suhu. Bubuk garing kanggo mateni kobongan utawa nggunakno halogen kanggo medhot reaksi rantai geni. Kelas B. Geni nang kelas iki yaiku sing libatno cairan sing gampang kobong, kaya bensin, minyak gas, lan bahan liyane sing padha. Cara kanggo ngatasi iki yaiku nganggo busa. Kelas C. Kobongan sing disebabno tekok listrik tegangan dhuwur iso diatasi ambek nggunakno bahan pemadam kebakaran sing ora kondusif kanggo nyegah kejut listrik. Kelas D. Kobongan nang bahan logam sing gampang kobongan koyok titanium, aluminium, magnesium ambek kalium. Cara kanggo ngatasi iki yaiku bubuk khusus gawe kelas iki. Iku mau yo Cak Ning, klasifikasi kobongan ambek cara ngatasine. Saiki wis ngerti kan? Ojo sampe salah. Soale isok malah gawe kobongan tambah gede lek salah ngatasine.

Caning pemerintah Provinsi Jawa Timur lan Badan Gizi Nasional sepakat wajibno menu telur dalam program makan bergizi gratis minimal ping telu seminggu gawe menyerap surplus produksi peternak. Hal iki disampaikno Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak ning forum puluhan asosiasi lan anggota koperasi peternak menyusul harga telur ayam sing anjlok sampai 20.000 per kilogram caning. Jadi ini disampaikan bahwa harga telur berada di kisaran 20.000 sampai 20.500 per kilo. Jadi peternak ayam petelur pasti bakal mengalami kerugian caning yo. Dalam forum itu disepakati sejumlah poin gawe mengatasi persoalan harga telur sing merosot ning tingkat peternak. Pertama, SPPG ning Jatim bakal menggunakan menu telur minimal ping telu dalam seminggu dalam porsi MBG. Emil nyatakno BGN selaku penanggung jawab program makan bergizi gratis wis menyetujui kesepakatan iku. Hal iku wis dilaporno ning Ibu Gubernur Kofifa Indar Parawansa. Kesepakatan keloro, asosiasi utawa koperasi peternak telur ning Jawa Timur bersedia masuk lan mengantar langsung telur ning lokasi satuan pelayanan pemenuhan gizi ning Jatim sesuai barek standar sing wis disepakati. Di sisi lain, Direktur Pemberdayaan lan Partisipasi Masyarakat BGN Tengku Syahdana nyebut kesepakatan ketentuan menu telur minimal ping telu sepekan dalam porsi MBG diharapno bantu stabilitas harga telur gawe peternak. Saat iki, harga telur di tingkat peternak berkisar 20.000 sampai 20.500 per kilo. Padahal ning tingkat konsumen, harga telur iku isok menyentuh 17.500 sampai 30.000 per kilogram. Sementara ning tingkat SPPG, ndok dituku senilai 20.000 per kilogram, caning.

0: Bu, ibu, ini saya kunci sepeda motor ya. Aku apa ini metu?
1: Metu nanti sih le? Udan-udan gak ngene kok metu?
0: Biasa bu, apa ini ngopi nang warkop?
1: Ya wes nang budal nek selak sore lo. Ojo lali, gowo jas udan, ambek kelengkapan surat-surat, SIM, STNK, terus ojo lali le, gawe helm.
0: Lala apa sih bu? Kan cidek, gak sampai sing ado-ado.
1: Walah le, masih yo cidek. Kelengkapan surat-surat ki yo kudu digowo. Terus nek berkendara yo kudu sing ati-ati le, jogo keselamatan pas nang dalan. Iku penting le.
0: Walah, ngono ta bu?
1: Iya le, awak dhewe ki sebagai warga negara Indonesia kudu patuh bare aturan berlalu lintas supaya aman lan nyaman sampai nang tujuan.

Jane Pemkot Surabaya terus mempercepat revitalisasi kebun binatang Surabaya. Penataan difokusno ning area luar gawe ndukung pengembangan konsep Night Zoo. Kepala Dinas Perumahan Rakyat lan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Surabaya Iman Kristian nyatakno Plaza KBS di sisi selatan lan utara dadi prioritas revitalisasi. Sampai saat ini janeng ya Pemkot ngelakokno pengerjaan ning area Jobo KBS yaiku area Plaza Patung Suro lan Boyo ning sisi selatan. Ning area iku pengerjaan revitalisasi dilakukan secara bertahap. Berarti sing dikerjakno prioritas sing dikerjakno area-area luar duduk ning zona utawa area dalam KBS. Dadi ning area Patung Suro lan Boyo iku dieksekusi. Ono pengecetan dinding ambek perbaikan plaza nek kono janeng ya. Terus jadi jelas no, perbaikan yang area luar kebun binatang gak me ono pengecatan. Pemkot yo ngelakono perbaikan drainase, penebangan pohon lan pembersihan ning sisi selatan. Tadi isi berjalan KB gawe pengerjaan sini KBS. Lek fasad bakal dilakono perbaikan barek perusahaan daerah Taman Satwa KBS. Berko anggarane terlalu gede lan iku melbu properti ni mereka janeng yo. Iman yang nambah no, target pengerjaan bagian plaza sisi selatan lan utara sampai saat ini isi sesuai rencana awal, yaitu 6 bulan pengerjaan sejak April 2016. Artinya ditarget no rampung ning Oktober 2016. Selain gaya mempercantik tampilan ben pengunjung luwih nyaman, revitalisasi kebun binatang Surabaya yo disiap no, gawe dukung pengembangan konsep wisata malam utawa night zoo. Lo jari ini Pak Wali Kota Eri Cahyadi yang jaluk ben menarik konsep Night Zoo ni isok luwi tersajikan ning warga lan warga tertarik gaya melpun ning KBS yaki luwi dipromosi nomane janeng.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Ya Cak, sampai nih serangkaian Tanjung Perak Pagi. Aku menyapa semua pendengar yang hari ini sedang mendengarkan. Alhamdulillah matur nuwun sanget sing mantau tasih mantau Chandra sing ngancani penuh sampai jam 10 awan mengko janing yo. Sing pastine mugi-mugi sampean saben kabeh sehat, berkah barokah saking Allah Subhanahu wa taala, rezekine melimpah, kesehatane paripurna, kerjaane lancar. Ya toh, utangi lunas kabeh, bayarane tambah munda, amin. Ya iki anak ning Siti Rumia, assalamualaikum Cak Chandra. Salamnya untuk semua pendengar Pro 4 Surabaya. Terima kasih banyak Cak Chandra, memang the best. Apa iki? Love love love. Alhamdulillah. Matur nuwun ning Siti Rumia nggih, sampun sarangan kalian Chandra. Ya pastinya kalau yang lainnya mau menyapa-menyapa lewat WA Caning yo ning 089-602-111-968. Tetep lah kan sampai jam 10 awan meko Bing Tanjung Perak Pagi.

Jadi pemerintah kota Kediri kolaborasi barek kantor pengawasan lan pelayanan bea cukai tipe Madiam Kediri merangi peredaran rokok ilegal sing akeh beredar ning pasaran. Kepala Satpol PP Kutha Kediri Paulus Luhur Budi nyatakno kolaborasi iki sebagai komitmen berantas rokok ilegal sing dipastekno ngerugikno negara. Salah siji ning ngencana razia rokok ilegal. Kabaliane Caning, pemerintah Kabupaten Jember memperkuat produksi pangan sektor pertanian melalui program optimalisasi lahan, irigasi perpompaan, modernisasi alat lan mesin pertanian sebagai strategi ningkatno produksi pangan sekaligus dukung ketahanan pangan nasional. Bupati Jember Muhammad Fawait nyelasno, program iki wis mencakup 12.000 hektar lahan pertanian sing dipasekno ningkatno hasil panen para petani. Ning kumayore woro-woro jam 8 isuk iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Wayahe sampeyan ngrungokno lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Balap
1: Pro 4
0: RRI Surabaya CCDW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sendiri lagi seperti dahulu tanpa Uul di sisimu. Ya apa neng, si semangat ah. Wis ora ono sing nandangi lho saiki lho.
1: Iya, wis ket mang wis dekor dhewe wis. Ora ono sing ngrewangi.
0: Iya, wis babae seris-seris dhewe. Ya kan, kok bungkus ya bungkus dhewe gak apa-apa. Koyoke kan gawe peno dhewe engko ya.
1: Iya, kok batine tak pepe dhewe.
0: Iya, wis peken wis gak apa-apa wis ya. Dimang. Ora wis ngiki semua itu akan ada hikmahnya. Iya kan? Semua itu akan ada hikmah. Tapi awak dhewe kudu memberikan fakta neng bahwa neng Uul iku bukan karena dia keluar iku opo-o, bukan karena kita pecat, bukan karena penggaweane gak bener enggak, tapi karena memang masa baktinya dia itu sudah selesai. Menurut saya apa warung sebelah iku lho iki neng apa ku jenenge apa sebar hoax. Jadi ini Uul iku ah, saiki wis gak kerja maneh ning lontong balap soalnya iku apa ku jenenge dipecat sampe ning Ami jadi ngono.
1: Makane iku lah, wong iku kudu cek fakta ya.
0: Iya, aja cekcok ae. Udah
1: ya kan cek fakta.
0: Iya, betul.
1: Aja asal ngomong.
0: Iya,
1: kebenaran iku temen apa enggak.
0: Nah, betul. Dadi aja sampe salah kaprah. Jangan salah menyangka, ya kak, salah persepsi. Jadi kudu semua itu dicek dulu faktanya. Tapi kita harus tanya ya, cak nih, misalnya ono kabar-kabar kayak ngono lah. Akeh saiki kan akeh yo, nih kabar-kabar yang gak sesuai fakta. Maksudnya apa ya, simpang siur ya. Iku lah misalnya peno ono berita sing dikabar lo, iki lo, apa ku jenenge Uul iku metu teko warunge peno iku soalnya dhewe oleh penggawean anyar ning warung lain nih. Apa yang Anda lakukan? Cek fakta apa yang Anda lakukan?
1: Duh, lek aku tak takokno. Tak cek sing temenan, sing bersangkutan langsung.
0: Areknya wongnya iku ya. Langsung nang wongnya ya.
1: Tak takoni langsung. Aku gak gelem nek berita-berita miring teko kene, teko kene, teko kene.
0: Gelem ya peno ya.
1: Kudu roh teman-teman omongi ya opo, kejelasane ku ya opo.
0: Ngono itu adalah cek fakta yang benar langsung dari sumbernya langsung ngono lo ya. Oke, kita sapa Cak Ning sing gabungan iki. Halo lontong balap.
2: Halo. Aku pengemis buta. Dari pagi belum makan.

0: Aku tidak punya uang. Menyesal, menyesal.
1: Tak apa, Mami, bila tak ada. Tapi sudika mengantarku pulang.
2: Boleh dewe, boleh dewe.
0: Dengan senang hati akan ku tolong. Mari ku antarkan engkau ke rumah.
1: Begitu mulia budi pekertimu.
3: Wisa.
2: Dor.
1: Wis. Sudah. Cantik.
2: Sudah. Hey. Hey, nanti itu di karaoke saja ya.
1: Iya,
2: iya, puas Anda.
1: Aja.
2: Oh iya, iya Kak Bopo, mencairkan iku.
1: Hey, saya...
2: mencairkan iku nih, Cak. Iku paling enggak 30 detik, iku 1 menit ae wis cair banget. Lah sampai 5 menit iku gak cair.
1: 5 menit setengah.
2: Iku amber.
1: Itu tadi Mas Chandra.
2: Iya, gimana
1: kita
2: gimana?
1: Suasana, tadi pagi sudah cross-check di sosial media ada berita yang tidak apa menyenangkan.
2: Apa ayo? Apa do gak sih nak beta waca iki?
1: Menyenangkan bahwa ada berita Prabowo katanya sakit parah.
2: Duh, apakah betul?
1: Ternyata saya cek itu hoax beritanya.
2: Nah, iya.
1: Makanya kok gagal loh.
2: Dengan
1: suasana pagi ini, aku ingin menceritakan bahwa itu berita hoax. Kalau Anda menemukan Prabowo sedang sakit parah, itu hoax. Prabowo sekarang sehat walafiat.
2: Sehat walafiat.
1: Aku heran nih gini loh, Mas Chandra.
2: Ya apa, Cak?
1: Kok ana perlu kok pentingi lho anggo berita-berita kok
2: ngono. Ya senengane dari... Tapi yo akeh sing kemakan lho, akeh sing ketipu lho yo an lho.
1: Tapi ngene misale akeh sing ndelok sing viral kan cuman mabu, Pak.
2: Ngono lho. Iya,
1: cuman kan mabu gitu lho. Makane sampeyan lek kepengin apa nang sosial media posting, posting itu sing aneh. Sampai main tugu pahlawan terus bengok-bengok Surabaya ngono. Terdiposting lah sampe viral.
2: Iya.
1: Viral sampe konten sampean oleh duwe sampean.
2: Iya ngono.
1: Sampe gak tau gawe konten sing nyeleneh.
2: Mangane
1: coba sampe sekali-kali munggah tuku pahlawan. Ya nang pocoe lho.
2: Pocoe
1: kan lincip iku.
2: Iya. Takut.
1: Lho, langsung viral sampeanku.
2: Iya viral.
1: Boleh cuan.
2: Sak sembarange, cuan sak sembarange. BPJS cair iku akhirnya.
1: Ya apa cak ya?
2: Ya apa?
1: Teknologi kan sudah canggih. Mau tidak mau kita kan mengikuti teknologi itu. Jangan sampai gaptek lah gitu loh. Masih ada yang ini kan ojo gaptek lah. Ada berita-berita informasi itu tahu lah kan loh. Mana yang hoax, mana yang fakta.
2: Saya kira gak usah te sing tentang hoax ya. Saya kira kabar terbaru ikut ono apa mobil Fortuner sing dirusak ambek warga. Gara-gara mobil Fortuner iku diarani nabrak dan apa ku jenenge tabrak lari.
3: Iya.
2: Padahal iku gara-gara ono sepeda motor sing nabrakno diri
3: nang
2: cengko entuk duit ngono. Akhire iku Fortuner iku dirusak sak sembarangi, kocoy dipecah sembarang tu, yo kan akhirnya yo apa yo di apa di kawaning polisi, tapi untungnya jenenge wong soke ya, duwe moral ya akhirnya dia, wis aku mulai gak ngurusi iku ngono, akhirnya gak dilaporno iku sing apa jenenge sing mecah-mecah iku, padahal netizen iku semang mau angkel apa, wis laporno aku ketok raine iku ngono cari ini, tapi karena gak dicek fakta aja,
1: makanya zaman sekarang itu gara-gara sosial media itu menghalalkan secara cara gitu.
3: Ayo.
1: Bagaimana saya bisa cuan kan banyak penipuan itu ya.
2: Iya.
1: Gitu loh. Makan sosial media itu kan saya ibaratkan dua mata pisau yang berbeda gitu loh. Pisau kayak pisau loh. Kan pisau kayak membunuh ya. Di sisi apa negatif, bisa positif. Pisau kayak ngonceng-ngonceng berambang, ngonceng-ngonceng apa ya kan seperti gitu.
3: Iya.
1: Ya sosial seperti itu. Makan kita harus bijak dalam bersosial media gitu loh. Makanya kalau kita itu kalau berita-berita hoax, kok kita berita hoax nggak usah di share itu. Kadang-kadang kan kita nggak dicek dulu kan, ini fakta apa hoax, pokok tak share aja. kan seperti itu. Nah, mau pencet gempa bumi padahal nggak ada gitu. Itu video-video lawas. Kalau temenan ya gitu. Kan menggunakan AI loh ya. Kalau temenan padahal itu video lawas, kemudian diposting lagi buat baring-baring. Itu loh nangkinnya ada bencana. Oh, harus ngelau, laris lah. Wah, kayak nonton ya. Ternyata itu hoax karena itu video foto lawas yang diposting itu. Bisa aja, ngono-ngono kan pinter-pinter lah. Sosial media yang ngono itu, kita harus bijak lah dalam menggunakan sosial. Tapi gimana pun juga kita kan teknologi secanggih, kita mau gak mau harus mengikuti agar tidak ketinggalan zaman gitu loh. Aku sering, nang sosial media sering, tapi ya misalnya ya, ada berita lagi viral, kayak ini apa? Apa?
2: Apa?
1: MBG loh, MBG, BGN kan kecekel lah, itu baru aku ngetik ngerok-ngerok muncul berita ya, rumah itu kan nyata kan, aku
2: ngomong
1: radiusnya, loh, ketua BGN kecekel rek, coba beritanya aku jelas.
2: Apa oh masalah kok kecekel kan ngono ya kudu ngerti cek gak kudu ngeteke uang sing gak ngerti ngono ya.
1: Sing gak ngerti kakas muncul ku beritae.
2: Iya.
1: Nah, iku baru iku aku. Terus kedua ini hiburan iku film. Film paling sing apa? Sing sering iku nyata film Marama. Walaupun berulang kali aku melihat ya nonton tapi seneng gak bosan ini lho.
2: Iya, Cak.
1: Kedua ini karaoke gue mau, wes karena ngetik aja apa judulnya muncul nyanyi dewe
2: saking iya, karena WA nang Chandra ya langsung diputer no ya
1: karena itu sosial media ngono enak, hiburan ngono apa sih kutok pokok ngono-ngono berita lagi viral apa nang radio gitu oh ini langsung ngetik aja muncul yang berita itu tapi lebih jelas itu berita gitu loh daripada nonton berita-berita sing gak jelas itu ah sapa
2: pak nonton cerdas saiki yo gak ngawur
1: yo lebih cerdas makane kudu bijak gitu loh
2: itu
1: tuh kita di sosial itu harus tambah pinter tambah wawasan tambah pinter jangan sampai kita terkecoh dengan berita-berita yang halusinasi sih gak masuk akal ya seperti itu kan tapi aku berita-berita sing politik-politik seneng kaya kasus ijazah palsu wah seneng iku sampai tarungor sampai subuh-subuh nang sosial media itu berita itu nangun lu siapa berkasus siapa kasus berenang makanya kita dari aku adewi ngerti berita-berita nang sosial media itu apa ngerti itu terus sekarang ngetik tok aja muncul itu
2: oke
1: nang sosial media itu
2: siap oke Cak lontongnya gaya siapa Cak?
1: Ya lontongnya gaya amiku Mbak Ami
2: nggih okay. Amiku
1: saya kasih lontong ya.
2: Amiku
1: sadarik pasti jealous kan oleh
2: amiku
1: aku curiga ada apa-apa
2: ini loh ya apa ini makku ini oh sampai orang tahu gak water-water merenek amiku ya aku ngamuk ta
1: aku jealous ta
2: loh ya iya ta wong ini emakku eh
1: tunggu suatu saat aku mah beredar gitu loh
2: ya lah emakku gak diterima mau aku
1: diteri apa? Kita kayak lontong ini lho
2: yo kak ngono lah
1: lontong buat Mbak Ami ya ya tetap semangat ya tetap ceria tetap humoris tambah lucu lucuknya tambah menjiwai jawaban tambah banyak
3: amin
1: permasalahannya juga seperti itu kita doakan cepat-cepat yo
3: banyak.
2: Amin, ya. amin.
1: Agar bisa healing ya.
2: Siap.
1: Bisa jalan-jalan kemana-mana.
2: Okay.
1: Sudah gitu aja, matur nuwun. Berkah berdua tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan.
2: Siap, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Cak Pendi, kumawis semangat pol ya. Gawe mengecek fakta. Lah ono sing anyar, ono sing sekirane gak bener iku langsung dicek. Kan ono apa internet lho saiki yo gampang golekane, tapi yo kudu milih-milih, aja asal diterima ae.
3: Saiki akeh wong gawe sing viral-viral tapi gak
2: bener. AI soalnya ya. Halo ono balap.
4: Lu kenal Veronica ko? Veronica yang Om Strom buaran nona niko. Om Strom yang biasa, tambal ban jalan, lubang tuko. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Strom.
4: Kebetulan lagi sama Bang Chandra dan Ning Ami.
3: Iya.
2: Sekarang berkurang ini loh.
3: Saya berdua enggak
2: usah. Berdua saja.
4: Keluarga sudah pulang ke Madura.
2: Iya.
4: Berarti ya apa Ning Ami? Lu becek apa boleh kalau enggak nohul?
3: Luwe becek pateno.
4: Lu tutu luwe becek lara untu jare ul. Ya apa Ning Ami? Luwe becek saya ketrindi loh.
3: Luwe becek lara untu. Kali Bang.
4: Daripada loro.
3: Daripada sirahku ngeluh. Nah, sakit ya, cinta, sakit nah. Rindu. Yen awan radoyan mangan, yen pengira bisa turu. Amarga kelingan sliramu.
4: Betul kowe bener kandamu Ma'ami. Tak tunggu-tunggu. Orel yang mengseliramu dina wangi dati impenku wani sumpah opo nyalukmu cak ayu ojo nguyang guyu.
2: Oke laliana, terima kasih
4: lali pojo.
2: Hei ojo dawa-dawa rek entek waktu ngeki.
4: Ya aku sing ada sing garae capek ndi tadi
2: aku. Ayo mau capek ndi mau ya tak tegok aja akeh-akeh kita dawa-dawa. Kabeh nyanyi entek kok.
4: Kita kembali ke laptop Bang Chandra.
2: Oke siap. Baik.
4: Aku fan beratmu Bang Chandra sama Mbak Ami.
2: Masa sih?
4: Iya betul.
2: Apa buktinya?
4: Gemai sih. Anak itu Mbak Ami.
2: Loh aku iki maku iki yo ngawurae.
3: Oh iya.
2: Makanya ana sing gudhog-gudhog. Ana sing gudhog-gudhog kudu memberikan ater-ater.
4: Aku malah bodyguard emak aku.
2: Oh ngono ta.
4: Kalau ada yang ganggu siapapun dimanapun
2: yo,
4: Bang Kobar yang maju ke depan.
2: Siap, kita jaga sama-sama emak kita ini ya.
4: Mak ya, karena itu adalah yang perlu diandalkan emak ini dengan iya. Makmur.
2: Baik. Kalau emak yang lain?
4: Ya emak lain itu ya nomor 3 Bang.
2: Mak-makan ya. Ya sudah. Oke, silakan kembali ke laptop.
4: Dibuka laptopnya.
2: Yo, cus.
4: Masalahnya apa, Bang? Aku kan baru dengar.
2: Makane ta.
4: Makane ta.
2: Makane ta.
4: Ojanya aja selewar lah ngono to.
3: Cek fakta.
2: Cek fakta, Bang Kobar lo.
4: Kan apa yang dikatakan KPD tadi itu masalah medsos apapun ya. Iya kan cek seperti fakta. Itu. Iya cek fakta. Kapan dia kok bicara masalah medsos kalau nggak ada begini harus begitu. Ya sama aja itu identik dengan cek apa medsos itu sama cek fakta itu. Makanya semua itu kalau nggak fakta jangan mudah terpercaya. Jangan mudah terpercaya. Semua itu bisa diralat dan bisa dipoles dan bisa dipermainkan. Tapi jangan kita jangan sampai mengambekan ini betul Mbak Ami ya Mbak Chandra, Mbak Ami, saya pun siapapun yang mendengarkan kan punya HP Android jangan percaya kepada AI, jangan percaya kepada dolar kita harus pegang teguh Mbak Google Bang, gak bisa dibohongi Mbak Google lalu kita perlu apa-apa tanya itu Mbak Google dulu tanya misalnya ini berita benar gak Bang Chandra ini mau jadi presiden. Kita tanya Mbak Google, nggak usah tanya Ning Ami, Ning Pur, siapapun punya. Nanti ya karena ya, semua punya ya, bisa dipoles. Kalau Mbak Google tidak bisa karena dilihat atau menyerap seluruh dunia itu Bang. Kalau Mbak Google itu hanya orang Amerika yang punya karena internet orang Amerika. Dia tahu tidak bisa dibohongi. Kalau Mbak Google itu bohong. Orang nggak akan pakai internet Bang, paham?
2: Oke.
4: Ya itu aja modal utama kalau kita punya Android. Sudah nggak usah ada berita begini begitu, nggak usah tanya sana sini. Tanya aja Mbak Google langsung kalau Anda punya Google.
2: Oke.
4: Okay. Nah, itu aja. Masukan dari Takobar barangkali bermanfaat. Nggak ada Google lainnya kecuali Mbak Google di internet itu.
2: Oke.
4: Cuma itu. Sebelum ada
5: apa AI sebelum ada dolar, sebelum ada apa Google duluan yang ada.
2: Oke. Okay.
5: You know?
2: Baik.
5: Lonteng. Aturnun. Lontengnya saya bagikan untuk Abah Parno yang bagi nanti biar Abah Parno itu adil sama Bu Ratno kalau bagi adil, Bang. Bang Chandra jangan bami barangkali kau berada salah. Mohon dimaafkan karena
3: sama-sama.
5: Bang Bopar manusia biasa.
2: Siap. Baik.
5: Matur sembahun, thank you so much.
2: Baik, matur nuwun. Ya, Bang Kobar. Ya, aku mau ya. Mm-mm. Jangan percaya AI, ya kan. Pokoknya apapun masih ambek uang pun iku ya dhewe ojo gampang percaya. Makanya bener ning ami mau iku kalau mau cek ya langsung ning sumber le ya ning yo. Dadi ojo apa ku jenenge asal takok. Karena takok pun ya kudu takok-takok kudu nah kok nang sing tepat ngono cek gak salah kaprah yo. Halo.
6: Lontong balap perompak RRI Surabaya pancen nyoto.
2: Nyotenan.
6: Assalamualaikum Ning Ami Sanjaya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Buka Mauria.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Siti Silalahi.
6: Sapa?
2: Siti Silalahi.
3: Siti Silalahi.
2: Hai.
6: Tralalala.
2: Oh, trululululu. Ning Siti sik sehat kan? Lah teko. Sik teko cemlen tangi ngene sehat iki.
6: Jamine wis keringeten.
2: Malah
6: nek dapur.
2: Ngono. Iya.
6: Masak enak masak jengkol.
2: Aduh.
6: Campur daging mau.
2: Oh, apa peno ide temen tak ampiri.
6: Pisan seperti yang masak.
2: Aduh. Meledak ya. Iya. Encan senengane iming-iming kok. Iming-iming saja. Ning Siti, cek fakta.
6: Cek gimana? Fakta, kalau saya daripada cek fakta mending dikupas dengan silat
2: setajam. Venirostapean.
6: Apa?
2: Venirostapean.
6: Pengiris.
2: Veniros
3: pembawa acara silat.
6: Oh ya, saya pembawa silat di TV.
2: Tutui. Ning hush. Lah iku Venirus sih. Sing pembawa berita iku Venirus. Lah sampean iku Erus. Nanti Erus.
6: Erosi.
3: Citirus.
2: Erosi. Erosi. Ya, terus apa carane cek fakta iku guys? Silet emangnya diapakno silete?
6: Saya ndak seneng kalau jarine lek tahu sendiri baru.
2: Ngono. Terus supaya tahu caranya gimana supaya tahu?
6: Ya diam-diam di belakangnya kalau ngerasa.
2: Oh, Anda mengendus ya? Mengintili Anda.
6: Kalau katanya Ning Siti tidak pernah percaya.
2: Oh, ngono.
6: Apapun beritanya.
2: Iya. Kewalai langsung ya.
6: Katanya tukaran. Lek Ning Siti tidak orangnya.
2: Anda Intel.
6: Iya, bener.
2: Ya bener.
6: Intel.
2: Cocok tenan. Ambek nyamet dodol bakso. Koyoke nyamet dadi dodol lontong iki dadi Intel.
6: Oleh dadi Intel. Saya dulu pas pramuka itu dadi apa ketua itu. Arek-arek padha bisik-bisikan awas itu Siti lho sekarang ngene ah.
2: Tiba-tiba ya benar ya.
6: Iya. Oleh saya orangnya tegas.
2: Nggak
6: kagian mulut sampai arek-arek pokoknya.
2: Anda kan halus.
6: Cuma arek-arek senengnya itu dikasih-kasih apa snack-snack.
2: Iya.
6: Jadi orangnya itu meskipun orangnya brak. Tapi nggak sembarangan.
2: Brak. Iya, tetap pokoknya tetap langsung dikolei sumber le ya ning ya.
6: Mengkakno disenengi ambek marotuku ya.
2: Oh, au.
6: Ya wes,
2: Iya, wis.
7: Neng. Pung-pung-pung dorong di parani.
2: Iya, lantangin ya sapa, Neng.
7: Hai kabeh wis.
2: Iya.
7: Nang cepet.
2: Siap. Ya. Oke, terima kasih ya.
7: Penyiarnya sehat selalu.
2: Amin.
7: Sama Sanjaya.
2: Amin.
7: Panjang umur sampai 100 tahun, oke?
8: Amin. Amin.
2: Amin. Amin. Amin.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Siti, yo langsung gak gelem apa jarene-jarene golek langsung tadi intel wong ya. Ya kan Bunda Kustia tadi yang sudah menyapa Bunda. Ya kan, matur nuwun doane muga diijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin ya. Kayak lagi ngetuwet iki gak tahu lagi mengolah apa beliau iki. Kayak lagi mancal-mancal iki. Ya jane ngono ning apa-apa iku kudu di apa digoleki faktae, ojo sampai fakta iku salah kaprah apa maneh fakta sing awak dhewe tampa iku salah terus awak dhewe sebarno. Gak oleh nih ngono iku ning. Kudu bener-bener dijogo. Dijogo fakta iku mau ngono lho. Oke deh. Ya wis mari ngene bakalan ono narasumber ning sing aku kudu persiapan diri cak ning nyuwun pangapunten nggih untuk yang mau masuk jadi kita harus menyiapkan diri dulu untuk adicara selanjutnya. Matur nuwun sangat ning ami wis dikancani. Dino iki iya. Sehat selalu ya Mas yo kan uul sampean pokoknya tetap semangat iya, terus ya.
3: Yang ngono aku njaluk pangapura karo cak ning kabeh sebab aku yo nek no perlu lain yo wis kene yo nek no sing wis semeter lagi wis ono sing teko wis ngenteni kok perlu diskusi
2: dulu. Oke matur nuwun neng ya.
8: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngecak ning iki diskusi lontong balap awak dhewe bakalan mlebu ning adicara kentongan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 09.00 isuk.

Rencana pemerintah Kabupaten Jember memperkuat produksi pangan sektor pertanian melalui program optimalisasi lahan, irigasi, perpompaan, modernisasi alat lan mesin pertanian sebagai strategi ningkatno produksi pangan sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Bupati Jember Muhammad Fawait jelasno, program iki wis mencakup 12.000 hektar lahan pertanian sing dipastekno ningkatno hasil panen para petani.

Rencana pemerintah Kabupaten Tulungagung Mas Tekno, produksi padi musim tanam 2016 nunjukno tren positif sekaligus memperkuat Tulungagung sebagai penyangga ketahanan pangan nang Jawa Timur. Pelaksana tugas Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin nyatakno sesuai data Januari sampai akhir 2016 hasil panen 138.000 ton sing dihasilno teko luas lahan sekitar 19.000 hektar. Jani ku mau yorek woro-woro jam songo isu iki aku Chandra ketemu neneng woro-woro selanjutnya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Gol, Cak Ning, Piala Dunia wis teko, daripada nonton dhewe ning omah, mending melu nobar Piala Dunia 2026 ning TVRI Jawa Timur. Ajak konco, sedulur, sak gengmu, ben suasanane luwih rame lan seru, Cak Ning. Acara iki gratis tis, mulai tanggal 12 Juni nganti 11 Juli 2026. Saben dino ning halaman TVRI Jawa Timur, dalan Maijen Sungkono 144 Surabaya. Ayo nganggo jersey jagoanmu, siapno suaramu kanggo sorak-sorak. Lan rasakno sarunge Piala Dunia bareng-bareng, ojo nganti ketinggalan rek. Ketemu ning TVRI Jawa Timur yo rek.
0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
3: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
4: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
5: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
6: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

ning semboyan RRI sekali di udara tetap di udara dadi semangat gawe angkasawan angkasawati RRI sa Indonesia maju no bangsa Indonesia melalui karya sing diwujud no pemberian informasi lan edukasi nang masyarakat. Berpedoman Tri Prasetya, RRI terus mempertahankan jati diri jaga keutuhan NKRI. Semangat juang pendiri RRI duwe peran penting sebagai falsafah landasan sing tertuang nang isi piagam Tri Prasetya RRI. Tri Prasetya RRI dadi jantunge angkasawan angkasawati terus ngobarno semangat lan perjuangan bangun bangsa Indonesia luwih maju. Saiki RRI wis 80 tahun mengudara, mulai Sabang sampe Merauke, jalin persatuan lan kesatuan, berpegang jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Dirgahayu RRI, sekali di udara tetap di udara. RRI mengudara untuk Indonesia. Tahun

0: Chanding sampeyan tasih ting serangkaian Tanjung Perak pagi. Saiki wancine Chandra ngancani penuh ono ning dicara dialog kentongan. Chanding ini dialog kentongan kali iki pasti nih dialog kentongan iku iso memberikan sampean kabeh wawasan untuk bagaimana kita mengatasi bencana, baik itu pra-bencana, pasca bencana ataupun ketika bencana itu sendiri. Chanding ini dialog kentongan kali iki sampun rawuh ning studio Pro 4 RI Surabaya kalian Cak Dwi Sukmawan Setianing selaku peranata pencarian dan pertolongan pemula BPBD Provinsi Jawa Timur. Sugeng Enjang Cak Tian.
1: Sugeng Enjang Cak Chandra.
0: Sehat ya Cak?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini pertama kali ketemu Mbak Chandra ini.
1: Iya betul.
0: Mungkin-mungkin bisa ketemu terus ya Cak ya. Amin. Oke iya. Saking BPBD memang rekan-rekan BPBD itu selalu setia tuhu Cak Neng Gawing KI informasi gaya penuh KB bagaimana menyikapi ketika ada bencana terjadi setelahnya juga ataupun sebelumnya itu wisono persiapane. Nah saiki sing pastine Cak Tian akan memberikan edukasi gaya sampean ya jadi dino iki awake dhewe bakal membahas topik seputar mata dan telinga BPBD mengintip dapur Pusdalops Jatim. Lak wong awam ya Cak ya lak takok dapur Pusdalop iku panganan opo sih? Nah, ya kan aku mewakili yang awam toh, makanya Cak Tian ini hadir ning kene Cak ning ya untuk memberikan wawasan terkait dengan dapur Pusdalop iki opo sih? Terus mengintip opo sih diintip iki mata dan telinga iki opo ne sih? Nah, monggo Cak Tian menyampaikan topik kita hari ini, mata dan telinga BPBD mengintip dapur Pusdalop Jatim.
1: Oke. Jadi seperti ini Cak Chandra, paling gampang membayangkan kalau BPBD itu ibarat tubuh manusia aja. Nah, Pusdalop ini adalah otak dan sistem saraf pusatnya. Kita adalah pusat pengendalian operasi. Peran utama kita adalah memantau kondisi seluruh wilayah Jawa Timur 24 jam selama 7 hari seminggu. Kita yang pertama kali menerima informasi, memverifikasi, dan menyebarkan peringatan dini serta berkoordinasi terkait kebutuhan-kebutuhan di masing-masing bidang, Cak. Nah, bencana kan nggak kenal hari libur, Cak. Jadi petugas piket Pusdalop juga selalu standby dalam sistem shift seperti itu, Cak.
0: Ya. Jadi itu ibaratnya kita mengenal dari Pusdalop itu adalah apa gambarannya itu adalah kayak tenda atau posko atau gimana itu?
1: Jadi Pusdalop itu pusat pengendali operasi, Cak. Ya seperti yang saya bilang tadi, Cak. Pusdalop itu kalau di BPBD itu kita yang pertama menerima informasi, lalu menyebarkan informasi juga. Di dalam Pusdalop juga kita membuat laporan terkait ketika adanya bencana ya, terutama untuk pelaporan kepada pimpinan kami, kepada Bapak Sekda dan Ibu Gubernur seperti itu.
0: Oke, jadi itu kayak kantor ngono, Cak.
1: Kantor,
0: berarti Cak. Satuan lah ya, satuan yang menerima informasi, yang menyampaikan mengolah data ibaratnya kayak data, ngono.
1: Betul, Cak.
0: Iku 1 kali 24 jam.
1: 1 kali 24 jam.
0: Oh, shift ya, Cak ya.
1: Shift, Cak. Jadi di Pusdalop ini ada 19 personil, Cak. Di antaranya ada satu Katim, kita dibawa Katim, lalu 2 untuk administrasi dan desain grafis, dan 16 personil operator piket yang dibagi menjadi 5 tim piket siaga rutin piket kami 24 jam itu, Cak.
0: Oke. Terus ya untuk Pusdalop sendiri ini sebenarnya iki wis ono ket kapan sih, Cak? Kok ono Pusdalop sih, Cak?
1: Pusdalop sejak BPBD Provinsi Jawa Timur didirikan sudah
0: ada. Oke. Cuma awak dhewe sing kurang ngerti ya, Cak.
1: Iya, betul.
0: Cak ya, termasuk yang baru tahu ngono ya, Pusdalop iki pusat pengendalian operasi.
1: Iya,
0: betul. Dadi iku nek kono adalah mengolah informasi, mengolah data, terus menyebarkan peringatan. Nah, untuk berarti ini kan terafiliasi dengan yang lain ya. Apa aja yang unsur-unsur yang memang harus standby juga kan, bos dalam tidak mungkin bekerja sendiri toh ya.
1: Iya.
0: Ya kan, apa yang mungkin akhirnya beriringan jalannya bekerjanya itu ya.
1: Yang pasti kita selalu berkoordinasi juga ya Cak, mm-hmm. ya dengan BMKG, mm-hmm. lalu dengan BVMBG terkait aktivitas gunung, lalu dengan BRIN. Jadi kita secara rutin juga menyusun SITREP atau laporan situasi setiap harinya. Untuk data ini penting untuk memastikan semuanya termonitor. Jadi kita memang selalu menjalin koordinasi ya Cak, yang pasti dengan BMKG terkait cuaca, terkait aktivitas gunung juga. Seperti itu Cak.
0: Oke, jadi itu memang itu tadi ada koordinasi supaya lebih akurat dan lebih tepat sasaran informasi ini ngono ya Cak.
1: Iya betul.
0: Terus selama ini Cak, untuk Pusdalop sendiri itu pastikan sepanjang perjalanannya itu ada ini ya kendala-kendala.
1: Iya.
0: Kendala-kendala yang berarti yang biasa dialami kok apa Cak? Dari unsur apa Cak?
1: Pasti kalau dari Pusdalop kendala yang paling utama adalah komunikasi Cak. Kadang kalau terjadinya suatu bencana nih misal, lalu rekan-rekan Pusdalop ini harus cepat kan Cak untuk mencari berita atau informasi, bahkan kita dituntut untuk tidak boleh terlambat juga masalah pelaporan. Nah itu kalau misal komunikasi kita terputus oleh rekan-rekan, kan kita di BBBD daerah juga ada Pusdalop Cak. Di masing-masing BBBD daerah itu juga ada Pusdalop. Nah kita berkoordinasi juga dengan Pusdalop daerah, BBBD kabupaten kota. Nah kalau kita koordinasinya terputus atau terhambat sinyal misalnya, pasti pelaporan kita juga akan terlambat seperti itu.
0: Nah itu tadi, itu kan kendala, sebuah kendala yang memang mungkin bisa saja terjadi suatu saat ya toh. Terus apa dong tentang infrastruktur yang memang sudah dipersiapkan untuk mengatasi itu ketika komunikasi itu terputus, misalnya listrik padam ataupun ada sinyal yang tidak beres, atau apa yang second optionnya dari Pusdalop.
1: Jadi untuk mengantisipasi kalau mungkin kita komunikasi melalui WA itu jaringan nanti terputus ketika ada bencana, pasti kita menggunakan yang namanya radio ya. Frekuensi radio.
0: Oke. Nah,
1: kita menggunakan HT. Seperti itu untuk mungkin kalau kita sedang di lapangan sih lebih sering menggunakan radio.
0: HT, soalnya lebih ke apa ya, minim kendala ya Cak ya. Oke, jadi ya dari yang apa namanya tempat kejadian langsung langsung diinformasikan gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi memang selama ini memang ada kejadian-kejadian itu minim atau lah dia kan kayak kepo kan lah. Terus biasanya itu akeh gak kendalaiku atau enggak kok selama ini aman-aman aja atau gimana Cak?
1: Yang pasti ada Cak. Karena iya, yang pertama kejadian bencana itu kan enggak selalu ada di kota ya Cak. Kadang kita juga ada di daerah-daerah pelosok, mungkin tanah longsor. Yang kemarin contoh nih ada kemarin kejadian di Pacet Cak. Longsor itu. Nah, itu kan di sana juga sulit sinyal Cak.
0: Iya Cak, ini gunung soalnya.
1: Iya, yang pasti kita menggunakan radio komunikasi seperti itu. Jadi sering Cak kendala-kendala komunikasi sinyal itu di lapangan kita sangat-sangat sekali sering.
0: Sering, makanya ada antisipasi ya yang itu bisa langsung tidak menjadi masalah yang berarti jadinya ngono ya Cak Ning. Oke, Cak Ning sampean lah kepingin tanya-tanya terkait dengan topik kita hari ini Pusdalop Cak Ning yo. Misalnya sampean sing mungkin baru pertama dengar termasuk seperti Chandra ini, Pusdalop iku yaiku pusat kendali dan informasi yang bertugas mengolah data, menyebar peringatan dini, serta mengkoordinasikan penanganan kondisi darurat bencana. Nah, sampean kepingin lebih kenal tentang iki, mumpung ono Cak Tian ning kene, sampean sok takok-takok lewat telepon isok 031 5462961, utawi WA ning 089 6021 11968. Oke, okay. Biasanya lebih pengen mengenal PBHD ya, isok lebih paham, lebih raket dah hubungannya ya kan. Isok cak Pano biasanya gabungan iki ning 0315089602111968 atau siapapun yang sedang mendengarkan hari ini, silakan bertanya terkait dengan Pusdalab atau pusat pengolahan data iki lho teng BBBD iki caning yo. Oke, ini akan coba Chandra intip untuk yang gabungan ning 0896021111968. Silakan ya caning yo, kita masih menunggu. Oke, terus lagi nih Cak Tian, terkait dengan Pusdalab iki orang-orang maksudnya sing ono ning BBBD kan banyak unsur apa ya, perangkat SDM ya Cak yo. Lalu yang menempati yang bekerja di Pusdalab iku kriteria iku apa Cak? Apakah semua orang yang ada di BBBD itu bisa jadi yang bertugas di situ atau ada sendiri?
1: Ya, yang pertama yang pasti rekan-rekan juga harus memiliki sertifikat ya, sertifikat minimal disaster management basic, itu. Terus yang kedua mampu juga mengoperasikan ya, mengoperasikan. Tapi sebenarnya sih semua bisa Cak ya. Bahkan saya juga masuk di Pusdalab itu sebelumnya juga minim juga itu.
0: Tapi ada pelatihan kan
1: Cak ya. Tapi di situ nanti akan ada pelatihan-pelatihan juga.
0: Jadi ono pelatihan dan juga simulasi pasti nih.
1: Iya pasti.
0: Kalau untuk yang bertindak di Pusdalab itu lebih ke pelatihan dan simulasi ini, itu bentuknya kayak apa yang mereka dapatkan Cak?
1: Pelatihan dan simulasi kita itu lebih ke bagaimana caranya kita membangun jaringan, membuka jaringan, terus membangun komunikasi yang baik dengan instansi lain ya, seperti BMKG, BMBG, lalu menjalin komunikasi dengan BBBD daerah agar terjalinnya komunikasi itu, informasi-informasi itu kita dapat mudah Cak, seperti itu. Terus ya mungkin lebih ke bagaimana cara kita mengatasi ya, untuk jika ada kejadian tuh kita harus seperti apa, yang pertama. Terus pelaporan juga kita ada ya.
0: Oke, jadi memang akan ketika kejadian itu orang wis terlatih lah yo, iya, karena betul, tadi mendapatkan bimbingan dan juga simulasi yang udah dibekali oleh anggota sendiri untuk yang bertindak di Pusdalab sendiri. Oke Cak Ning, silakan gening 0896021111968. Ini saking Cak Anto. Cak, saya mau bertanya, bagaimana alur pelaporan data kebencanaan dari tingkat daerah atau lapangan hingga siap dipublikasikan dan dilaporkan kepada pimpinan atau kepala pelaksana BBBD?
1: Oke.
0: Bagaimana alur pelaporan datanya itu, Cak?
1: Baik. Yang pertama, yang pasti dari BBBD daerah mendapatkan informasi bahwa terjadinya bencana seperti itu. Lalu BBBD akan mendatangi lokasi untuk kaji cepat, Cak. Untuk asesmen, dan kami juga kadang langsung ke kami Cak, laporan itu langsung ke kami. Tapi dari kami selalu memverifikasi dulu ke BBBD kabupaten daerah, seperti itu Cak. Nah setelah kami verifikasi ke daerah, dan daerah juga mengumpulkan informasi selanjutnya dari tim reaksi cepat yang melakukan reaksi cepat akan melaporkan ke pusat pengendali operasi. Nah, setelah dilakukan pelaporan ke pusat pengendali operasi, lalu dilakukanlah pengolahan laporan yang nantinya akan kami laporkan ke kepala pelaksana. Nah, dari kepala pelaksana lalu dilaporkan ke Bapak Sekretaris Daerah atau Gubernur.
0: Itu ada alurnya itu seperti itu ya, Cak ya. Jadi gak asal oh anak berita langsung tetap ada alurnya ya.
1: Ada alurnya, ada gaji cepatnya dulu bahwa maksudnya kita verifikasi dulu juga bahwa ini benar apa enggak.
0: Benar apa enggak. Dan juga cara mengendalikannya itu juga enggak sing oh data ditumpuk engko diwoco para meneka juga kayak enggak. Gitu ya. Tetap ada verifikasi cepatnya iya, ya. Betul. Tapi judulnya tetap verifikasi janing ya. Tadi enggak asal di enggak asal dikabarkan tapi semua itu tetap ada dikaji ulang secara cepat. Terus setelah semuanya itu datanya benar, maka itu langsung dikabarkan yaitu tadi melalui beberapa media tadi ya, Cahyo. Berarti ngabarno iki ke Pusdalop tadi ke itu tadi ke alurnya itu tadi ya. Tapi yang sing paling pertama kali yang harus dapat kabar itu siapa ya?
1: Yang pertama kali harus dapat kabar tentunya adalah pimpinan kami, Cak. Jadi kita melaporkan ke pimpinan kami dulu untuk selanjutnya dilaporkan ke Pak Sekda ataupun Gubernur. Seperti itu.
0: Ya, jadi lewat pimpinan terus ya, standby terus ya.
1: Iya betul.
0: Kalau no healing lah, kayak.
1: Makanya kita selalu standby 24 jam.
0: Enggak ono kunjungan-kunjungan, enggak ono ikut kepala ikut ya. Ya kita memang angkat topi untuk pimpinan BPBD Cak Neng memang harus siap siaga. Soalnya apa? Ya iku mau harus cepat tanggap ngono lho. Kalau ono sing jenenge oh lagi keluar makan siang. tidak ya, tidak itu terjadi ngono ya. Oke. Terus tentang Pusdalop sendiri Cak apa ya maksudnya? Ini kan sebuah koordinasi sing memang banyak hal sing terafiliasi ya toh. Terus mari ngono tentang iki ku yang paling yaitu paling dari jajaran iki Cak. Berarti yang paling vital di Pusdalop iku apa? Yang menerima informasi atau yang mengabarkan?
1: Ya, tentunya yang menerima informasi. Ya kita menerima informasi itu bukan hanya menerima saja, tapi penerima informasi juga harus memverifikasi informasi tersebut ke siapa pemberi informasi seperti itu.
0: Ya itu. Jadi itu yang sangat vital sehingga akhirnya ya aku mau benar-benar gak main nerima tok ya kalau customer nerima kan setidaknya kayak bank kan ya paling gak keluhan apa dicatat lalu mencarikan solusi seperti itu ya Cak Yo. Tapi ya aku mau teko kuno gak langsung nerima tok ojo digeletak no ini tetap akan dilampirkan ke tindak lanjuti ke bagian yang lain yaitu terutama ke sampai ke pusat ya apa ke pimpinan gitu ya Cak Ning yo. Oke Cak Ning Monggol ada pertanyaan lagi di 089602111968. Iki aku sik sarengan kalian Jatian tim dari BPBD Jawa Timur Cak Ning yo sik audio bahas tentang Pusdalop iku pusat apa ya data-data iku mau lo sing iso diolah untuk dikabarkan untuk masyarakat supaya apa supaya gak sampai salah nompo ya kan gak salah nompo terkait dengan informasi apa yang terjadi dan antisipasinya itu selain itu juga apa sih tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Tapi kalau informasi no iku mau Cak. Lalu tindakan itu bisa langsung dilakukan itu ketika gimana? Maksudnya kan Pusdalop memberikan data terus setelah itu mengabarkan. Tindak lanjut selanjutnya adalah bagaimana?
1: Jadi begini. Begitu ada informasi masuk, Cak, misalnya kejadian cuaca ekstrim atau banjir gitu ya. Hal pertama yang tidak boleh terlewatkan adalah verifikasi, Lalu kita kontak teman-teman BPBD Kabupaten Kota setempat. Ya misalnya ada insiden evakuasi di suatu wilayah di Jawa Timur. Kita harus koordinasi langsung dengan BPBD setempat yang ada di garis depan. Jadi bukan berasumsi sendiri. Setelah data valid, kita langsung membuat laporan taktis yang dikoordinasikan secara berjenjang melalui dari kepala pelaksana, terus Pak Sekda, hingga langsung ke meja gubernur untuk dasar pengambilan keputusan yang cepat.
0: Oke, baiklah. Oke, kita masih bersama dengan Dicoro Dialog Kentongan, Cak Neng yo. Tapi sebelum itu kita jeda dulu karena kita dengarkan lagu Si Barek Cak Tian saking BPBD Jawa Timur. Tetap Neng Dicoro Dialog Kentongan.

0: Ya janing tasih sarengan wonten adicara Tanjung Perak Pagi Dialog Kentongan. Sik sarengan kalian Cak Tian nggih saking BPBD Jawa Timur janing. Cak Tian, kita lanjutkan perbincangan kita seputar Pusdalop, Cak. Yeah. Nah, lak tentang Pusdalop iki lak awak dhewe krungu tentang BPBD yo, Cak yo.
1: Yeah.
0: Pasti kan langsung kebayang tim sing mudun pas ono banjir utawa gempa ngono kan.
1: Yeah.
0: Tapi ning jerone BPBD Provinsi Jawa Timur iki ono dapur sing jeneng kan Pusdalop ya to. Iku sakjane iku mau kan dijelasno ambek Cak. Lak gampangane ngejelaskan ke apa ya ke masyarakat. Lah dhewe kan menjelaskan kan tentang panjang ya.
1: Yeah.
0: Pusat data ngono-ngono kan panjang. Tapi lak masyarakat ngerti secara simpelnya iki opo sih dan perannya itu gimana sih di masyarakat,
1: Cak? Iya. Seperti yang saya bilang tadi ya, Cak Chandra ya, paling gampang itu membayangkan Pusdalop itu kalau BPBD itu ibarat manusia, nah Pusdalop ini itu adalah otak dan sistem saraf pusatnya. Karena pusat pengendalian operasi ini peran utama kita adalah memantau kondisi seluruh wilayah Jawa Timur 24 jam sehari. Itu dilakukan 7 hari seminggu. Yang pertama kali menerima informasi, memverifikasi dan menyebarkan peringatan dini serta berkoordinasi terkait kebutuhan-kebutuhan di masing-masing bidang, Cak. Rencana nggak kenal hari libur. Jadi petugas piket Pusdalop itu juga selalu standby dalam sistem safe.
0: Jadi lah misalnya pas lagi cuaca cerah karena apa-apa kira iki koyo piro-piro ulan iki karena apa-apa iki. Terus pen-pen iki lapo, Cak?
1: Ya.
0: Apakah ada waktu libur tuh di situ?
1: Jadi untuk kondisi normal dan kondisi darurat ya, Cak ya. Ya harapannya sih selalu aman, Cak. Tapi kita enggak pernah benar-benar bersantai sebenarnya. Di kondisi normal atau prabencana, kita sibuk melakukan koordinasi dan monitoring, Cak. Nah, jadi kita berkoordinasi dengan BMKG, berkoordinasi dengan BVMBG terkait aktivitas gunung, yang di mana saat ini menjadi pantauan kami adalah Gunung Semeru, Cak. Saat ini berada pada status level 3 siaga.
0: Nah,
1: lalu dengan BRIN juga untuk melakukan pemantauan titik panas yang ada di Jawa Timur. Dan juga berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan untuk melakukan pemantauan kebakaran hutan dan lahan. Dari situ kita secara rutin menyusun sitrep, situation report, atau laporan situasi setiap harinya. Jadi data itu penting untuk memastikan semuanya termonitor gitu.
0: Jadi kalau no masa-masa santai enggak ono ya, Cak.
1: Ya,
0: tapi tadi kita bahas ya bahwa memang tidak ada waktu healing, enggak ono, bahkan siang enggak ono karena 24 jam itu benar-benar di apa di ya siap-siaga ngono ya. Terus kan dengan mengelola informasi dari 38 kabupaten atau kota di Jawa Timur, Cak. Pasti kan rumit yo, angel lah ya. Ya kan, dan itu rawan banget miskomunikasi akeh. Lagi ono bencana kan orang iku podo serudak-seruduk kabeh ngono lho. Terus apa cara Pusdalop iki menjaga agar data yang masuk iku lebih iso akurat dan cepat ngono sing ditono iku.
1: Jadi begitu ada informasi masuk, Cak Chandra. Misalnya kejadian cuaca ekstrim atau banjir ya. Ya hal pertama yang tidak boleh terlewatkan adalah yang pasti verifikasi, Cak. Seperti yang saya bilang tadi, kita langsung kontak teman-teman BPBD kabupaten kota setempat. Misalnya ada insiden apa gitu di suatu wilayah Jawa Timur, kita harus koordinasi langsung dengan BPBD setempat yang ada di garis depan. Jadi bukan bukan berasumsi sendiri aja ya. Setelah data valid, kita langsung membuat laporan taktis yang dikoordinasikan secara berjenjang melalui dari kepala pelaksana Bapak Kalaksa, terus ke Bapak Sekda hingga langsung ke gubernur untuk dasar pengambilan keputusan yang tepat tadi.
0: Ya, jadi Iku mau wis pokoke wis set-set wet-wet KPKP ku kudu di atur bener-bener jane ya dadi tidak boleh ada yang miss komunikasi Mas yo iku serudak-serudak gak oleh ono sing makin ngeruweti. Tapi ono gak sih ngene iku sing semak kita masa-masa sangat sulit ono sing tambah ngeruweti. Nah iku bagian sopo iku biasa ya.
1: Pasti ada Cak.
0: Yang biasanya siapa itu? Unsur apa itu yang misalnya oh kita mbak ya bukan menyalahkan tapi itu edukasi aja bahwa ini loh yang apa biasanya itu malah membuat miskomunikasi itu apa?
1: Yang biasanya membuat miskomunikasi sebenarnya orang-orangnya sendiri Cak ya karena mungkin bingung Cak. Ketika kejadian bencana terjadi itu terutama kami di Pusdalop yang bagian pelaporan itu kita mendapatkan press Cak dari pimpinan dimana kita harus cepat. Nah di situ kadang kita juga kita sudah berusaha cepat tapi kan yang di lapangan ini kan kita nggak tahu kondisinya seperti apa tapi tetap kita harus dituntut untuk pelaporan yang cepat seperti itu.
0: Tetap ya tetap cepat. Nah ya wis Mas yo serudak-serudak kita nggak tetap tenang ya apa nah, namanya kita, tim itu harus tetap tenang untuk mengolah data bagaimana tidak gampang sepaneng gitu ya betul. Nah, itu anak pelatihan psikologi sih gak sih? Aku bisa bayangin aku betapa sulitnya menerima informasi seperti itu. Apa mana podo geruduk-geruduk sing iso diterima iki sing endi ngono lho. Ya kan?
1: Iya.
0: Itu apa? Treatmentnya apa, Cak? Psikologinya.
1: Enggak ada treatment khusus sih. Yang penting ya, kita harus tetap tenang ya. Sebelum terjadi itu juga antisipasi kita ya harus membuka jaringan yang cukup luas untuk apa ya untuk agar kita cepat juga dalam hal pelaporan
0: sendiri. Terlatih ya sudah ya. Oke. Terus Cak terkait dengan biasanya kan kita menghadapi hoax dan juga edukasi masyarakat lah. Terus di era media sosial kayak ini iki Cak. Kadang kan video iki video banjir yang tahun lalu iki disebar mana seolah-olah iki ono mana? Nggak kayak saya kan gempa. Nah ono AI yang beredar sekarang ini
1: banyak itu,
0: gempa banyak kan. Nah itu ya apa terus Pusdalop menangkal hoaxing kayak gini gitu. Dan itu kan berulang itu pasti belakang kan sampean pasti. Ya kan?
1: Betul. Jadi ini tantangan besar ya Cak bagi kami. Begitu ada hoax menyebar. Nah, tim kita itu akan langsung melakukan cross check juga. Kita juga langsung menghubungi daerah tersebut ya. Untuk melakukan cross check setelah terbukti salah, kita segera membuat infografis ya. Lalu rilis pers atau konten edukasi ya di media sosial resmi BPD Jatim untuk meluruskan fakta. Kita harus lebih cepat dari penyebar hoax agar masyarakat itu tidak langsung panik, Cak. Seperti itu.
0: Oke, jadi tetap mengolah ya.
1: Iya, Cak.
0: Oke. Terus hoax iku mau ya tetap diolah lagi jadi gak cuma sekedar jadi hoax sing diedarkan langsung
1: ibarat
0: kata ya. Ojo panik, yang pasti selalu waspada.
1: Iya, betul.
0: Ya kan, terus biasakan mengecek informasi cuaca ngono. Terus untuk informasi cuaca yang memang saat ini masih akurat itu orang-orang bisa mengaksesnya itu dari mana aja Cak? Selain mungkin BMKG mungkin ada yang mungkin orang kadang sih kurang ngerti iki loh informasi-informasi itu bisa didapat di sini uno.
1: Mungkin yang kalau berbicara soal cuaca ya harus ke BMKG ya Cak atau kalau mungkin lagi apa ingin tahu di sini ada bencana apa atau lagi ada apa itu mungkin bisa langsung ke website kita di website resmi kita BPBD Jatim gitu Cak.
0: Oke baik mungkin ada yang ingin di sisa waktu kita mungkin ada yang belum disampaikan Cak silakan Cak. Mungkin ada informasi-informasi yang belum tersampaikan ke Cak Ning. Gimana Cak Tian?
1: Gimana?
0: Informasi apa yang mungkin belum disampaikan?
1: Oke. Untuk informasi, mungkin pesan aja ya, Cak. Langsung pesan aja ya, Cak. Untuk masyarakat, jangan panik ya, tapi selalu waspada. Biasakan untuk mengecek informasi cuaca dan peringatan dini dari kanal resmi instansi terkait. Kalau melihat potensi bencana, Cak, atau kejadian di sekitar Anda, segera laporkan ke kanal resmi BPBD setempat, atau juga dapat melalui Instagram atau TikTok kami, atau langsung menghubungi command center kami di nomor 0813 3200 9050, dan nomor posko tim reaksi cepat BPBD Jatim di nomor 0823 1212 1117. Keselamatan kita bersama berawal dari informasi yang cepat dan tepat. Gitu, Cak.
0: Gitu ya, Cak. Yeah. Oke, cukup seperti itu?
1: Cukup.
0: Oke, matur nuwun sangat ya, Cak. Ya, sampun menyampaikan terkait dengan Pusdalop. Ya kan, untuk memberikan awareness lagi sama Cak Ningku supaya apa, untuk ada informasi-informasi ku gak gampang kena hoax, tapi carilah informasi itu dari sumber yang tepat. Soalnya apa? Informasi teko BMKG, BMKG, BPBD ini sudah ini sudah terverifikasi.
1: Iya, betul.
0: Dan juga dari pengolahan data yang sangat tepat dengan dengan terafiliasi dengan berbagai pihak sehingga informasi yang diberikan itu sudah akurat. Dan iku mau ning nomor iku mau ya, Cak ya. Ada website,
1: ada
0: telepon,
1: ada sosial media, media yang bisa langsung dihubungi.
0: Sing gampangnya sosial media, boleh diulangi lagi yang untuk sosial media kan anak muda sekarang butuh ya, Cak?
1: Iya, itu ada Instagram kami, ya. Lalu ada TikTok kami juga.
0: Oh, no, TikTok bisa. BPBD. Oke. Baiklah, matur nuwun Cak Tian nggih. Sampun rawuh ning studio Pro 4 RS Surabaya, mugi kita saged pepangen malih dengan informasi yang berbeda supaya terus mengedukasi Cak Ning untuk lebih pintar memilah informasi.
1: Cak, matur nuwun. Ada yang ketinggalan nih, Cak.
0: Apa tuh?
1: Tagline dari BPBD, Cak.
0: Apa tuh?
1: Iya. Jangan lelah berbuat baik. Salam tangguh, salam kemanusiaan.
0: Cakep. Tepuk tangan dulu dong. Atau nuwun Cak Tian nggih. Salam untuk tim dari BPBD Jatim. Siap, tetap semangat. Siap. Jangan sakit. Kalau Anda sakit, siapa yang menyakiti? Enggak. Ya pokoknya jangan sakit, sehat terus ya. Matur nuwun Cak nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Nggih, Cak niki wau nggih dicoro dialog kentongan sarangan kalian Cak Tian saking BPBD Jawa Timur. Cak Ning sawise iki jam 10 Chandra bakal pamit dan Cak Ning akan dikancani mbarek ning Purbandari setelahnya. Matur nuwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
4: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 10 isuk.

Saning woro-woro jam 10 isuk lumantar perempat RRI Surabaya bareng bare aku ning Purbandari. Saning pemerintah Provinsi Jawa Timur wis berhasil ngolehno penghargaan terbaik kategori penurunan tingkat pengangguran utawa TPT nang ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2016 regional Jawa Bali sing digelar barek Kementerian Dalam Negeri. Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, nyatakno pihake ngapresiasi kerja keras kabeh pihak, mulai teko pemerintah daerah, pelaku usaha, pelaku industri lan para investor.

Nyandak kabar liane yo Cak Ning, Pemkab Pamekasan melalui Kabag Perekonomian Baktiar Effendi manfaatno dana bagi hasil cukai hasil tembakau utawa DBH CHT 2026 gawe perluasan akses layanan kesehatan lan bantuan langsung tunai utawa BLT utamane buruh tani lan buruh pabrik tembakau. Cak Ning, dana iki disalurno melalui sejumlah OPD terkait sing diharapno iso ningkatno kualitas kesehatan nang wilayah. Jangan iku mau yore, woro-woro jam 10 isu iki. Aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 11 awal.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Rene, peno tau krungu jeneng Arca Joko Dolok ta? Iki lho salah siji peninggalan sejarah lawas nang kutha Surabaya. Arca Joko Dolok iku Arca Raja Kertonegoro saka Kerajaan Singosari. Sing wis ana mulai abad kaping 13. Saiki arca iki mapan nang Taman Apsari, tengah-tengahe kutha, cedhak Balai Pemuda. Unike maneh, arca iki guduk cuma patung biasa. Nang awake ana prasasti nganggo aksara Jawa kuno sing nyeritakno sejarah lan kejayaan jaman biyen. Dadi Cak Ning, nek peno dolan nang tengah kutha, ojo lali mampir yo. Mergo arca Joko Dolok guduk cuma saksi bisu sejarah, tapi yo dadi bukti nek Surabaya duwe cerita gedhe sing kudu dilestarikno. Arca Joko Dolok, warisan sejarahe arek Surabaya.

Nggih, Cak Ning sugeng enjing setengah siang ngoten nggih kepanggih malih kalih kula ning Purbandari tenggene edisi dinten niki Cak Ning dintenipun Rebo tanggal 12 Juni 2026. Nggih kagem sampean sedaya mugi-mugi sehat, terus semangat ngoten nggih Cak Ning nglampahi sedaya tugas-tugas ingkang positif ngoten nggih Cak Ning. Mugi-mugi sedayanipun tasah ginanjar rahayu wilujeng Cak Ning. Nggih, sesarengan kalian jam 12 menika Tanjung Perak pagi nggih tasian mangke sak sampunipun menika Tanjung Perak siang Cak Ning. Alunan musik-musik keroncong ngancani Cak Ning aktivitas nopo mawon dinten menika. Nggih, meniki niki wonten keroncong kemesraan ngeten nggih kita mitangetaken sareng-sareng.

0: Sumpah aku, Catwingi nyambut gawe ngenteni dibayar kok gak cair-cair sih.
1: Halala, posisi sumpah iku woles ae lah woles.
0: Lah terus aku kudu piye iki?
1: Yo kuat dilakoni. Lah gak kuat, yo utang koperasi.
2: Intermezzo.

0: mari sekolah terus lanjut tes matematika. Rasane mripat iki wis gak kuat. Pengen langsung turu wae aku.
1: Loh, Dik, deloken jam sik. Wis jam 4:30 sore. Aja langsung turu saiki. Ora apik kanggo awak.
0: Tapi ngantuk banget lho, Mas. Sedilu ae apa ora oleh?
1: Ora oleh. Turu sore-sore ngene iki malah ngarai awakmu dadi lungkrah pas tangi mengko. Pikiran dadi bingung utawa linglung. Mending saiki awakmu adus dhisik. Banyu seger ngarai mripatmu melek lan pikiran dadi luwe padang.
0: Oh alah, pantes ae wingi aku tangi-tangi malah mumet terus aras-arasen.
1: Nah, iku sebabe. Ayo adus dhisik, mengko lek wis jam 9 langsung turu wae. Ben sesuk tangi mripatmu seger lan siap sekolah maneh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 11 awan.

Ngalih nang kabar liyane, Cak Ning, anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Surabaya Agus Mashuri njaluk supaya Dispendik Surabaya masekno kesiapan server penerimaan murid baru utawa SPMP utamane nang jam-jam sing rawan gangguan. Apa maneh Cak Ning, sistem iki kudu dadi perhatian serius supaya akses masyarakat lancar pas wayahe pendaftaran berlangsung. Cak Ning kemau yo rek woro-woro jam 11 awan iki. Aku ning Purbandari ketemu maneh mengko nang woro-woro jam 1 awan.

0: Radio.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Rompat RRI Surabaya. Rompat Suara Budaya Surabaya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sugeng siang Cak Ning sedaya seluruh pendengar pecinta Pro 4 teng pundi kemawon lenggahipun. Panggih malih kalih kula ning Purbandari ngoten nggih lumantar Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya FM 96,8 MHz AM 585 kHz ugi sampean saged mirengaken lewat RRI Digital ingkang saged dipun unduh lewat HP Android App Store lan Play Store ngoten nggih Cak Ning. Nggih tengene Tanjung Perak siang edisi dinten menika Cak Ning dinten Rebo tanggal 10 Juni 2016 kita sampun kerawan narasumber kita Cak Ning si tenggene siang menika nggih niku wonten Mas Ali Imaduddin F Esos MSM CMA ngaten nggih kepala humas lan promosi FEB dosen manajemen FEB Universitas Muhammadiyah Surabaya. Nah, topikipun Cak Ning dinten menika perang strategi UMKM digital antara influencer gimmick utawi kekuatan review jujur mekaten nggih. Nggih kita sapa rumiyin wonten Cak Ali nggih panggilanipun. Nggih. Cak Ali utawi Cak Ima ngoten nggih.
4: Ali.
3: Nggih, sugeng siang Cak Ali.
4: Sugeng siang Ning, sehat. Alhamdulillah rabbal alamin.
3: Semangat terus. Menawi nek ngaten iki napa kegiatan teng kampus gimana? Sedang ada apa saat ini?
4: Sekarang masih pekan terakhir menuju UAS. Jadi insyaallah akhir Juni, awal Juli nanti sudah UAS Entas Muhammadiyah Surabaya.
3: Nggih, jadi sik ngreng-ngreng-ngreng ya, mahasiswa gitu. Ngumpulno tugas ngaten ya, nggih. Panjenengan dosane ya ngecek-ngecek kono
4: kene. Nggih.
3: Nggih, sudah pekan sibuk. Sudah lama mengajar di Muhammadiyah?
4: 2021.
3: 2021. Alhamdulillah.
4: Tidak ya. Terlalu lama juga.
3: Ya. Ya. Alumni situ ya?
4: Enggak.
3: Oh, enggak juga ya.
4: Dari
3: oh,
4: UNER.
3: Oh, alhamdulillah. Nggih. Dimanapun kita mengabdikan diri untuk meneruskan Gye. Ilmu kita ya. Bismillah barokah ya.
4: Nggih, amin.
3: Kanggo jembatan ya Dewi besok netuwek ya Mas ya.
4: Amin.
3: Nggih, topik kita dinten menika perang strategi UMKM digital. Wah, kanggo perang barang ya. Istilah perang ki sakjane kaya apa ya? Monggo, monggo. Jenengan uraikan apa ini maksudnya topik yang di atas ini.
4: Nggih, untuk judulnya ini memang saya bikin lebih bombastis ya, supaya orang tertarik.
3: Sakjane sing koyo apa sih? Nah, kok itu. Disebut perang
4: ya. Jadi sekarang hari ini itu kita melihat bahwa banyak mulai UMKM itu masuk ke dunia digital ya.
3: Yeah.
4: Dengan mereka mengekspos produknya di digital, baik itu Instagram, TikTok, itu begitu. Dan mereka untuk bisa mengenalkan produknya, mereka menggunakan influencer atau membayar influencer ya, membayar
3: roto-roto ngoten
4: ya, nih. Itu begitu supaya luas, supaya viral, supaya FYP itu
3: supaya
4: begitu.
3: Supaya luwih dikenal masyarakat ya, luas ya. Gitu ya.
4: Terus yang kedua, mereka beberapa juga menggunakan ulasan-ulasan dari konsumennya yang sudah menggunakan produknya. Ini produknya seperti apa? Oh, enak. Oh, bagus.
3: Apa menggunakan itu iso disebut testimoni gitu ya,
4: ya
3: Cak ya.
4: Testimoni. Bahasanya
3: bahasa kerennya kuwi testimoni.
4: Ya, testimoni ya, itu begitu atau review ya.
3: Review
4: ya,
3: ya.
4: Gitu. Nah, yang menjadi permasalahan adalah mana nih yang mau dipilih? Ya, influencer kita harus bayar dengan biaya juga tidak murah, itu begitu. Apalagi influencer dengan followers yang besar, impact yang besar,
3: atau dari profesi juga.
4: Ya, dari profesi juga, mereka juga punya red card, itu begitu. Terus yang kedua, milih ulasan saja, karena kan mereka sudah mengulas kan gratis, itu begitu. Tinggal apa istilahnya kita buat sebuah konten tentang ulasan tadi, itu begitu. Biasanya kan kalau habis beli kan minta ulasannya dong, baik itu di e-commerce, ya Shopee maupun apanya, maupun ketika kita bisa minta ulasannya melalui WhatsApp, itu begitu. Jadi ini mana yang menjadi pilihan? Mau influencer biaya mahal tapi juga bisa populer dan luas. Terus yang kedua, atau menggunakan cara-cara yang lebih murah atau gratis dengan menggunakan ulasan konsumen. Semuanya ini punya pertimbangan-pertimbangan, itu begitu.
3: Betul. Nah, lagi kenapa sih sebenarnya UMKM ki kok tergoda dengan influencer gitu loh mas? Roto-roto loh saat niki.
4: Sebenarnya ya tujuannya adalah mereka ingin mengenalkan produknya lebih luas dan lebih banyak. Karena influencer sendiri itu kan mereka punya kekuatan di modalnya, yaitu misalnya kalau influencernya itu laki-laki ganteng, wanita cantik, itu begitu. Itu kan modalnya mereka. Nah, terus kedua, mereka juga punya popularitas. Mereka punya jangkauan followers, viewers yang besar di media sosialnya. Sehingga ketika mempromosikan suatu produk atau mengendorse suatu produk, itu luas jangkauannya, itu begitu. Semakin banyak dikenal, itu begitu ya. Nah, itu influencer. Sehingga mereka menghabiskan atau mengeluarkan biaya untuk memberikan red card kepada influencer tadi, itu begitu.
3: Jadi biayanya larangnya di situ.
4: Ya, itu ya, begitu. Ya. Tapi kan juga akhirnya bagi UMKM digital yang barusan masuk atau mungkin dia modalnya nggak terlalu banyak, itu kalah.
3: Luas,
4: kalah saing kalahnya dengan yang influencer tadi, itu begitu.
3: Oke, jadi ono beberapa pilihan Cak Ning. Jadi misalnya mungkin pendengar-pendengar kita yang sekarang lagi mendengarkan kita ya Cak ya. Cak Ning mungkin lagi memulai usaha. Itu kadang-kadang malah anak-anake sing di ya mohon izin ya, kadang-kadang usaha mamin ya. Roto-roto kan misalnya kalau sing usaha iku ibuke wis tuwa gitu ya. Nyeluk tulung anake. Iki fotoen. Iki lebokno nang nggone TikTokmu. Lebokno nang nggone IG. Ayo gawe IG. Ayo gawe konten-konten ngono supaya itu sebenarnya juga bisa dilakukan sendiri
4: tanpa menggunakan influencer.
3: Sendiri. Cuman nek itu ora iso dibedhek sapa sing bakal maca terus nyantolnya, artinya nyantolnya tawaran itu tadi itu nggak bisa diprediksi kan mas ya. Kalau dengan influencer mungkin ada rentang waktu atau ada prediksi. Itu perbedaannya ya apa Cak menurutnya dengan?
4: Jadi influencer memang jangkauannya luas, popularitasnya cepat, mudah viral. Kalau influencernya memang besar secara dampaknya, itu begitu. Cuma yang menjadi resiko adalah viralitas itu mengakibatkan apakah usaha atau brand tadi atau produk tadi itu siap menghadapi lonjakan penjualan. Nah, contoh misalnya ada bakso viral nih, itu begitu. Dipromosikan sama influencer makanan. Ya, banyak yang datang ke sana, itu begitu.
3: Antri
4: kayak gitu-gitu, duowo kayak gitu.
3: Koyok mie sing saiki lagi viral iku
4: ya, mana-mana ada. Dampaknya apakah siap usaha tadi? Kalau enggak siap, maka akan berdampak terhadap kepuasan. Nah, kepuasan nanti mengakibatkan apakah dia akan beli lagi ke depan. Jadi viralitas itu sebenarnya negatif sama positif. Positifnya semakin banyak mengenal, negatifnya kalau enggak siap, Anda akan hancur secara bisnis, itu begitu. Ya, sesaat lah itu begitu.
3: Hanya pas saat dia viral aja. Gitu. Contohnya memang koyok ngene ya Cak ya. Misalnya awak dhewe mikir ya, oke. Bakso iku mau di viral no, oke, wis bayar influencer oke. Buar sing teko akeh ya. Kene kepontalan.
4: Iya, kepontalan.
3: Bagian pawon kepontalan iki sing masak iki akhirnya jadi menurunlah kualitasnya. Atau mungkin daya beli ketika tinggi sing kene ternyata produksinya enggak bisa banyak.
4: Ya, itu begitu.
3: Karena kesiapan persiapan itu memang harus apa ya, mungkin ono tahapan-tahapan ya, ya. Ada yang perlu disiapkan lebih dulu. Nah, mungkin bisa diterangkan ini tahapan-tahapannya apa sih menuju ya, apa biar seimbang gitu ya. Pengennya naik tapi barangnya juga harus seperti apa gitu, Cak.
4: Jadi tadi sudah disepakati bahwa kalau kita mengangkat influencer, kita harus siap dulu bisnisnya. Secara modal, uangnya juga ada, terus infrastrukturnya, operasionalnya semua harus siap. Sehingga ketika populer, viral, itu kita bisa menanggulangi. Nah, kalau kita masih bertahap bisnisnya atau brandnya atau produknya, maka kita bisa menggunakan ulasan-ulasan dari orang-orang yang sudah membeli kita. Mungkin hanya 5 orang itu bisa jadi bertahap. Misalnya story di WA, testimoninya, komen-komen di WhatsApp itu bisa di bisa disondingkan. Ya, saya punya tante, dia apa di Bekasi itu. Beliau itu selalu aktif bikin story testimoni pelanggannya. Yang akhirnya pelanggan itu terus kembali.
3: Terus kembali.
4: Ya, memang tidak besar ya, tidak besar atau tidak terlalu tinggi apa istilahnya penjualannya, tapi konsisten. Karena konsisten itu kan penting.
3: Ya, betul.
4: Nah, karena kalau enggak konsisten maka akan mengakibatkan ya bisnis itu enggak ada pemasukan. Nah, kalau bisnis awal ya yang penting konsisten. Sambil memperbaiki apa yang kurang, menambah apa karyawan atau mungkin apa itu begitu. Nah, saya terinspirasi sama tante saya yang di Bekasi itu, dia jualan frozen. Nah, itu begitu. Meskipun memang sekarang katanya beliau turun secara daya beli. Itu begitu. Karena orang
3: ya,
4: cenderung
3: karena musimnya efisiensi ya,
4: efisiensi itu begitu. Tapi konsisten, tetap ada penjualan.
3: Tapi mereka tetap juga datang.
4: Datang
3: untuk
4: itu begitu.
3: Membeli
4: Mungkin pesan PO gitu-gitu.
3: Okay.
4: Dan tante saya aktif di story WA ya, saya mesti lihat story-nya.
3: Ya, artinya gitu. Para konsumen yang sudah apa datang
4: ya,
3: lewat PO ya, artinya datang memesan begitu ya.
4: Benar.
3: Itu merasa dihargai juga.
4: Benar.
3: Aku nek tuku ning gone tante iku ya, tante Sri misalnya. Aku nek tuku apa-apa ning tante Sri, mesti langsung viral no, mesti testimoni ada. Nah, wajahnya kan jadi kelihatan gitu.
4: Ya,
3: dia, artinya ini adalah salah satu mungkin cara-cara jitu ya.
4: Ya.
3: Dalam cara apa perang itu mau ya. Salah satu apa gamannya ya, ya mungkin ya seperti itu ya, Cak.
4: Jadi
3: ya,
4: perang itu tergantung kondisi.
3: Tergantung
4: tidak
3: juga
4: boleh,
3: memaknainya ya.
4: Tidak boleh sekedar wah cari yang viral, enggak. Kalau Anda enggak siap, Anda habis. Mending perang dengan senjata yang biasa tapi impact dan konsistensinya
3: kena
4: iya, itu begitu.
3: Oke. Jadi Cak, iki ono pertanyaan ya sih sebentar.
4: Kayaknya pertanyaan
3: ada
4: banyak.
3: WA yang masuk.
4: Karena ini
3: belum ada
4: sangat
3: WA yang masuk ya. Neng Pur, kalau seperti itu sebenarnya nek jaman biyen sik durung ono HP, iku ono jenenge kerjaane marketing ya, Cak.
4: Benar.
3: Nah, nek saiki kaya apa? Monggo Pak narasumber ya, makasih.
4: Oke.
3: Ya. Makasih ya dari 8271 ya, makasih.
4: Nggih. Jadi kalau dulu memang lebih kepada kita menggunakan jasa marketing yang itu biayanya cukup besar. Nah, tapi dulu hebatnya adalah orang-orang itu menggunakan yang namanya word of mouth. Word of mouth itu berarti orang-orang menyebarkan sendiri. Tapi kita harus memberikan layanan yang bagus, produk yang bagus. Selama ini ya ketika saya ngamati pelaku usaha, mereka cenderung tidak memperhatikan produk, tidak memperhatikan layanan. Wis pokoknya kejual. Tidak ada semacam after service, after sales atau after penjualan, setelah penjualan. Misalnya ucapan terima kasih, terus juga pemberian apa sesuatu hal
3: give
4: yang itu
3: atau hadiah atau apa ya,
4: yang membuat mereka itu akhirnya kembali lagi. Nah, hanya sekedar ya udah beli selesai. Itu begitu. Tapi kalau orang dulu yang dia nggak punya jasa marketing, ya dia memang fokusnya ke produk, makanannya enak, layanannya bagus, contohnya kayak restoran atau mungkin tempat-tempat yang sekarang legend, itu mereka punya kekhasan. Yang akhirnya mereka kembali lagi, tidak merasa mereka datang ke sana itu apa sia-sia. Karena pelayanannya bagus, makanannya enak, produknya juga bagus, itu begitu. Tapi sekarang tidak melihat itu. Pokoknya viral, pokoknya FYP.
3: Viral dan banyak yang beli.
4: Banyak yang beli. Nah, itu sesaat. Kalau kita seperti itu saja, maka nanti kemudian hari atau mungkin beberapa periode berikutnya akan tidak banyak penjualannya. Itu begitu. Kalau saya, prinsipnya adalah di dalam orang marketing, konsistensi penjualan itu penting.
3: Betul.
4: Ya.
3: Konsisten ya.
4: Konsisten. Misalnya biarpun 10-10, tapi 10 itu datang kembali, maka akan ada peluang kelipatan berikutnya ketika 10 tadi punya daya beli lebih. Atau mungkin merekomendasikan ke temannya tambah. Itu jauh lebih kuat. Karena rekomendasi itu paling kuat kekuatannya dibandingkan hanya sekedar influencer. Influencer kan orang beranggapan
3: cuma
4: gini.
3: Cuma iming-iming begitu
4: iming-iming
3: ya.
4: Aja. Wah, ini
3: lewat
4: dibayar.
3: Lewat gimmick-gimmicknya.
4: Ya, ini dibayar kok. Settingan ini. Nah, settingan kayak gitu tidak alamiah. Gitu. Tapi kalau orang-orang yang konsisten mendapatkan produk yang bagus, mereka akan menyebarkan secara alamiah dan akhirnya percaya. Misalnya Ning Purba merekomendasikan karena kita dekat. Ya, saya percaya. Nah, tapi kalau nggak dekat, nggak bisa.
3: Iya, nah, masih mikir begitu. Dulu. Iya.
4: Gitu.
3: Jadi ketepatan-ketepatan sasaran itu juga kita
4: begitu.
3: Pikirkan ya, Cak. Artinya, oke, produksi ya produksi. Cuman yang kita sasar ini siapa?
4: Ya.
3: Harusnya memang ada tolok ukur bidikan-bidikan tertentu ya, Cak. Ketika kita misalnya sepakat arep gawe produksi opo, ya. Tolok ukurnya seperti apa? Engko sing bakal antri ku wonge kaya opo?
4: Benar.
3: Nah, itu. Terus ada lagi misalnya ono mazhab ngene. Iki ning perkotaan, sing pantes opo? Nah, iki ning desa, ning perkotaan karo ning gone daerah.
4: Ya, beda.
3: Itu kadang-kadang beda.
4: Ya.
3: Mungkin selain daya beli,
4: ya.
3: Selain itu juga mungkin senengane,
4: ya,
3: nah, senengane wonge. Dan ternyata ini tadi barusan pagi tadi rubrik yang saya pesen saya baca, ternyata produksi apapun dalam UMKM gitu juga sempat memikirkan apa satu kondisi cuaca.
4: Benar.
3: Ternyata itu juga berpengaruh
4: aja ya.
3: Gimana kalau menurut jenengan?
4: Memang kembali lagi kondisi seperti itu ya, kayak cuaca, terus juga apalagi yang berhubungan dengan bahan mentah makanan yang
3: apalagi
4: dia
3: finansial sekarang negara ya, seperti ini
4: itu
3: ya,
4: begitu. Jadi sekarang memang kondisi daya beli itu tidak sebagus sebelum-sebelumnya karena mereka cenderung menahan. Kita kan kebanyakan kan kelasnya kelas menengah. Nah, kelas menengah itu bukan lagi sekarang konsumsi sebanyak-banyaknya, tapi menahan konsumsi. Supaya apa? Supaya mereka tidak mengalami kegagalan atau kerugian di kemudian hari, baik secara personal maupun secara bisnis. Itu begitu ya. Akhirnya karena nggak ada daya beli atau daya belinya berkurang, berdampak terhadap ya produksi, mikir-mikir perusahaan. Itu begitu.
3: Apalagi perusahaan yang besar ya. Iya.
4: Sekarang kan apa? Sudah ada yang layoff, yang dipecat atau mungkin tidak dilanjutkan lagi kontraknya. Itu begitu. Itu dampaknya seperti itu. Karena daya belinya memang tidak bagus dari sebelumnya dengan dolar seperti itu begitu. Jadi ini sangat apa istilahnya berdampak. Akhirnya para konsumen lebih berhati-hati dalam mengeluarkan pengeluarannya. Itu begitu.
3: Dalam menata keuangannya.
4: Ya, dalam menata keuangannya.
3: Memang nek awak dhewe mikir ya semuanya nek saat iki ya apa meneh saiki lagi panas dan gak terima anget ya. Lagi panas dibicarakan memang semua bahan-bahan
4: ya,
3: naikkan.
4: Sehingga, naiknya itu bertahap.
3: Ya,
4: naiknya merambat. Bertahap, merambat ya, itu begitu.
3: Sehingga saiki wong-wong sing dadi konsumen ya kaya awak dhewe
4: ya.
3: Masyarakat umum tentunya juga mikir. Bahkan mikirnya kadang-kadang jamannya dikain jajan koyok ngono gitu ya. Dipakai belanja sebulan sudah nutut itu sudah alhamdulillah. Karena apa? Bahan baku dasar pangan aja sudah naik juga.
4: Sudah naik.
3: Artinya saiki kebutuhan ini iso balik jaman biyen bahwa kebutuhan pangan itu lebih utama gitu.
4: Benar.
3: Hal-hal gitu. Jajan-jajan itu kayaknya nomor sekian. Tapi gak bisa dipungkiri juga ternyata makanan-makanan favorit nenggon itu yo sing antri nyumpele koyok ngono.
4: Iya gitu.
3: Oke, ini ada WA yang masuk. Ning, berarti ini kekuatannya ada di mana ya? Kalau tadi seperti dijelaskan bahwa testimoni itu juga berpengaruh bagus, malah lebih irit ya.
4: Benar.
3: Lebih irit. Tapi bagaimana kekuatan testimoni iki? Opo iku yo iso selanjutnya atau mereka harus berganti-ganti orang dalam produksi?
4: Oke, menarik ini.
3: Yeah.
4: Nah, testimoni itu beberapa yang saya lihat, bahkan saya pernah membaca riset-riset populer. Testimoni itu sesuatu hal yang punya kekuatan lebih dan punya tingkat loyalitas yang lebih. Loyal itu berarti Bapak Ibu yang pendengar di sini, loyal itu berarti orang itu mau beli lagi. Bukan sesaat ya. Tapi beli lagi, itu pertama. Kenapa orang itu testimoni? karena dia merasa produk dan layanannya itu prima, bagus tuh begitu.
3: Pantas untuk disebar.
4: Pantas untuk disebar luaskan, ya. Kayak saya merasa bahwa baju ini itu bagus nyaman, ketika saya nyaman, gak panas, terus juga pengiripannya itu cepat, itu begitu. Kita berani. Jadi testimoni itu sebuah kejujuran, kejujuran yang memang real gitu. Yeah. Nah, yang real tadi itu akan punya impact ke depan, yang itu loyalitas. Memang jumlahnya tidak banyak, tapi konsistensi itu bisa kita manage, itu begitu ya. Bisa kita manage. Apalagi sekarang eranya lagi sulit ya, dolar lagi naik. Kalau kita memboosting dengan biaya yang besar untuk influencer ya, dalam artian kita tidak memperhatikan produksi, nggak memperhatikan operasional lainnya, maka ya kita akan mengalami kerugian. Nah, testimoni adalah cara yang paling tepat saat ini untuk menjaga konsistensi, loyalitas tadi, serta mengambil cara-cara yang gratis tadi, yang mudah tadi. Nah, tapi asalkan di momen itu teman-teman pendengar sekalian perlu menjaga produk dan layanannya. Nggak boleh salah dalam proses itu. Kalau error atau mungkin apa ya berdampak terhadap itu. Jadi dengan testimoni yang bagus, nah maka Anda dapat apa konsumen yang puas, ya konsumen yang loyal juga, itu begitu. Kalau sekarang eranya lebih baik ya, mending mengoptimalkan testimoni. Mengoptimalkan ulasan-ulasan tadi.
3: Gitu. Karena kita sudah tahu ya banyak. Banyak juga apa ya medsos ya, banyak juga hal-hal yang bisa kita gunakan ya. Contohnya sekarang kalau wes ele-ele aneh wingi sore kita jalan-jalan ke ITC misalnya. Mereka di tempat stand yang kecil tapi barang yang ditawarkan tuh banyak sekali. Artinya hal-hal seperti itu juga sekarang lagi jamur ya. Lagi ngetren dilakukan oleh para penjual all shop ini. Nah, itu mungkin salah satu cara juga dalam rangka apa biar praktis semuanya.
4: Benar,
3: gitu ya.
4: Gitu.
3: Oke. Ya, masih ada waktu 3 menit ya. Jadi ini ada satu pertanyaan. Ning selanjutnya ya opo nek misale carane ngedol barang iku mau koyo ning nggone awake dhewe ndelok ning hari-hari tertentu iki misale ono big sale atau saiki ono modeling ini beli 2 gratis 1. Nah, cara-cara seperti iki opo ya jitu ya ning ya untuk mendatangkan konsumen yang banyak dari 2617. Terima kasih.
4: Oke.
3: Monggo.
4: Ya. Kalau saya jangan berpikir dulu konsumen yang banyak, tapi konsistensi penjualan.
3: Tetap
4: konsumen
3: konsep yang awal
4: ya,
3: tadi ya.
4: Awal. Saya berbeda seperti ini. Karena di orang marketing itu produk is number one. Service is number one. Kalau produk dan service Anda tidak optimal, maka nggak usah berharap penjualan. Tapi kalau itu
3: nggak bisa lama
4: itu begitu. Maka itu yang pertama. Kalau sudah itu proper bagus, setnya sudah tepat itu begitu ya, sudah siap. Maka Anda bisa menggunakan cara-cara berarti beli 2 gratis 1. Iya, beli 1 gratis 1 atau beli 2 gratis 1. Karena nanti berhubungan sama kos kan nanti. Itu kan nanti ada yang dipotong kosnya.
3: Ya, produksi sama kosnya ya.
4: Ya, itu kan dipotong. Nah, kalau Anda nggak siap produksinya, nggak akan berani seperti itu.
3: Betul.
4: Jadi cara-cara seperti itu akan berkelanjutan apabila Anda sudah siap di belakangnya itu. Kalau nggak siap, nggak apa-apa, nggak usah dipaksakan. Yes, berjalan apa adanya, itu begitu ya. Misalnya dengan testimoni, ulasan-ulasan tadi, itu begitu. Tapi nggak sama dengan akhirnya, wah nggak perlu influencer. Ya kalau memang ada uangnya, ada dan Anda siap, ya pakai influencer juga
3: mau
4: lebih efektif.
3: Mau di full up juga bisa.
4: Iya, itu
3: yang
4: begitu.
3: Yang penting siap semua.
4: Iya, yang penting siap semua. Yang jadi salah kan adalah Anda nggak tahu kondisi Anda, modalnya nggak tahu, operasionalnya nggak tahu, Anda
3: kepengen langsung up,
4: ya langsung viral.
3: Ternyata
4: ya, gak bisa.
3: Gak nyukupi itu yang produksi
4: begitu.
3: Belakang.
4: Nah,
3: itu artinya memang juga perlu dipikirkan tentang ketimpangan-ketimpangan tadi. Ngarep wis mlaku guanter, ternyata sing mburi ransele kosong gitu ya, neman-neman gitu.
4: Jadi
3: ya.
4: Jadi bisnis itu berkelanjutan, tidak Betul. Hanya sekedar populer, orang banyak kenal tapi berkelanjutan. Gitu.
3: Ya. Ya, ini menyambung lagi ya.
4: Ada
3: dari
4: lagi.
3: 2617 ya. Neng, berarti kalau seperti itu apa yang bisa dilakukan? Apakah konsep tadi benar-benar aman ya? Ketika misalnya misalnya ada 10 pelanggan, hanya 10 itu atau seperti apa yang bisa dilakukan?
4: Ya, dari 10 pelanggan itu yang pasti konsisten dia beli ya. Itu pertama, itu yang harus Anda pertahankan. Yang kedua, 10 pelanggan itu jangan underestimate atau merasa kecil ya. 10 pelanggan itu punya peluang nambah 2. Karena dia akan merekomendasikan ke orang lain. Itu begitu. Okay. Nah, sembari kita menambah orang-orang lain di luar 10 tadi, ya kita bisa menggunakan cara-cara yang gratis tadi. Kita bikin story, kita bikin konten, testimoni, itu begitu. Nah, itu jauh lebih itu. Tapi kayak cara kayak gitu memang tidak cepat. Ingat ya.
3: Makanya kudu sabar.
4: Cara tidak itu tidak akan cepat karena Anda tidak menggunakan popularitas tadi.
3: Iya,
4: gitu,
3: oke. Nanti kita lanjutkan ya, Cak ya. Nggih, Cak Ning adicara dialog ekonomi nggih kita sigek sak utawis nggih Cak Ning. Sakniki sampun jam 11 langkung 30 menit. Wancinipun kumandang adzan zuhur kangge Surabaya sak kiwa tengenipun. Allah.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, utaminipun kagem sahabat muslimin lan muslimah, kita ingkang ngayegati ngaturaken sugeng nindakaken ibadah salat zuhur nggih. Mugi-mugi sedaya amal ibadah kita katampi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, Cak Ning, kita lajengaken nggih cenggene Tanjung Perak Siang Dialog Ekonomi nggih sesarengan kalian narasumber kita Mas Ali Imaduddin F Esos MSM CMA, Kepala Humas lan Promosi FEB, Dosen Manajemen FEB Universitas Muhammadiyah Surabaya. Topikipun dinten menika perang strategi UMKM digital antara influencer gimmick utawi kekuatan review ingkang jujur, ngoten nggih Cak Ning. Nggih, sampun mboten wonten WA malih, monggo Cak Ning menawi badhe sambung WA-nipun, monggo dipun lajengaken nggih, masih ada waktu sekitar 15 menit lagi. Menawi langsung badhe gabung tenggene telepone perempat, monggo tersedia 5462961 Cak Ning. Nggih, monggo. Cak Ali, kita lanjutkan ya, Cak Ali ya. Ini jadi ini sebenarnya ya kekuatan review jujur ku apa yo? Apa yo ono sing meremehkan gitu apa? Mungkin mereka enggak menggunakan itu dengan baik begitu, Cak.
2: Iya. Kalau kita bisa menggunakan ulasan testimoni yang jujur tadi, itu bisa sangat efektif di kondisi tadi itu begitu. Cuma sekarang memang orang lebih condong kepada pengen segera viral, pengen segera populer,
1: pengen segera kondang,
2: pengen segera dikenal banyak orang itu kondang. Begitu.
1: Pecel mbok, ya mengku enak.
2: Ya itu begitu. Tapi kalau dalam prinsip pemasaran itu akhirnya viral, yang viral itu tidak sama dengan layanan dan produknya itu bisa prima. Karena mereka harus melayani banyak orang. Nah, kenapa kok diremehkan review tadi? Ya karena mereka lebih tertarik sama hal seperti itu. Karena review itu pelan itunya, apa hasilnya? Pelan, gak terlihat. Tapi testimoni atau review atau ulasan tadi itu punya impact yang mengena. Karena testimoni itu kan lahir dari kejujuran ya.
1: Iya, betul.
2: Orang kalau mau ngambil ngasih testimoni secara jujur itu kan karena dia sudah merasakan produk, layanannya bagus, terus rasani konsisten itu begitu. Jadi dia berani ngomong kayak gitu. Gak mungkin orang ngasih testimoni secara jujur apa dia gak bilang itu. Cuma memang pelan untuk efek ke penjualan berikutnya. Tapi Anda bisa menjaga orang-orang yang konsisten tadi, serta bisa menambah sedikit-sedikit orang-orang yang ingin membeli karena rekomendasinya dari orang ini, apalagi orang ini dekat, orang ini populer juga. Misalnya kita dibeli sama pejabat misalnya, dalam artian pejabat itu punya anak buah, punya followers itu begitu. Ternyata beliau merasa puas. Nah ini adalah testimoni yang tepat sasaran, bertemu dengan target pasar yang bagus, testimoninya di up ke sosial media atau mungkin di up sama beliaunya sendiri tanpa kita minta. Lama-lama akhirnya kita juga dapat penjualan di situ. Nah, jadi testimoni lahir itu karena kita bisa memberikan pelayanan dan produk yang prima. Gitu.
1: Ya. Jadi memang perhitungan-perhitungan semacam itu intinya perbedaannya adalah di jangka ya.
2: Iya.
1: Jangka panjang.
2: Jangka panjang.
1: Jangka pendek. Kita mau pilih jangka yang seperti apa? Kalau mau jangka pendek, mari ngono ya wis leren ya, gak apa-apa.
2: Gak apa-apa.
1: Pengen ngerasakno panas-panasnya wong sing effort ya. Effort ribet, ribet dengan pemesanan atau apa. Utawa kalau mau pengen jangka panjang dan itu jalan terus ya bisa dipilih yang seperti apa?
2: Seperti apa? Benar.
1: Oke, lanjut ya Cak ya. Oke, kita sekarang di bagian ketiga ya. Jadi sebenarnya mana yang lebih efektif atau mana yang lebih baik?
2: Nah, mana yang lebih efektif, mana yang lebih baik itu kembali lagi ke kondisi usaha kita. Ya, dan kondisi ekonomi. Gitu ya.
1: Tetap melatar belakangnya.
2: Ya, latar belakangnya. Kondisi ekonomi sekarang itu daya beli itu tidak sebagus sebelumnya. Cenderung menahan karena kebanyakan orang-orang sekarang kelas menengah, orang kelasnya itu lebih menahan. Maka cara yang paling efektif adalah Anda harus menjaga bisnis Anda operasionalnya itu konsisten berjalan. Itu yang harus dijaga dulu. Maka Anda harus mengekat biaya-biaya yang tidak efisien. Nah, itu begitu. Jangan terbuai dengan hal-hal yang sifatnya cepat untuk saat ini.
1: Ya.
2: Kalau cepat tapi enggak ada yang beli, enggak ada efeknya sama sekali. Lihatlah secara bertahap. Kalau memang hanya dengan testimoni enggak apa-apa. Story WA, testimoni orang, lambat laun akan kita ketemu konsumennya. Kalau memang ada modal dan memang ada kondisi Anda bisa pingin populer dan Anda siap, ya enggak apa pakai influencer. Itu begitu. Jadi efektif tidaknya tergantung dari kondisi dan tujuan Anda. Kondisinya lagi kurang seperti ini, ya ambil yang efisien dulu. Nah, tapi kalau memang cukup, ya populerkan dengan cara influencer tadi.
1: Ya. 32-35 barusan masuk ini. Ning, tetanggaku, bahkan dia adik kelasku pada saat kuliah, itu dia all shop, dia berjualan gitu. Tapi hanya dengan menaikkan di status WA-nya saja.
2: Nah.
1: Itu sudah banyak. Dia sekarang sedang berbisnis di baju-baju gamis.
2: Nah
1: berarti ya alhamdulillah, ini nggak tahu nih bertanya atau ini menginfokan.
2: Menginfokan.
1: Tapi ya. Kayaknya menginfokan ya. Artinya mungkin sesederhana itu dengan menaikkan di status WA saja.
2: Bener.
1: Kalau itu dilakukan dengan apa, konsisten.
2: Konsisten.
1: Utun istilahnya ya, menawarkan barang-barangnya.
2: Ya.
1: Oh, ternyata juga dia bisa maju.
2: Bisa gitu maju. Ya. Karena selama ini orang menganggap maju itu jualnya yang banyak. Ya, jualnya banyak, penjualnya banyak, orang yang datang banyak, enggak. Maju juga. Itu adalah ketika usaha Anda konsisten
1: berjalan terus
2: dan naiknya bertahap.
1: Tadi setiap hari itu ada.
2: Ya, terus, itu begitu.
1: Gak sampai ono sepine.
2: Itu bagus.
1: Gak rame-rame amat,
2: ya,
1: gak
2: gitu.
1: Menggunung-menggunung amat gitu ya.
2: Karena di posisi seperti itu Anda akan lebih bisa memikirkan langkah-langkah berikutnya. Tapi kalau terlalu rame, kalau Anda nggak siap, nggak mikir untuk ke depannya seperti apa.
1: Kualitasnya yang jadi taruhannya.
2: Hanya kualitas ya? Seperti itu. Saya sudah banyak mengamati bisnis-bisnis yang cepat tapi hilang. Nah, tapi bisnis yang
1: cepat naiknya tapi cepat hilangnya.
2: Iya, itu begitu. Saya lebih suka bisnis yang organik, yang alamiah tadi. Itu begitu. Jadi cara-cara yang organik itu cara-cara yang seharusnya sekarang perlu dilakukan supaya tidak mati kondisi ekonomi sekarang. Cara-cara yang organik, cara-cara yang alamiah itu yang nanti ketika sudah daya belinya naik, baru kita kalau punya modal keluarkan
1: bisa
2: untuk
1: itu
2: begitu.
1: Oke, baik, semuanya sudah tersampaikan ya, Mas Ali. Terima kasih. Sebelum kita berpisah, monggo closing statementnya.
2: Ya, jadi closing statement saya, take away saya untuk pendengar sekalian bahwa di era sekarang ekonomi yang daya belinya tidak terlalu bagus, itu begitu ya. Kita perlu menjaga bisnis kita tetap bertahan. Itu yang pertama kali. Maka pilihlah cara promosi yang efisien. Ya. Tidak sama dengan akhirnya influencer itu jelek, enggak, itu begitu. Tapi pilihlah secara efisien dan juga objektif. Tujuan Anda apa? Prinsip saya adalah, prinsip dalam berusaha adalah Anda konsisten terus menghasilkan. Tidak terlalu banyak tidak apa-apa dengan kondisi saat ini. Nah, ada cara-cara yang memang bisa mudah, kayak testimoni, story WA, di-up secara mudah, konsisten, itu bisa menghasilkan penjualan. Itu begitu. Nanti kalau memang sudah waktunya dan punya modal dan daya belinya lagi sudah cukup naik, ya Anda bisa menggunakan influencer tadi. Jadi memilih influencer atau memilih ulasan jujur tadi itu tergantung kondisi Anda. Ya, kondisi ekonomi, kondisi operasional bisnisnya, serta tujuan dari usaha Anda, itu begitu.
1: Ya, baik, terima kasih rawuhnya Mas Ali, sukses kagem panjenengan.
2: Amin.
1: Dan sukses juga untuk Muhammadiyah Surabaya.
2: Amin.
1: Universitasnya ya. Mudah-mudahan makin maju.
2: Amin.
1: Makin moncer ya.
2: Amin.
1: Baik, Cak Ning niku wau nggih dialog ekonomi sampun kita laksanakan. Matur nuwun sanipun. Matur nuwun utamine sing sampun bergabung lewat WA ya. Terima
2: banyak
1: kasih
2: yang,
1: sekali.
2: Yang tanya,
1: alhamdulillah nggih. Nggih, Cak Ning matur nuwun sanget. Pareng kula nyuwun pamit mangke kepanggih teng jam kalih. kelas ngaten nggih teng woro-woro lanjut teng ngene Semanggi Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cak Ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik kurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
1: bahaya.
0: Apa ae bahayae? Sing kaping siji, Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah kurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki Cak Ning disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
1: bahaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro.

Muhammad Nalikan ngekei fasilitas pemeriksaan gratis gawe poro lansia sebagai wujud ningkatno kualitas kesehatan lansia sekaligus kanggo ningkatno taraf hidup masyarakat. Saliyane iku Cak Ning pihake yo jalanno sejumlah program pendukung ing antarane sekolah lansia tangguh lan program Yakin Semua Sejahtera. Nyandak kabar liyan ya Cak Ning, pemerintah Kota Kediri kolaborasi mbarek kantor pengawasan lan pelayanan bea cukai tipe Madya Kediri merangi peredaran rokok ilegal sing akeh beredar nanggone pasaran. Kepala Satpol PP Kutha Kediri Paulus Luhur Budi nyatakno kolaborasi iki sebagai komitmen pemberantasan rokok ilegal sing dipastekno ngerugikno negara, salah sijine gencarno razia rokok ilegal. Cak Ning iku mau yorek woro-woro jam rolas awan iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam siji awan.

0: radio.rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

ngajak ning nang era sing serba canggih koyo ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kena resiko pencurian data, dulur. Nah, wis ngerti kan opo ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luwih aman. Yuk, transaksi online aman lan cerdas di era digital.

Cak Ning, ojo begadang yo. Soale gak apik kanggo kesehatan awak lho. Sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Iso ngarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

Cak Ning, tasik tengene Semanggi Surabaya. Nah niki info kuliner malih nggih Cak Ning, menawi kala wau wonten jajanan lemper bakar nggih, lemper panggang wonten nggih. Niki wonten ugi nggih Cak Ning, awan-awan panas-panas ngenten niki enak ing unjukane niku es kuwut Cak Ning. Nah, es kuwut niki ternyata minuman niku asale khas Bali Cak Ning, ingkang terkenal karena segeri, terutama saat dinikmati pas cuaca panas kados ngenten niki Cak Ning, sebagai pelepas dahaga setelah beraktivitas. Nah, seiring waktu, nah Cak Ning, es kuwut niki ngalami perkembangan. Perkembangan nggih niku tentang variasi nih Cak Ning, nggih niku nambah kekayaan rasa lan teksturipun. Nah, es kuwut niki nggih divariasi kalian berbagai buah-buahan ngaten nggih Cak Ning nggih. Nah, niki biasane dhewe nek nemuni niku nemoni tengene tradisi-tradisi sing ketemuan dulur-dulur akeh ngoten nggih Cak Ning, kangge minuman seger-seger contone kados arisan, kados contone perkumpulan PKK, perkumpulan keluarga, perkumpulan organisasi nopo ngaten nggih, sing iringane iringane niku kangge ngiringi dahar siang utawi kangge ngiringi dedaharan ngaten nggih Cak Ning. Suguhan nah istilahe Cak Ning. Nah, es kuwut niki napa dipilih amargi napa praktis Cak Ning. Nah, niki wonten es kuwut dados nek menek misale ning pasar ngono wis sak ketemune niku iso digawe es kuwut Cak Ning. Nggih, dados menawi asline nggih, es kuwut niki merupakan jenis minuman koktail nggih, dingin niki khas Bali nggih, terbuat saking banyu klopo sing dicampur ambek serutan klopo. Nah, serutan melon utawi timun utawi biji selasih, perasan jeruk nipis, sirup melon, es batu lan terkadang ditambah ugi susu santen utawi nata de coco ngaten nggih Cak Ning. Nah, niku sing asli Cak Ning. Lah, perkembangan jamanipun. Nah, niki wonten niki namine es kuwut melon. Nah, varian niki Cak Ning nambahkan serutan buah melon tenggene campuran nggih, dados nyukani rasa ingkang manis alami lan ugi aroma khas ngoten nggih ingkang saking buah melon niku. Nah, bahan-bahan ingkang dipun ginakaken nika meliputi kelapa muda, air kelapa, serutan melon, biji selasih lan ugi sampun direndam nggih biji selasih dados sudah ngembang wonten nggih Cak Ning. Dados wonten perasan jeruk nipis. Nah, iki ingkang perlu niki Cak Ning. Perasan jeruk nipis niku sing gare saweger Cak Ning. Nah, gula pasir ingkang dipun larutaken terus ugi wonten irisan jeruk nipis lan es batu. Nah, niku bahanipun namung niku Cak Ning diaduk hingga merata terus disajikan dalam keadaan dingin. Nah, niku wonten ugi niki es kuwut timun nggih, dengan menambahkan serutan mentimun nggih, varian niki menawarkan sensasi kesegaran tambahan Cak Ning. Dados bahanipun kala wau namung melone diganti kalih timun ngeten nggih. Semanten ugi wonten blewah, wonten ugi jelly, es kuwut jelly ngeten nggih Cak Ning. Dados bahan dasaripun wonten tinggal nyemplungno ya, nyemplungno utawi ganti bahan-bahan ingkang dados bahan pendamping ngeten nggih Cak Ning. Niku nggih Cak Ning tetep teng Prompat Suara Budaya Surabaya.

ning akeh masalah kobongan sing maune gak sepiro malah tambah gede goro-goro salah coro ngatasine. Nah iki ayo podo pelajari klasifikasine kobongan ben gak salah ngatasine. Sing dimaksud klasifikasi kobongan iku klasifikasi utawa pembagian kobongan dasare jenis barang utawa bahan sing murup. Ono e klasifikasi kobongan iku dikarepno iso luwih gampang utawa luwih cepet ambek luwih teliti kanggo milih media pemadam sing bakal digunakno kanggo ngelakokno pemadaman. Klasifikasi kobongan menurut bahan bakar sing diobong ambek bahan pemadam kanggo tiap kelas yaiku kelas A. Melbu nang kelas iki yaiku geni nang bahan sing gampang kobong contohe kertas, kayu, utawa plastik. Cara kanggo ngatasi iki yaiku nggunakake banyu kanggo ngedhukno suhu. Bubuk garing kanggo mateni kobongan utawa nggunakno halogen kanggo medhot reaksi rantai geni. Kelas B. Geni nang kelas iki yaiku sing libatno cairan sing gampang kobong, kaya bensin, minyak gas, lan bahan liyane sing padha. Cara kanggo ngatasi iki yaiku nganggo busa. Kelas C. Kobongan sing disebabno tekok listrik tegangan dhuwur iso diatasi ambek nggunakno bahan pemadam kebakaran sing ora kondusif kanggo nyegah kejut listrik. Kelas D. Kobongan nang bahan logam sing gampang kobongan koyok titanium, aluminium, magnesium ambek kalium. Cara kanggo ngatasi iki yaiku bubuk khusus gawe kelas iki. Iku mau yo Cak Ning, klasifikasi kobongan ambek cara ngatasine. Saiki wis ngerti kan? Ojo sampe salah. Soale isok malah gawe kobongan tambah gede lek salah ngatasine.

0: wis tak buat nang kali kiai cedek teko omaku daripada dibuat nang ngarep kono. Duh cek adone aku iki males mlaku. Wis tak buatin nang kene wis.
1: Lho, Neng. Aduh, sampean niku ojo mbuak sampah sembarangan nang kali, Neng. Waduh, iso nggare banjir lho nang kampung awake dhewe.
0: Lala Ning, iki lho Ning, aku iki lho mek mbuak bungkuse blonjoan tok. Kan yo gak akeh sih Ning.
1: Iku ngono tindakan sing kliru Ning. Masih yo titik, tapi nek sering yo iso nggarai gak lancar miline banyu nang kaliku Ning. Hal iku sing nggarai banjir. Apa maneh saiki musim udan lho Ning. Ojo diremehno. Bahaya gawe awak dhewe ambek lingkungan.
0: Walah, iya Ning, aku yo salah wis mbuak sampah sembarangan. Aku yo mbuak sampah nang kali. Sepurane yo Ning yo.
1: Iya, gak popo, tapi yo ojo njaluk sepurane nang aku. Sampean yo ngono didandani, dieling-eling, liyo dino ojo dibaleni lho yo mbuak sampah sembarangan apa meneh nang kali. Kan wis oleh himbauan to Ning teko Pak RT. Nek mbuak sampah iku kudu nang bak sampah. Ambek maneh? Wis wiwit minggu wingi kan Pak RT ambek bapak-bapak kampunge kene iki wis padha nglaksanakno kerja bakti ngresiki saluran banyu ben lancar sekaligus bebas teko tumpukan sampah. Ayo padha peduli ambek kebersihan lingkungane kampunge awake dhewe. Supaya kampung kene iki bersih, sehat lan nyaman, bebas teko banjir. Ngono lho Ning.
0: Walah Ning, iya yo Ning yo. Saiki aku bakal matuhi peraturan gawe mbuak sampah nang panggone. Ben kampunge awake dhewe iki bebas teko banjir Ning.
1: Ayo, ciptakno lingkungan bersih, bebas teko banjir.
2: Cak Ning, Balai Pemuda Surabaya jadi salah siji panggonan bersejarah nang Surabaya senggone nang Jalan Gubernur Suryo Surabaya. Gedung iki dibangun tahun 1907 iku terkenal gawe pusat panggonan rekreasi lan panggonan perkumpulan Bangsa Londo. Tahun 1945 gedung iki berhasil dikuasai arek-arek Surabaya sekaligus didadekno gawe markas pemuda arek Surabaya. Nah, tanggal 12 Desember tahun 1957 gedung iki diserah terima no teko Komandan KKMB Surabaya Letkol Suryoto nang Ketua Dewan Pemerintah Daerah Kota Praja Surabaya R. Istijab. Nah, nang era saiki Cak Ning, Balai Pemuda sing dikenal sebagai Alun-Alun Surabaya wis dadi bangunan sing megah lan apik. Arsitekture tetap gawe bangunan lawas tapi terkesan estetik, gak ninggalno kesan kuno sebagai cagar budaya. Balai Pemuda dilengkapi akeh fasilitas mulai perpustakaan, rumah bahasa, museum bawah tanah, karo gedung pertunjukan. Apa maneh, Balai Pemuda iki dadi salah siji destinasi wisata nang Surabaya.

Kelurahan Paseban Senen Jakarta Pusat gencar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada warga untuk membiasakan diri melakukan pemilahan sampah dari sumbernya. Lurah Paseban Citra Arumpurdiarini mengatakan salah satu upaya yang dilakukan pihaknya adalah memasang stiker rumah memilah di pemukiman warga RW 2 dan 3 beberapa waktu lalu. Ia menambahkan penempelan stiker rumah memilah sebagai bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi masyarakat lainnya agar turut berpartisipasi menciptakan lingkungan yang bersih.

Utara dan memperkuat konsumsi domestik selama periode libur sekolah. Wakil Menteri Pariwisata Nilu Puso mengatakan momentum libur sekolah menjadi periode strategis untuk meningkatkan aktivitas wisata sekaligus menggerakkan perekonomian nasional. Aktivitas wisata tidak hanya menguntungkan sektor transportasi dan akomodasi, tetapi juga pusat perbelanjaan, UMKM, kuliner, dan pelaku ekonomi kreatif. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 14.

0: Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Perawat FM Suara Budaya Nusantara. Halo, selamat siang Abang Po bersama Ayah Tiara Adinda yang akan menemani Abang Po dan juga pendengar Perawat FM dari Sabang hingga Merauke. Dari atas sampai bawah, kiri kanan, luar dalam pokoknya ya, seluruh pendengar RRI Perawat yang ada di seantero Indonesia. Pastinya di siaran Budaya Nusantara untuk edisi hari Rabu 10 Juni 2026. Dan seperti biasa, setiap siaran ini saya tidak sendiri. Senang banget ada yang nemenin, apalagi itu cowok ganteng. Kali ini spesial banget nih Abang Po, Ayah gak sendirian, ditemenin nantinya sama Kak Laude Muhammad Rismawan. Nanti kita tanya sih kakak panggilannya apa ya. Temanya hari ini kita akan membahas revitalisasi tenun Masa Lili oleh perempuan hebat sebagai penjaga marwah budaya leluhur. Narasumbernya juga sudah siap, nanti akan menemani kita semuanya di rangkaian Suara Budaya Nusantara untuk edisi kali ini. Kita sapa dulu, ini buat Kak Laude, panggilannya enaknya apa ya? Selamat pagi, good morning. Enggak ding siang. Selamat siang, selamat pagi.
2: Selamat siang di sini, Kak Tiara.
1: Kalau di sini tuh setiap hari selalu selamat pagi, Kak. Biar semakin semangat kalau kita.
2: Oh, berarti pagi.
1: Yes,
2: berarti.
1: Yes, bener banget.

0: ini pagi-pagi dan jaya berarti.
1: Pagi-pagi ya? jaya. Kasihan banget itu Pak Jaya dipanggil mulu sama kita ya kan.
0: Iya,
1: sakit kupingnya hari. Lama-lama tiap hari.
0: Setiap tapi, apel itu kita kan.
1: Iya lagi. Bahaya kalau enggak datang ya apelnya.
0: Iya, betul.
1: Padahal apel enak banget kalau dimakannya tuh pakai selai kacang.
0: Beda kak, itu buah kak.
1: Maaf.
0: Ini beda.
1: Tapi ini aku manggilnya anaknya apa nih kak? Kalau Laode kan nama keluarga gitu kan.
0: Iya,
1: nah,
0: betul.
1: Nah kalau panggilannya berarti kak siapa? Kak Rismawan, Kak Awan, Kak Ris, Kak Ma, Kak Wan.
0: Banyak semuanya. Kali kak.
1: Semuanya aku sebut.
0: Semuanya. Lebih sebenarnya kalau di nama udara itu ada Karisman kak, kalau lebih sering dipanggilnya.
1: Oh Karisman.
0: Emang saya juga heran.
1: Wajahnya penuh dengan Karisman.
0: Karisma. Oh, tapi kalau orang biasa itu sebutnya itu kadang kurang-kurang kak, jadi dipanggil Karisma.
1: Karisma.
0: Iya. Jadi kalau
1: kok jadi
0: ada
1: perempuan namanya.
0: Iya, biasa kalau Gojek ya, kalau pesan
1: ojek online
0: begitu, ditanya siapa namanya, Risman, dia bilang oh Karisma. Jadi itu dipikir cewek kak.
1: Besok ya tarik lehernya kak, buka helmnya, kakak bilang Risman pakai N gitu.
0: Iya, galak ya. Harusnya seperti itu kak.
1: Galak banget. Tapi Kak Risman, okay. Hari ini benar manggil kakak ya kalau di sana. So tahu, kita emang so tahu, maaf nih.
0: Lebih baik dipanggil adek sih sebenarnya kak, Dek Risman.
1: Jangan sok muda ngana.
0: Saya kelahiran 2000 kak.
1: Oh saya
0: kurang
1: juga
0: 10 tahun berarti.
1: Saya juga kelahiran 2000, kurang 2 dekade coy. Kejangan, jangan.
0: Jauh masih sekali
1: muda,
0: kak.
1: Kita masih muda.
0: Siap.
1: Panggilannya apa sih kalau di sana? Kalau saya kan abang po gitu.
0: Iya. Kalau di sini dipanggil sama juga kak, kak juga dipanggil
1: kak,
0: sama
1: ya?
0: Juga.
1: Cowok cewek sama panggilannya kak berarti ya.
0: Sama.
1: Ya yeah. WSD Karisman. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang apa sih kak? Pengen tahu dong, aku belum pernah ke Kendari soalnya nih.
0: Aduh, jalan-jalan.
1: Jalan-jalan Kendari. Ke Kendari, cakep.
0: Cakep, capek.
1: Bener, jauh.
0: Capek. Jauh kak,
1: keburu
0: jauh.
1: Pegel.
0: Keburu pegal betul. Nah gimana, untuk gimana? Di siang hari ini kita sudah kedatangan juga narasumber hebat ya kak. Ada Pak Lukman Ishan SHMH ya. Ini kita membahas tentang revitalisasi Tenun Masa Lili oleh perempuan hebat sebagai penjaga marwah budaya leluhur. Waduh, ini perempuan lagi yang dibahas ini.
1: Benar, kita sebagai perempuan gimana ya, senang banget dibahas. Emang kita tuh suka banget diperhatiin.
0: Kok sombong begitu ya kayaknya?
1: Loh, kita terakhir sombong, Tiara sombong Adinda nama kita gimana? Doi, jangan sampai nauzubillah.
0: Iya.
1: Oke, jadi ngomongin soal tenunan nih berarti.
0: Betul. Jadi ada sebuah kabupaten di Sulawesi Tenggara kak, tepatnya itu Kabupaten Muna. Di sana itu ada perempuan-perempuan hebat yang menenun masih dengan pakai cara tradisional.
1: Oh. Berarti jadi masih pakai yang ini ya, apa?
0: Iya,
1: alatnya itu ya.
0: Alat itu yang bunyi-bunyi kayak itu.
1: Iya, benar. Benar-benar. Ya. Itu masih terjaga dengan asli berarti ya?
0: Masih terjaga dengan asli kak. Jadi karena terjaga dengan asli itu maka pembuatannya itu agak sedikit lama.
1: Berapa lama sih kira-kira?
0: Itu bisa sampai berapa? Sampai 3 bulan kak paling lama.
1: Wow. Itu baru satu helai kain tenun gitu ya.
0: Iya betul,
1: 3 bulan tenun. Gitu. Emang benar kalau emang sesuatu hal yang besar yang hebat itu memang harus menunggu lama. Makanya kalau mau dapetin pacar atau pasangan yang hebat juga harus nunggu lama.
0: Loh kok ke situ kak? Saya tidak membahas itu sebenarnya.
1: Dialognya jauh ya.
0: Saya membahas kainnya kak. Oh, bukan orang iya, itunya
1: ya. Maaf. Kan kita perempuan okay. Belok kasih sen ke kiri, kita belok kanan.
0: Ah, iya jauh.
1: Aduh.
0: Kejauhan memang ini agak belok memang ini. siap.
1: Tapi Karisma ya. Pengen tahu dong ini kakak narasumber kita sudah sampaikah di sana atau dihubungi by phone atau gimana?
0: Kakak narasumber kita sudah ada di sini ya, sudah ada di studio Pro 4 Kendari ya bersama Risman untuk di siang hari ini. Saya sapa dulu kak, boleh?
1: Boleh dong, aku juga pengen tanya apa soalnya, monggo.
0: Halo Kak Lukman Ishan.
1: Ini kalau Manisa nih pasti kalau misalnya ngomong kayak ubin masjid nih.
0: Kenapa tuh?
1: Ngadem, Min.
0: Oh, ngadem. Ngadem. Lihat dari Pro 4 Jakarta, lihat Kak, dari segi tenunannya, bajunya sudah dilihat dengan
1: udah
0: kentara.
1: Wah, langsung ya, kelihatan kalukmannya ya, tuh kan. Aduh, adem bener ngelihatnya, bener. Itu pakai ya, apa sih namanya di kepala itu? Kalukman kalau boleh tahu. Halo Kalukman. Main nanya-nanya aja gitu.
0: Kampurui. Kampurui namanya, Kak.
1: Kampurui.
0: Iya.
2: Kenal dengan ini Blangkon.
1: Oh iya, mirip Blangkon, ya, tapi namanya Kampurui. Ya,
2: Sulawesi Tenggara khususnya Kabupaten Muna itu dikenal dengan nama Kampurui.
1: Oke. Okay. Ya, tapi boleh Kak Lukman,
2: ciri khas kepribadian dari simbol-simbol kerajaan di masa lampau.
1: Ah.
2: Dilestarikan kembali.
1: Baik. Tapi boleh nih Kak Lukman, suaranya agak diperbesar dikit atau mic-nya boleh dimakan dulu nih? Kayaknya.
2: Ah, suara saya.
1: Nah, ganteng kan, langsung suaranya nyampe ke sini.
2: Siap, siap.
1: Masuk ke relung-relung hatiku yang kosong, Kak Lukman.
0: Kurang dekat berarti Kak Tiara ya.
1: Iya, kurang dekat makanya walaupun di mata jauh hati sudah dekat.
2: Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta.
1: Asik. Boleh dong kenalan sama Kak Lukman.
2: Lihat beli tenun Masa Lili.
0: Nanti Kak kalau kenalan sama Kak Lukman nanti dikasih sama tenun Masa Lilinya ini Kak.
1: Oh, kenalan aja dapat tenun.
0: Kenal aja.
1: Oh.
0: Kenal aja dapat tenun. Apalagi kalau sudah dekat sekali itu Kak. Dikasih tenunnya Kak.
1: Oh, dikasih alat tenunnya.
0: Kakak buat sendiri.
1: Suruh kita bikin sendiri.
0: Suruh buat sendiri.
1: Ya, yeah. Kalau gitu Karisman dan juga Kak Lukman monggo silakan berbagi informasinya kepada pendengar Pro 4 di siang hari ini.
0: Oke deh, terima kasih Kak Tiara yang ada di Pro 4 Jakarta. Baik Bang Una Budaya, kita di siang hari ini membahas tentang tenun Masa Lili ya. Jadi kalau Bang Una jalan-jalan ke Kabupaten Muna ya, kalau kemana ya, itu di sana ada yang namanya Desa Masa Lili. Nah di sana itu banyak sekali perempuan-perempuan hebat yang menenun menggunakan alatnya itu pakai alat tradisional. Iya. Jadi Bang Una Budaya, ini juga yang merupakan upaya pelestarian dan juga pengembangan tenun Masa Lili ya, sebagai warisan budaya khas suku Muna yang memiliki nilai sejarah, filosofi dan juga kearifan lokal. Dan di tengah perkembangan zaman yang seperti sekarang ini, tenun Masa Lili itu perlu terus beradaptasi melalui inovasi motif dan juga diversifikasi produk, digitalisasi pemasaran dan juga pemberdayaan perempuan penenun. Nah ini pengembangan wisata budaya serta juga ada penguatan sertifikasi dan juga branding nih bangunan budaya. Jadi banyak ini ya. Dan perempuan-perempuan di sana bangunan ya memiliki peran strategis sebagai pelestari tradisi sekaligus juga penggerak ekonomi kreatif berbasis budaya. Gimana Kak Lukman? Untuk yang namanya tenun Masa Lili ini?
2: Ya,
0: deskripsi produknya silakan.
2: Alhamdulillah, deskripsi produknya ya sedang membooming, di nasional maupun di internasional.
0: Ya,
2: ya makanya perlu revitalisasi. Revitalisasi tenun Masa Lili ini untuk berinovasi, untuk memajukan investasi
0: ya
2: sosial maupun investasi bisnis ya bagi kaum perempuan-perempuan hebat yang ada di
0: Muna,
2: tenun Masa Lili Kabupaten Muna.
0: Oke. Tapi masih banyak tidak sih yang suka menenun di sana untuk orang-orang Muna, terkhususnya untuk perempuan di Desa Masa Lili?
2: Alhamdulillah kita jumpai di kampung tenun Masa Lili itu ada beberapa
0: mic-nya.
2: Perempuan maupun SMP sampai dewasa, sampai ibu-ibu, sampai kalangan orang tua sampai hari ini masih melakukan giat-giat penenun.
0: Oh, berarti ya, secara manual. Diajar ya? Secara turun-temurun berarti?
2: Bukan diajar, ini apa ya? Sudah kearifan lokal yang tradisi turun-temurun dari leluhur. Jadi orang tuanya anaknya melihat secara langsung. Ya, jadi dia hierarki turun kepada anak-anaknya. Nah, dan memang sudah memudaya antara daging di kampung tenun Masa
0: Lili. Luar biasa ya, berarti tidak ada seperti pergeseran budaya di sana ya. Berarti ketika sudah perempuan terus bisa menenun, itu di umur berapa biasanya tuh?
2: Kita jumpa itu di umur kelas 1 SMP sudah mulai.
0: Umur
2: belasan, 16-an, 14, 15 sudah pintar menenun.
0: Mudah sekali ya. Bisa begitu masih main kelereng sebenarnya.
2: Iya.
0: SMP begitu, tapi luar biasa untuk anak-anak yang masih sangat dibilang sangat muda sekali, umur 16 apalagi SMP kelas 1 itu sudah bisa mulai menenun. Tapi mungkin agak lama mungkin kalau mereka mengerjakannya ya, kalau kemana?
2: Kadang tergantung dari kecepatan kepandaian temannya, asal fokus. Kadang ini kalau fokus itu bisa dapat itu paling lama, paling cepat satu minggu. Ya, lama itu kalau umpamanya yang punya motif-motif yang agak susah dikerjakan itu kadang sampai 3 bulan. Oh. Yang bahannya dari apa? Serat akernas.
0: Akernas?
2: Ya, kulit kayu, itu warna-warna alam.
0: Bagaimana itu akernas dibuat dari tiang? Ya. Jadi dikeringkan dulu atau bagaimana? Atau diproses sedemikian rupa baru dibuat jadi tiang?
2: Prosesnya ini warna alam ini dikeringkan, ya, kemudian dijemur, yang berbulan-bulan, kadang ya bertahun-tahun. Ya, tapi karena memang ini tradisi kita punya leluhur kita pada saat masa lampau. Ya, dan memang kita jumpai sampai hari ini di Masalili, Liangkobori, Mabolu, Mabodo, Kecamatan Kuntunaga, Kecamatan Lohia. Itu yang paling tersebar di Kabupaten Muna.
0: Waduh, luar biasa sekali. Saya juga ingin juga belajar tenun, tapi saya bukan perempuan. Boleh tidak tapi laki-laki kalau
2: boleh belajar? Ada
0: pengrajin. Ada juga laki-laki? Ada juga. Oh, berarti tidak terbatas hanya untuk perempuan saja berarti ya?
2: Ya, tergantung dari sikonnya mau mempelajari. Cara mauru, kalau bahasa Muna namanya mauru.
0: Oh, mauru. Mauru. Tenun berarti mauru namanya.
2: Ya, mauru dalam bahasa
0: Munanya.
2: Muna.
0: Oh.
2: Mauru istilah dari leluhur itu.
0: Tapi kalau untuk anak-anak yang masih dibilang cukup muda ini, menenun itu apakah dijual atau hanya untuk dipakai pribadi? Untuk kalau
2: ini bisa dipakai pribadi atau sebagai cenderamata atau yang hari ini kan notabene-nya yang terjadi di Kabupaten Muna khususnya di Desa Masalili, mereka melakukan usaha ini untuk dikomersilkan. Ya, mengangkat taraf hidup masyarakat Masalili itu
0: dari situ.
2: Ya, dan menunjang kehidupan sehari-harinya mereka.
0: Waduh, ya. Itu jualnya di mana itu kalau boleh tahu? Jual langsung di Masalili atau Masalili.
2: Langsung melihat langsung, terjun langsung di kelompok-kelompok pengrajin. Kebetulan istri saya sendiri selaku ketua kelompok pengrajin. Dan saya juga bersama istri terjun langsung di bidang usaha itu, di dunia pertenunan.
0: Langsung menjual langsung
2: ya? Langsungnya langsung. Ya.
0: Tapi cukup menguntungkan tidak kalau dilihat dari sekarang?
2: Alhamdulillah dengan keadaan kondisi negara keuangan inflasi keuangan negara atau kondisi. Jadi memang permintaan ini tapi dari kalangan konsumen kadang ya perputaran itu kadang tergantung kebutuhannya lah.
0: Tergantung ya, kebutuhan juga ya.
2: Ini, umpamanya permintaan umpamanya ada tamu. Ya pejabat-pejabat datang. Kemudian alhamdulillah dengan adanya Liangkobori ini, Liangkobori di Muna ini lagi membooming, go international. Mereka datang ke Liangkobori itu begitu pulang tidak lupa mau lihat oleh-oleh souvenir dari Muna yang mana yang berupa tenun Masalili.
0: Berarti dapat tempat wisatanya, dapat juga tenunnya berarti.
2: Kebetulan kondisi biografis wilayah tersebut bersandingan antara Liangkobori Mabolu Masalili. Jadi tak puas setelah berkunjung di
0: Liangkobori
2: sehingga beli souvenir oleh-oleh untuk dibawa pulang ke negaranya bagi cenderamata bahwa pernah injak di tanah Muna yaitu di Masalili dan Liangkobori.
0: Wah, luar biasa sekali ya. Berarti memang untuk orang yang mau ke Kabupaten Muna mengunjungi yang namanya situs sejarah bisa dibilang ya untuk Liangkobori itu ya. Dan juga bisa membawa pulang yang namanya tenun Masalili. Waduh, luar biasa. Berarti memang orang-orang di sana ketika sudah jadi tenunnya itu langsung dijual di pelataran gua itu atau bagaimana ini?
2: Kebetulan di Muna itu tepatnya Masalili, Mabolu, Liangkobori. Sudah ada butik-butik yang, termasuk saya sendiri punya butik terbesar juga di Masalili.
0: Kalau saya di sana berarti dikasih harga diskon kali ya.
2: Tergantung harganya, tergantung dari harga.
0: Oh, tergantung dari kesulitan tenunnya ya, mungkin ya.
2: Karena memang kenapa dia bernilai historis, historis filosofis, punya sejarah. Karena memang membuat tenun Masalili ini dia agak rumit. Karena kenapa dia sistemnya gedokan?
0: Gedokan
2: berbeda dengan ATBM. ATBM kalau tenun bukan mesin, berbeda ya. Yang kayak ini yang di depan saya ini. Nah, ini
0: bisa diangkat.
2: ATBM namanya. Kalau ini gedokan.
0: Gedokan itu yang begini-begini.
2: Yang ini ya. Jadi memang kenapa bernilai rupiah atau bernilai historis? Karena memang cara buatnya susah. Dan memang hal ini di Eropa, khususnya Eropa ini, bernilai puluhan juta ini, ratusan juta kadang.
0: Udah sampai Eropa berarti?
2: Iya, udah sampai Belanda kemarin.
0: Waduh, ini dibawa langsung atau bagaimana ini ceritanya?
2: Melalui teman-teman kita, pelaku UMKM, melalui Kadin, Kadin Sultra, kadang melalui Bank BI, yang dikomersikan, kemudian kadang melalui pariwisata, dinas pariwisata terkait, instansi dinas kementerian apa kementerian kebudayaan, dan Dekranas.
0: Dekranas,
2: ya, Dekranas kan ada Dekranas provinsi, kabupaten. Ya. Jadi ibu-ibu kepala daerah, ya, selaku tim penggerak PKK, selalu mensosialisasikan tenun masalah ini ataupun proyek-proyek lainnya.
0: Oh.
2: Ya, dan merupakan kebanggaan buat Kabupaten Muna ini.
0: Waduh, luar biasa sekali Kabupaten Muna ya. Sudah maju sampai pesat itu berarti Kabupaten Muna berarti ya, sudah sampai Belanda ini. Risma saya belum injak Belanda, tenunnya sudah injak.
2: Ya, udah.
0: Tapi kalau sudah sampai Belanda itu, Kalupan pernah bawa langsung ke luar Indonesia atau memang melalui tangan ketiga bisa dibilang?
2: Ya, itu saya katakan tadi, melalui Kadin.
0: Oh, melalui Kadin.
2: Kemudian Bank Indonesia yang publikasikan, kadang kami sendiri selaku pelaku UMKM ya. Insya Allah kami ke depan ini mau ke Malaysia melalui Ambas Ultra. Kita gagas ini.
0: Melalui Ambas Ultra.
2: Proyek-proyek sos negara.
0: Berarti kalau kan juga ikut berarti.
2: Lokalnya mau tenun.
0: Iya.
2: Apa namanya? Benda-benda sejarah dalam hal ini, ya, benda-benda mistik semacam pusaka itu mungkin kita akan pamerkan ke depan melalui Ambas Ultra, melalui apa giat-giat budaya kita.
0: Waduh, luar biasa juga ini organisasinya Kak Lukman berarti ya.
2: Siap.
0: Oke deh, baik Bang Guna ya, kalau misalnya Bang Guna tertarik ya misalnya untuk melihat yang namanya tenun masa lili ini, terus cara pembuatannya, bagaimana dibuatnya, motifnya bagaimana, bisa jalan-jalan ke Kabupaten Muna ya, tepatnya di Sulawesi Tenggara, di Desa Masa Lili. Nah, di sana itu Bang Guna tidak hanya melihat tenunnya, tetapi juga pastinya Bang Guna bisa jalan-jalan ke gua bersejarah, Gua Liang Kobor ya. Nah, Bang Guna itu bisa melihat telapak-telapak tangan ya.
2: Iya.
0: Ya, tulisan-tulisan tangan oleh orang-orang terdahulu yang tinggal di gua, dan juga ada yang namanya layang-layang pertama ya,
2: ya,
0: dari Kabupaten Muna itu juga ditulis di Gua Liang Kobor itu. Waduh, memang ini penuh sejarah, penuh histori juga ya. Ini masalah ini sangat-sangat dibilang itu penuh dengan hal-hal yang berbau wisata bisa dibilang ya. Ya untuk Desa Masa Lili ini. Tapi Kak Lukman, ini untuk butik-butik di sana, karena banyaknya butik yang di sana, apakah persaingan itu tidak ketat atau bagaimana untuk yang namanya tenun ini?
2: Alhamdulillah, pertama yang mempunyai butik kami, istri saya.
0: Oke.
2: Okay. Ya, belum terkembang sebagai penampung yang dari pengrajin.
0: Iya. Yeah.
2: Dengan adanya semakin pesat permintaan masyarakat dan merubah pola hidup. Terus serta yang kita maksud tadi, adanya persaingan-persaingan bisnis. Tapi kami jadikan satu wadah di dalam satu kelompok usaha tenun. Ya, jadi produk-produk itu supaya jangan ada persaingan bisnis ya, tergantung dari motif-motif kreasi yang dibuat, motif-motif sesuai motif. Karena motif itu tidak sembarang itu kreasi dan mempunyai filosofi dan didaftarkan di Kementerian HAM.
0: Oh.
2: Hakinya, hak ciptanya.
0: Hakinya.
2: Ya, supaya berkekuatan hukum yang tetap. Jadi siapapun yang meniru tuh motif itu dia akan kena sanksi pidana.
0: Aha,
2: ya, apapun sanksi perdata.
0: Oke, oke, oke. Tapi motif apa yang paling mahal kalau dari Masa Lili ini?
2: Sekarang itu ada motif dari warna alam yang dari Masa Lili, ada yang tenun yang seperti yang kami buat ini ya. Motif Obenteno yang dipakai Paduka yang mulai dari Riago, yang di Istana Negara kemarin itu adalah karya-karya kami juga yang sudah mendapat apresiasi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata, Kementerian HAM. Ya, kemudian motif Quadarano yang kuda yang ditenun, kemudian motif layang-layang. Ya, motif semacam motif yang kita pasarkan yang hari ini. Ya, motif-motif Benteng, benteng.
0: Oh,
2: iya. Benteng, lolabi.
0: Iya.
2: Ya. Banyak motif.
0: Lolabi itu apa
2: itu? Dari kreasi kita membuat suatu gagasan dan mempunyai nilai historis dan mempunyai apa namanya? dinamakan dan punya cerita sejarah dan sehingga dinamakan motif itu.
0: Oh,
2: contoh kecil.
0: Iya.
2: Kenapa dikatakan motif Kodara?
0: Kodara itu
2: ya,
0: apa?
2: Kodara itu adalah di Muna itu binatang peradabannya adalah kuda.
0: Oh, kuda. Ya, oke, okay, oke.
2: Lambang daerahnya kuda juga.
0: Iya, oke, oke.
2: Di mana kenapa kita memakai motif Kobentino? Benteng.
0: Benteng, oke.
2: Benteng itu di mana ada benteng?
0: Iya, iya.
2: Bahwa sejarah Laki Laponto atau Murhum atau Haloleo membuat benteng.
0: Iya.
2: Dan itulah yang dari filosofi itu kita angkat. Kemudian motif gunung. Gunung-gunung yang pertama-pertama yang lagi berkembang di banyak gunung filosofinya. Kemudian motif lolabi.
0: Lolabi.
2: Kris.
0: Oh, Kris lolabi. Oke.
2: Okay. Karena memang sejarah leluhur mempunyai sifat menyimpan lolabi sebagai benda pusaka.
0: Lolabi. Ya. Oke.
2: Okay. Berarti dan memang motif laba-laba, motif anu sesuai yang ada di yang digambar di yang kubur itu, itulah filosofi yang
0: di
2: sejarah.
0: Iya, dituangkan dalam tenun ya, berarti dalam ya. Tenun. Tapi untuk motif-motif ini apakah bisa kita request motif atau memang dari sananya memang motifnya ini?
2: Motif itu tergantung saya bilang tadi, itulah ide-ide kita, bisa di request.
0: Oh, bisa di request ya, juga. Oke. Okay.
2: Nah, yang saya pakai ini kan saya izin juga nih brand
0: Vuitton ini. Saya
2: ini tenun Masalili ini.
0: Iya, saya salah fokus ini. Waduh, ini bajunya luar biasa sekali nih bajunya ini.
2: Iya, susah bikinnya, susah ini 3 bulan ini.
0: Oh, 3 bulan.
2: Ya,
0: nah,
2: 3 bulanan.
0: Saya salah fokus ini sama baju dari Kalukman ini. Itu dibuat kainnya dulu atau bagaimana nih cara membuat bajunya seperti ini?
2: Ini sharing kain dengan langsung dengan namanya motifnya.
0: Oh, ya,
2: sharing. Karena memang membuat ini harus tidak sembarang. Makanya alhamdulillah di Muna itu di Masali perempuan-perempuan hebat. Saya kebetulan kita punya pengrajin itu dia punya ide, dan maksudnya ide itu lahir dari kami, inspirasi. Kami bimbing tentang bagaimana supaya menciptakan suatu karya yang bernilai investasi, bernilai ekonomis untuk memajukan perempuan-perempuan hebat ini Muna, supaya bagaimana kedepannya UMKM Muna ini dari dunia pertenunan go internasional, dan memang sudah go internasional, tapi memang ditingkatkan lagi. Bagaimana lagi menggunakan karya-karya itu, karena ini persaingan bisnis di dunia pertunangan ini bukan hanya di sini, Pak.
0: Betul, betul.
2: Palembang, Songket Alor, Songket Nias, memang membuming. Tapi alhamdulillah ini tenun masal ini udah dipakai dengan Pak Presiden, Menteri, apa pejabat-pejabat negara dari luar pun. Ya, kebanggaan kami sebagai orang Muna, ya toh.
0: Okay.
2: Produk kearifan lokal ini memang harus kita jaga dan lestarikan, dan perlunya generasi perempuan hebat di Muna harus mempunyai ide-ide gagasan supaya mempunyai nilai jual, karena persaingan bisnis ini memang semakin sulitnya motif dibuat semakin nilai harga jualnya lebih
0: tinggi lagi. Oh, waduh, saya juga kalau dikasih motif begitu ya, kalau kemana saya juga tertarik sebenarnya. Karena motifnya ini, waduh, ini motifnya motif luar negeri ini, dan juga bagus sekali dipakai itu, sangat-sangat indah dipandang begitu. Jadi antara perpaduan antara motif dari kita di Indonesia, apalagi khususnya di Kabupaten Muna, dan juga brand dari luar negeri, jadi orangnya tuh fokusnya, loh, memang motif ini pernah dibuat ya sama brand ini, kayak seperti itu sebenarnya. Memang luar biasa sekali orang di sana ya, kalau kemana ya, untuk buat seperti itu. Tapi apakah ada juga motif yang direquest sendiri sama pemerintah daerah atau lain-lain, dan itu diperjualbelikan?
2: Ya, direquest sendiri dari pemerintah daerah. Ya, contoh yang saya buatkan kemarin, motif Kobentino itu ya, itu tidak semua yang pakai. Ya, Raja Muna yang pakai, yang mulia Lodiriago.
0: Oke.
2: Jadi motif itu saya daftarkan hakinya dan mempunyai kekuatan tetap. Apabila ada yang tiru, ya saya akan perkarakan melalui baik sesi perdata atau pidana. Karena memang brand itu tidak semua yang mengenakan.
0: Ya,
2: maksudnya karena mempunyai nilai historis, mempunyai nilai filosofi, dan untuk dipertontonkan dan dilihat halayak ramai maupun di medsos, di tempat umum, karena memang kebanggaan kita sebagai orang Muna. Ya, dan alhamdulillah kita sudah diapresiasi oleh pemerintah pusat melalui dalam acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-79 tahun 2024 di Istana Negara. Alhamdulillah Yang Mulia Lodiriago Raja Muna mendapat penghargaan busana adat terbaik di Nusantara dari beberapa peserta kerajaan, dari 600 kerajaan sampai di negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Brunei diundang. Sampai baju ini, Pak, pemerintah kerajaan Malaysia mau beli bajunya yang mulia, tapi karena kebanggaan tersendiri yang mulia Lodiriago menjual yang tidak mungkin menjual dia punya adat atau budaya kepada bangsa lain.
0: Bangsa lain. Waduh,
2: luar biasa ya. Kita pertahankan nilai itu.
0: Ya. Berarti memang ditahannya untuk bajunya itu ya.
2: Ya.
0: Berarti memang itu pasti akan didapat sama turunannya juga, keturunannya ya, untuk baju-baju yang seperti itu. Baiklah, untuk bangunan budaya. Kak Tiara di mana nih, Kak Tiara ini? Oh, tidur. Kak Tiara tertarik tidak ini untuk menjadi seorang penenun yang dari Kabupaten Muna ini, Kak Tiara ini?
1: Kalau jadi penenunnya kayaknya butuh waktu enggak cuma 3 bulan ya.
0: 30 tahun ya.
1: 30 sepertinya. Tahun kayaknya. Udah kepalang pensiun kita nanti. Oke. Tapi memang tertarik siap. Banget sama motif-motifnya. Tadi ada motif laba-laba, terus juga ada motif gunungan gitu ya.
0: Yeah.
1: Sesuai dengan lukisan tangan. Mungkin nanti kalau lukisan tangannya ada gambar gunung dua, tengah sawah satu, kayaknya bisa jadi motif.
0: Itu lukisan anak kecil sebenarnya.
1: Itu pasti pernah kan, jujur deh, Karisman pasti pernah gambar gunung dua, jalannya tengah sawah sebelah kanan, rumah sebelah kiri.
0: Itu lukisan andalan saya itu dulu.
1: Betul sekali.
0: Kalau nah, itu dapat nilai 70 itu kemarin tuh.
1: Itu paling tinggi ya 70 ya.
0: Paling tinggi itu ya. Saya sampai seperti itu kemampuan saya untuk membuat lukisan.
1: Iya, tapi itu apa, berarti kita jiwanya enggak di situ. Jiwanya
0: betul.
1: Karisma itu berarti di siaran.
0: Oke.
1: Iya kan?
0: Siap. Boleh.
1: Jangan semua penyiar jadi pelukis, kasihan pelukisnya.
0: Saya salfok juga ini sama motif yang dipakai sama Kak Tiara. Ini motif apa ini kalau boleh tahu ini?
1: Ini motifnya kayak wajah ayah hari ini, abstrak. Oh, abstrak.
0: Terus mungkin kayak cuaca yang di Jakarta juga kadang mendung, kadang bener, panas.
1: Dia nggak bisa ditebak kayak perasaan perempuan.
0: Mengarah ke situ lagi, sen kiri ini. Sen kiri belok kanan nih kayaknya ini.
1: Ya, soalnya gitu. Kita break dulu sebentar boleh ya, Karisma?
0: Boleh. Oke.
1: Dan juga untuk Abang Po dan juga tadi panggilannya apa?
0: Kak Lukman.
1: Bukan pendengarnya?
0: Banggona.
1: Banggona.
0: Iya. Artinya sahabat, teman.
1: Oh, sahabat. Untuk Banggona semua yang pengen bergabung, nanti kita bakal ngobrol bareng juga dengan Kak Lukman. Boleh kemana teleponnya kalau di Kendari?
0: Kalau di Kendari kita agak sedikit bermasalah ini untuk line teleponnya. Bisa dialihkan ke Jakarta saja tidak?
1: Gak usah aja deh gitu. Bercanda Kak Lukman, kata Kak Lukman udah jauh-jauh ayo datang kata dia.
2: Ya biasa aku main ke Jakarta.
1: Ayo siap kalau gitu, tunggu mainnya Kak Lukman nanti. Bapak dan juga Bang Gona yang pengen bergabung boleh di 0213504510. Kita break dulu sebentar boleh ya?
0: Boleh, silakan.
1: Sama Karisman. Untuk Bapak dan juga pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Suara Budaya Nusantara.

0: Perinet. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kembali lagi di Suara Budaya Nusantara untuk edisi kali ini bersama Kak Lukman juga sudah, Kak Lukman dan juga Karisman di RRI ya. Kendari. Udah ganteng tuh, Karisman makin ya, ganteng.
3: Sudah beda ini, sudah dipakaikan ini, Kampurui namanya.
2: Kok yang gak nyampe kesini Kampurui, ya, kalau cewek gak pakai Kampurui namanya ya?
3: Kalau cewek pakai apa Kak Lukman?
4: Cewek dia, kalau untuk baju ceresnya itu tadi sebenarnya tenun atau kaban tapi.
3: Tenun atau kaban tapi katanya ini.
2: Kaban tapi. Kaban tapi itu?
4: Baju kombo.
2: Oh.
3: Baju ya, semacam baju.
4: Salmuna.
3: Oh, syal.
4: Sal kami.
2: Kaban
4: tapi. Sal bisa.
3: Kaban tapi. Ya, kalau Katiara mau dapat ya udah ke sini sebenarnya. Saya juga dapat ya sebenarnya. Lebih mahal ongkosnya sebenarnya.
2: Ayo kalau ke sana kayaknya udah keburu pulang kalau Lukmannya.
3: Iya. Tapi nanti kalau jalan-jalan ke Jakarta bisa.
2: Boleh. Kalau Lukman main aja era di Jakarta ya, buka buat siapa aja.
4: Saya biasa perdak ini untuk di biasa di kementerian.
3: Oh, dia buat di kementerian katanya Ilang.
4: Kementerian Pariwisata. Ya, kemudian Kadin Pusat.
3: Iya.
4: Ya, udah membuming lah, tinggal revitalisasinya saja.
2: Betul.
4: Revitalisasinya bagaimana untuk mewujudkan dunia pertunjukan di fashion itu lebih goal lagi.
2: Benar. Benar. Makanya ini kita tunggu mainnya nanti kalau karena Kementerian Pariwisata dekat banget dari RRI. Cuman sekitar berapa ratus? 300 200 meter lah.
4: Iya, aku lihat.
2: Iya, kan?
3: Dia tahu, Katiara. Jadi kalau dia ke Jakarta, kalau kemana, jangan belok kiri, sen kanan ya, Katiara ya.
2: Jangan.
3: Bahaya.
2: Ya. Nanti ayo langsung kasih hazard aja. Dua-duanya nyala. Oke. Ini buat Abang Po dan juga, aduh tadi apa panggilannya, Tera lupa.
3: Bang Gona. Iya.
2: Buat Bang Gona dan juga Abang Po serta pendengar perempat lainnya yang ingin bergabung boleh di 0213504510. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang tenun Masa Lili, hampir salah nyebut. Tenun Masa Lili, tenunan khas dari Muna, ya kan, bersama Kak Lukman yang sudah siap akan menjawab semua pertanyaan Anda. Ada yang gabung nih? Kita angkat dulu boleh ya?
3: Boleh.
2: Selamat siang Suara Budaya Nusantara.
5: Selamat siang, assalamualaikum.
2: Hai, waalaikumsalam. Empok
5: Tiara Adinda yang rancak mana?
2: Tidak adolai dengan Cik Guria. Apa kabar Cik Guria? Iya,
5: alhamdulillah sehat walafiat buat Empok Tiara.
2: Alhamdulillah.
5: Lama nggak balik ke baju Empok Tiara kayak di sini.
2: Sengaja. Ayah tuh sengaja nggak nongol siang-siang supaya menghindari Cik Guria.
5: Takut hitam. Mau saingan sama kakak ini apa? Maju apa di Kendari ya?
2: Kakak.
5: Karisman.
3: Iya, Cegu. Halo Cegu Ria, lama tak jumpa nih Cegu.
5: Dengan Cegu Ria kabar baik, alhamdulillah. Kok Tiara takut siang siaran, takut hitam. Padahal di studio ya, heran aku.
2: Iya, kan emang dari rumah ke studio enggak ini, enggak kena matahari. Kita kan vampir, sama zombie.
5: Oh gitu ya. Kenal dulu lah, ada ganteng juga bapak kita, bapak.
2: Boleh.
5: Apa ini, M. Lukman. Assalamualaikum, bapak Lukman atau abang Lukman ya.
2: Kak Lukman.
5: Kak Lukman, dengan suara Cegu Ria.
4: Ya, siap. Aku
5: ini Figuria di Jakarta ya. Jakarta ya. Kita jalan-jalan dulu di ke Kendari. Kendari ini Sulawesi Tengah ya?
3: Tenggara.
2: Tenggara.
3: Iya.
5: Tenggara. Banyak Palu
2: jadinya.
5: Iya. Apa kabarnya semua Makassar? Di Kendari aman Kendari. Ya?
2: Ini gimana sih? Coba bentar. Itu chat GPT-nya dibenerin dulu, jangan Makassar bilangnya. Kendari.
5: Salah, mohon maaf.
2: Ulang.
5: Kendari sama Kendari, aduh salah nih. Temanya ini revitalisasi tenun Masa Lili oleh perempuan hebat. Hebat, posisinya juga hebat. Sebagai penjaga marwah budaya leluhur, begitu ya.
3: Iya.
5: Nah, memang kita bahas ini revitalisasi ini Tenun Masalili oleh perempuan hebat di desa Masalili, Muna, Sulawesi Tenggara, menjadi pilar utama dalam menjaga marwah dan identitas budaya leluhur dengan alat tradisional dan pewarna ala. Mereka melestarikan warisan berharga ini dari generasi ke generasi, menjadikannya simbol kekuatan ekonomi kreatif dan ketahanan budaya Nusantara. Benar nggak Bang Lukman?
2: Merdeka.
3: Benar. Merdeka. Nah, merdeka.
5: Ini saya mau ingin tanya ini.
3: Iya, silakan.
5: Paparannya. Nah, pertanyaannya gini, bagaimana dengan pewaris apa namanya? Menonjolkan beberapa aspek penting ya, pewaris tradisi otodidak. Nah, itu ya. Pertanyaan satu. Pertanyaannya kedua, filosofi motif dan warna. Seperti apa warnanya, cerah kah, warnanya ada yang gimana gitu. Ada bergaris-garis kah, ada aduh gitu ya. Yang ketiga terakhir pertanyaannya, transformasi menjadi ekonomi kreatif. Nah, mohon tanggapannya. Bapak okay. Iman, tiga pertanyaan, boleh kasih pantun?
2: Boleh, silakan.
5: Pantunnya dong, pantun dan budaya Nusantara biar semangat. Iya, pantunnya jangan ini ya, kata-katanya gini
2: okay.
5: Pantunnya. Beli sagu di pasar Mandonga.
2: Cakep.
5: Jangan lupa beli sayur paku.
2: Cakep.
5: Perempuan hebat jaga warisan leluhur, marwah budaya, torang tidak akan layu. Benar kan?
2: Betul. 100 buat Cegu.
5: Terima kasih banyak. Salam budaya Nusantara. Selamat siang. Selamat jam sore Bagian Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
2: wabarakatuh. Gila semangatnya nyampe loh ke Kendari loh dari sini sampai sono.
3: Iya.
2: Yes.
3: Alhamdulillah ikut ke Kendari. Terus mantan kira dia bicara di studio belakang sebenarnya. Bukan di luar telepon
2: katanya. Coba itu sebenarnya kalau kamera diputar sebelah Cegu ya.
3: Cegu.
2: Cegu. Tiga pertanyaan tadi diberikan ya sama Cegu. Yang pertama ayo kelewat nyatetnya, tapi tadi yang kedua itu mau minta jelasin motifnya sama warnanya, filosofinya. Mm-hmm. Sama ya, yang ketiga pengembangannya untuk ekonomi kreatif. Ini pertama apa ya?
3: Yang pertama itu bagaimana belajarnya di sana, apakah secara otodidak
2: oh,
3: atau
2: ya
3: bagaimana?
2: Mm-hmm. Ya. Monggo silakan Kak Lukman.
3: Silakan.
4: Ya, izin saya ya jawab. Cara belajarnya melalui otodidak. Cara pengelantunan itu tradisi turun menurun, bukan melalui komputer, bukan melalui apa, tapi kreasi anak perempuan hebat Masa Lili. Ya, jadi semua tenun-tenun itu ya dalam bentuk tenun gedokan itu lahir dari inspirasi para penenun sendiri atau semacam saya sendiri atau dengan istri saya melakukan karya-karya inovasi yang punya nilai sejarah dan nilai jual yang bisa dipublikasikan kepada umum. Ya mungkin seperti itu.
3: Berarti memang belajarnya tidak otodidak memang ya. Berarti memang diajar sama orang tuanya berarti ini.
4: Iya. Hierarki dia. Maksudnya bukan orang tua juga di turun temurun. Ya turun temurun ini motif-motif ini. Tapi kan perlunya pengembangan motif sesuai dengan ada yang filosofi, contoh cadas, motif cadas yang ada di Lengkoburi. Dia itu dasarnya. Kemudian ada kuda. Kuda itu dimulai itu kuda itu adalah binatang peradaban yang digunakan oleh para raja-raja, para petinggi-petinggi kerajaan pada masa lampau. Dan hari ini kuda itu kan filosofi lambang daerah Kabupaten Muna. Jadi tenun Muna ini bukan hanya sebagai wujud kerajinan daerah, bukan kerajinan wilayah kan yang ada di Muna, tapi tenun Masalili ini adalah wujud sejarah atau identitas daerah. Pernah punya sejarah yang saya utarakan tadi seperti kuda daerah di Muna, di Lengkoburi lukisan cadas atau gunung-gunung, kemudian mempunyai nilai filosofi dan mempunyai nilai tradisi yang dilahirkan oleh para leluhur kita.
2: Keren banget tuh.
3: Jadi kalau Kak Tiara misalnya lahir di Muna itu bisa langsung belajar tuh tenun Masalili.
2: Berarti memang biasanya langsung diajarkan ke apa namanya keturunannya begitu ya.
3: Jadi tidak lagi buat tenun yang secara abstrak sih seperti baju sekarang nih Kak Tiara. Bisa dibuat dengan motif yang berbeda-beda ini ya.
2: Bener.
3: Motif
2: hati,
3: motif heart.
2: Iya kan, love.
3: Iya, love.
2: Merek yang terkenal yang kayak dipakai sama Kak Lukman juga tuh kayak bisa tuh. Atau mungkin Ayu bisa bikin motifnya wajahnya Karisman.
3: Itu takutnya nanti semua kecewa atau juga semua
2: bagus tuh
3: di rumah.
2: Bisa pada kabur.
3: bisa ke para kabur nantinya.
2: Oh, bagus.
3: Pindah ke tetangga nanti. Nanti Katiara yang disalahkan.
2: Enggak dong. Okay. Pindah ke tetangga beli lagi turun berikutnya. Kan jadi lebih besar. Okay. Ekonomi kreatifnya tuh perkembangan jadi bagus kan. Tapi
3: boleh,
2: enggak mungkin
3: boleh,
2: ya.
3: Boleh.
2: Kalau dengan cara yang tadi. Tapi kalau misalnya dengan yang sekarang tuh seperti apa Kak Lukman? Apa namanya perkembangan ekonomi kreatif dari tenun Muna ini sendiri?
4: Alhamdulillah perkembangan kreatif di Kabupaten Muna alhamdulillah henti-henti. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perindustrian Pariwisata Dekranas Kabupaten Muna melalui Bupati sendiri sebagai mentor, sebagai koordinator menangani di bidang pertenunan. Kemudian kami selaku pelaku UMKM yang bergerak langsung terjun di lapangan, dia mempunyai kreasi-kreasi yang alhamdulillah dengan kreasi-kreasi itu ya melahirkan inovasi motif-motif yang punya nilai jual dan berdesain. Alhamdulillah perkembangan permintaan ini sudah go internasional, alhamdulillah sampai Meksiko, Afrika, Jepang, Australia, Belanda. Nah, tergantung para pengrajin mempunyai inisiatif-inisiatif membuat produk-produk yang bisa mempunyai nilai jual.
2: Betul.
3: Tuh, Katiara tuh.
2: Itu tetap ada inovasinya soalnya yang dilaksanain gitu kan. Inovasinya supaya bisa bersaing dengan tonton yang lain. Ini senada juga nih sama pertanyaan udah dikirimin sama Kak Linda Idris di Ternate, kita boleh bacain dulu ya.
3: Boleh.
2: Ini di setiap daerah memiliki ciri khas tenun yang berbeda-beda. Nah, kalau tenun Masa Lili apa yang membedakan dengan tenun di daerah lain? Coraknya kah? Terus dominannya seperti apa? Terus untuk zaman sekarang kendala apa sih yang dihadapin dengan pembuatan tenun itu sendiri? Ada semacam kursus enggak dibuka di sana supaya anak-anak muda bisa belajar tenun? Terima kasih. Salam sehat dari Mama Linda Idris di Ternate.
4: Ya, saya langsung jawab.
3: Iya.
4: Di Muna itu memang ciri khas uniknya mempunyai keunikan yang mempunyai filosofi. Untuk di Nusantara ini yang kemiripan itu hampir sama. Ini kan sumbernya dari Melayu. Ya kayak Sumatera terkena songket Palembangnya. Kemudian Alor, kemudian Sumatera Nias juga. Dan memang filosofi tenun Masa Lili ini berbeda. Dia mempunyai nilai tradisi, sejarah historis. Yang dibuat sesuai umpamanya yang saya utarakan tadi, motif benteng. Memang di Muna itu punya benteng, makanya mempunyai nilai sejarah. Jadi dibuatkan dengan motifnya sesuai dengan dibuatkan motif tenunnya seperti benteng juga. Cara membuat itu agak rumit. Ya harus mempunyai inovasi. Betul. Punya menjiwai membuat tenun itu. Ya tidak serta-merta langsung dibuat semacam kayak dicetak, tapi mempunyai inspiratif itu sendiri.
2: Benar. Mesti istilahnya kalau orang sini bilang cari wangsit gitu ya, ada ide kreativitasnya gitu. Bertapa dulu dalam goa misalnya, kan nyari ide-ide kreatif.
4: Ya, mempunyai filosofi.
3: Sepertinya tidak sampai seperti itu ya Kak Tiara. Tidak sampai juga bertapa dalam goa sepertinya.
4: Iya. Saya pernah buat juga.
3: Iya.
4: Motif itu lambang partai, permintaan
2: partai. Request.
3: Betul. Request versi. Boleh.
2: Nah, itu juga salah satu.
4: Itu orang Demokrat.
2: Itu salah satu.
4: Lambang Partai PD Perjuangan, kanteng, tapi hanya satu simbol, tidak rame di dalam tenun itu.
2: Jadi
4: untuk dipakai khusus tentu, karena permintaan partai kemarin PDP, dibingkan lambang PD dengan lambang Mercy, yaitu Demokrat.
2: Berarti istilahnya bisa by request juga. Nah, ini juga salah satu bentuk kreativitas yang bisa meningkatkan ekonomi kreatif juga di sana, begitu ya?
4: Iya. Alhamdulillah ini, Bu. Tenun kita ini sudah bikin sepatu, tas, dompet, modifikasi produk. Ya.
2: Betul.
4: Ya, udah jadi tas.
3: Berarti bukan hanya baju ya dan juga kain, sarung dan lain-lain.
2: Jadi udah kemana-mana itu. Dia tuh abang juga pendengar perempat lainnya kalau misalnya datang ke sana harus kudu wajib mesti beli yang namanya tenun khas dari Masa Lili. Tenun Masa Lilinya ini karena memang ya itu dia kreatif, filosofinya juga luar biasa. Sekaligus mampir tadi ke goa
3: Liang Kobori.
2: Liang Kobori. Nah, gitu.
3: Kalau Kak Tiara mampir ke sana takutnya jangan sampai diculik.
2: Oh, kenapa? Diculik sama siapa?
3: Sama kelelawar.
2: Oh. Jadi sama Pangeran Tamfan. Kalau sama Pangeran Tamfan mah kita mau.
3: Waduh, ini sepertinya suka nonton drama Cina kayaknya nih.
2: Enggak, enggak nonton, enggak nonton drama Cina, pusing dengernya.
3: Oh. Pusing begitu dengernya. Ya.
2: Abis mulutnya okay. Ngomong apa, wajahnya ngomong apa, enggak nyambung. Curhat kita.
3: Oke, okay, kita kembali ke laptop ya, ke topik ya, teman-teman Mas Lili ini.
2: Ada telepon diangkat boleh?
3: Boleh.
2: Soalnya udah mepet tanggung banget waktunya soalnya. Selamat siang, Saudara Budaya Nusantara.
6: Selamat siang, Mbak Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu?
6: Ya, Ayu di Malakutengah.
2: Ayu ini orangnya mauan.
3: Apa tuh mauan tuh?
2: Iya dong. Ayu, main yuk, Ayu. Gitu.
6: Oh. Ya, tapi saya juga dari Buton.
2: Oh iya, dari Buton.
3: Sama berarti dengan Risman ya?
6: Ya, dari saya dari Buton Siompo, Buton Bimina Pada.
2: Oke. Baik, yuk langsung aja nih waktu udah mepet. Pertanyaannya boleh.
6: Saya sama Karisman ya tentang kena apa tenun Masa Lili ya gitu ya untuk perempuan-perempuan yang ada di Pulau Munah. Ya, saya bertanya tentang tenun Masa Lili. Masa Lili ini istimewanya apa sampai sebagus itu gitu, karena saya pernah dapat dari sepupu itu ada juga hasil tenun dari Pulau Muna, ada yang bawa tapi motifnya bunga-bunga. Bagus gitu. Terus kan ada brand, ada kualitas. Yang paling mahal itu kualitas tenunnya apa gitu, dan caranya apa.
2: Oke, okay. Ini kayaknya Ayu tertarik untuk membeli ya sepertinya. Ayu, hubungi nomor di bawah ini Ayu ya.
6: Nanti sudah kalau kata Pak Pelombu, nomor kata Mdi kamu.
2: Boleh, siap. Mana tahu mampir nanti beli kain tenunnya, jangan lupa dicari Karismannya ya, minta dibeliin.
6: Ya, tapi saya bisa pakai bahasa Buton nggak? Karena bahasa saya sama dengan bahasa Muna.
3: Oh iya.
6: Ya, Osiane Kampurima no Kesa.
3: No Kesa, no Kesa. Asiane Kampurima no Kesa.
4: Asiane ko.
6: Ya, ASEAN, Nukisa Kampurino, Mada O, Kanya Kemawali, Mada O, Kak Balu Kampurino, Mada O.
3: Apa ini?
2: Aku bingung. Iya, pasti ngomongin aku ya?
6: Tidak, saya bilang Kampurino atau topi yang ada di kepala itu sangat bagus. Nanti kalau saya ke Buton, insya Allah saya mampir ke Pulau Muna.
2: Siap, ditunggu main-mainnya nanti ya, Ayu ya.
6: Terima kasih ya.
2: Terima kasih, Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya.
2: Gimana tuh Kak Lukman?
4: Masukan yang bagus itu orang keluarga kita dari Buton. Saya juga ini berdarah Buton juga.
3: Iya.
4: Ya. Karena Muna dan Buton adalah saudara. Memang orang datang berkunjung di Muna itu dari Buton aja datang belanja di Masa Lili. Masa Lili itu udah dikenal karena memang dari sejak dahulu itu pengrajin-pengrajin di Muna itu yang ada di Masa Lili. Makanya brandnya Masa Lili. Walaupun dia buat di Liang Kubori, dia buat di desa-desa sebelahnya, tetangga-tetangga. Tapi nama Masa Lili itu tidak bisa dilepas karena memang kelompok awal mulanya banyak dikemanyakan di Masa Lili. Ya, perancang hebatnya. Ya, itulah saya katakan tadi, perempuan-perempuan hebat yang ada di Masa Lili, mulai dari SMP, SMA, sampai kalangan orang tua, kreativitas hari-harinya adalah menenun, yang merubah taraf hidup mereka. Jadi sudah kebiasaan mentradisi dari zaman para leluhur kita. Dan memang yang dimaksud tadi tenun yang lebih apa
3: mahal, yang paling
4: mahal itu ya yang dibuat dari warna sop, warna alam. Itu warna alam itu bahannya dari kulit kayu atau tidak keruserut nenas. Bahan benang sutra masuli, ada benang emas. Itu tergantung dari benangnya juga, bahan bakunya yang digunakan. Dan tingkat apa membuatnya itu, kerumitannya itu makanya bernilai mahal. Ya tergantung dari motif aja yang tingkat kesulitan yang dibuat tenun.
3: Karena mungkin lama ya, karena dicari juga itu kulitnya, terus dicari juga nanasnya ya, terus dijemur lagi, terus diolah lagi sedemikian rupa, makanya lebih mahal ya. Jadi kalau Kak Tiara tinggal di Muna itu, Kak Tiara bukan jadi penyiar lagi sekarang, jadi penenun.
2: Ayo maunya jadi penenun sambil siaran boleh nggak? Jadi tak tak tak, jadi tak tak tak gitu.
3: Jadi ngobrol kalau Katiara bicara, halo, halo, Bang Po, tak, tak, tak.
2: Iya, ya kan? Halo, Abang, tak, tak, tak, Bang Po, apakah, tak, tak, tak, gitu.
3: Ini ngomong apa sebenarnya? Dia tanya, Katiara lagi ngapain? Lagi menenun.
2: Menenun. Okay. Nanti dijewer sampai ya. Siaran sambil menenun. Tapi, makasih banget buat Kak Lukman, buat Kak Risman nih, informasinya di ya. Siang hari ini. Paling gak kita jadi semakin tahu, paling gak kita semakin, apa namanya, paham kalau misalnya tenun masa lili itu warnanya cantik begitu ya. Bisa juga di request motifnya seperti apa. Dan ternyata udah dilaksanakan turun temurun, gak pakai ada les-lesan, gak pakai ada apa-apa, langsung sama orang tua diajarin langsung ke anak.
3: Betul.
2: Keren banget kalau begitu. Ya wes, Kak Risman sama Kak Lukman, ada yang mau disampaikan lagi nih sama Abang Umpo dan juga pendengar Suara Budaya Nusantara untuk siang hari ini, silakan.
3: Mungkin harapannya kali, Kak Lukman.
4: Ya, harapan saya bagi masyarakat Nusantara, budaya, tak henti-henti berinovasi. Karena ide itu mahal.
3: Okay.
4: Ya kan? Karena ini bukan hanya kerajinan nasional atau kerajinan daerah, tapi kebanggaan kearifan lokal kita yang bernilai sejarah, bernilai filosofi, dan mempunyai tradisi yang harus kita lestarikan dan mempunyai nilai jual dan untuk dilestarikan untuk generasi selanjutnya, untuk khususnya para pemuda dari kaum perempuan hebat contohnya yang ada di masa lili dan patut dicontoh dan mempunyai inovasi-inovasi untuk berkreasi untuk meningkatkan nilai jual UMKM supaya mendapat nilai berdaya saing dan mempunyai nilai ekonomis dan membuat pertumbuhan ekonomi khususnya di desa Masa Lili Kabupaten Muna dan menjadi patron Kabupaten Muna untuk berkunjung ke Muna. Dalam hal ini ada destinasi Liang Kobori, tak luput membeli oleh-oleh tempatnya di desa sebelah, yaitu di Kampung Tenun Masa Lili, untuk membawa souvenir atau hadiah untuk bagi keluarga untuk ke daerahnya atau ke negara lain. Dan semoga bermanfaat untuk datang berkunjung di Masa Lili. Rugi kalau tidak belanja tenun Masa Lili.
2: Siap kalau gitu.
4: Karena kenapa? Ini kebanggaannya kami nih, Sulawesi Tenggara, khususnya suku Muna, dan sudah membuming sampai ke luar negeri. Dan memang perlunya pemerintah daerah dalam hal ini Kementerian Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Kabupaten Muna, Dinas Perindustrian, dan tak luput dari Kementerian Pariwisata dan Kementerian Kebudayaan untuk dilestarikan untuk lebih go internasional dan mempunyai nilai jual yang lebih efisien dan dinikmati secara umum oleh masyarakat se-Indonesia ataupun luar negeri dan mempunyai nilai manfaat yang bermanfaat bagi kita.
2: Baik, kalau demikian, terima kasih, Bu. Terima kasih banyak Kak Lukman, terima kasih juga buat Kak Risman ya.
3: Iya, terima kasih ya Kak Tiara sudah menemani kita di Suara Budaya Nusantara.
2: Benar.
3: Di
2: sekali-sekali
3: siang hari ya.
2: Sekali-sekali nemenin, sekali-sekali godain Kak Risman, bolehlah ya.
3: Boleh, silakan. Hubungi nomor di bawah ini ya, di bawah ini.
2: Di bawah ini ya nomornya. Yaudah kalau gitu kita juga harus kudu pamitan nih Kak Risman.
3: Betul, oke.
2: Nanti kita ketemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema berikutnya. Untuk Kak Lukman juga sukses, salam buat keluarga. Dan makasih, untuk Abang Po, terima kasih banyak sudah bergabung di Suara Budaya Nusantara. Ayo Tiara Adinda.
3: Saya Laude Muhammad Rismawan.
2: Dan juga ada Kak Lukman selaku narasumber, pamit. Ketemu di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

tingkat pengangguran utawa TPT nang ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2016 regional Jawa Bali sing digelar mbarek Kementerian Dalam Negeri. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyatakno pihake ngapresiasi kerja keras kabeh pihak, mulai teko pemerintah daerah, pelaku usaha, pelaku industri lan para

Nyandak kabar liyane yo Cak Ning, Pemkab Pamekasan melalui Kabag Perekonomian Baktiar Effendi manfaatno dana bagi hasil cukai hasil tembako utawa DBH CHT 2026 gawe perluasan akses layanan kesehatan lan bantuan langsung tunai utawa BLT utamane buruh tani lan buruh pabrik tembakau. Cak Ning, dana iki disalurno melalui sejumlah OPD terkait sing diharapno iso ningkatno kualitas kesehatan nang wilayahe. Cak Ning, iku mau yo rek woro-woro jam loro awan iki. Aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 3 sore.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI.

0: Dok, lapai kok ya suwi menaduse iki. Ayo cepet, Dok.
1: Walah, Bu. Bu. Lah, apa sih? Sampai kaget aku.
0: Ngene lho, Dok. Ibu iku ngelingno. Awakmu iku supaya ayo ngemat banyu lan energi liyane. Mergo saiki iki awak dhewe iki kudu siap-siap ngedepi badai El Nino. Ngerti gak? Iku lho, musim kemarau sing dawa ambek sering terjadi cuaca sing ekstrim, Dok. Dadi awak dhewe kudu bijak pas nggunakno banyu ya sak cukupe ae. Apa maneh saiki ku pemerintah pusat karo pemerintah daerah terus ngilingno ngantisipasi cek El Nino iku gak berdampak sing nemen gawe awak dhewe, Dok. Melalui himbauane diantarane ono hemat penggunaan banyu, stop bakar lahan, terus meloi perkembangan informasi soal kebencanaan. Ngono lho, Dok.
1: Walah, iya, Bu. Aku kijane ya wis paham. Mulai saiki aku ya tak hemat nggae banyu lan energi liyane. Ya ngono kan, Bu?
0: Iya, Dok. Ya wis, ayo mulai peduli karo keberlangsungan lingkungan lan waspada kebencanaan.
1: Iya, Bu.

Nggih, Cak Ning wancine kula nyuwun pamit undur diri ngaten nggih Cak Ning, matur nuwun sedayanipun. Nyuwun ngapunten beke wonten kladuk ngatur kula Cak Ning. Wasana saking kula ning Purbandari mohon izin undur diri. Mangke tengene Tanjung Perak sonten Cak Ning badhe dipun kancani kalian ning Ayu Arta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nggih jeneng sampeyan sedaya taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sakmenika jam kalih langkung sekawan dasa 9 menit. Wancinipun kumandang adzan asar kangge Surabaya sakiwa tengenipun.

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Cak ning wayahe woro-woro jam 3 awan barek aku ning Ayu Arta. Pemerintah Kabupaten Pamekasan lewat Kabag Perekonomian Bahtiar Effendi manfaatno dana bagi hasil cukai hasil tembakau utawa DBHCHT 2016 gawe perluasan akses layanan kesehatan lan bantuan langsung tunai BLT utamane buruh tani lan buruh pabrik tembakau. Dana iki disalurno lewat sejumlah OPD terkait sing diharapno iso ningkatno kualitas kesehatan nang wilayahe. Nyandak kabar liyane, caning anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Surabaya Agus Masuri njaluk supaya Dispendik Surabaya mastekno kesiapan server penerimaan murid baru utawa SPMB utamane nang jam-jam sing rawan gangguan. Apa maneh sistem iki kudu dadi perhatian serius supaya akses masyarakat lancar pas wayahe pendaftaran berlangsung. Iku mang derek gawe woro-woro jam 3 awan bare aku ning Ayu Arta ketemuan manengku nang woro-woro jam 5 sore.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Caning-caning, aja lali lo ya, bengi iki lan sesuk bengi, halaman TVRI Jawa Timur bakal dadi panggonan sing rame pol. Ono acara gorek goyang orek kanggo nyambut semarak pra piala 2026. Mulai jam 7 bengi Cak Ning kabeh diajak merapat nang halaman TVRI Jawa Timur, Jalan Mejen Sungkono nomor 144 Surabaya. Bakal ono hiburan dangdut sing siap gawe suasana tambah pecah karo bintang tamu spesial ono ning Wiwi Sakita, Iva Berlian, Wawa Widi, Angeli Emitasari, Bayu Pratama lan Sevi DV. Sing luwe asik mana Cak Ning mlebu gue gratis, dadi ayo ajak konco kabeh, sedulur kabeh, mari keluarga, ben suasanane tambah rame lan gayeng pol. Gorek goyang ngorek, rong bengi berturut-turut tanggal 10 mari 11 Juni 2026 jam 7 bengi. Cak Ning ayo kumpul joget bareng lan meriahno pra piala dunia 2026 nang TVRI Jawa Timur. Sampai ketemu nang kono lho ya.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Aning, wayahe sampeyan ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 FM Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng sonten caning alhamdulillah kepanggihan nggih kalian kloning Ayu Arta wonten Tanjung Perak sore edisi dinten Rebo sak menika kalender 12 Juni 2016 nggih. Kula rencengi ngantos mangke merapat wonten jam 8 dalu mengaten kula wiwiti kalian goyang dangdut leko tenana sing arepe gabungan ya caning tak sumanggakno lewat 5462961 mbare line WA ni Propapat RRI Surabaya nomornya koyo biasane ya 08960 sijine ping 3068 ya. Sore iki caning puanase kentang-kentang ya, luar biasa lo iki cok sampe awak dhewe dadi span nang gara-gara panas ya, diademno atine, diademno apa iki jenenge pikirane ya, mbarek lagu-lagu dangdut nang sore hari iki nggih. Ya apa kabare sampean kabeh, muga-muga sehat sak kabehane, terus mari ngono lancar apa namenipun anggenipun makaryo mengaten. Lajeng sing sakit, ya engkang sakit, enggal dangan, engkang ulang tahun, ugi sugeng ambal warso, terus yang ono masalah-masalah, ya to muga-muga ono solusi nih, ngono ya caninya, solusi terbaik buat anda semuanya. Ya wes senang koyang dangdut, 2 jam ke depan lagu-lagu dangdut meluncur ke ruang dengar kita bareng-bareng di kesempatan sore hari ini, ngono ya caning ya, bare aku ning Ayu, pasti nih nang Tanjung Perak sore.

0: Eri Susan, semoga kau bahagia Cak Ning. Semoga tak puterno kabeh sampean kabeh sore iki ya. Yuk gabungan cus. Silakan ya di 5462961 utawa gabung lewat line WA ni berupa patra di Surabaya. Ngono ya. Koyang dangdut. Halo.
1: Halo.
0: Langsung requestnya apa?
1: Koyang dangdut. Request Iwa Payet.
0: Iwa Payet Trio Macan.
1: Trio Macan. Ya.
0: Oke, salame kabeh sapa?
1: Solikin. Ayu, Ana, Pur, dan Rawahyu, wes.
0: Oke, suun ya, Cak Tommy.
1: Yo.
0: Oke, dintanya laku nih. Yuk, maneh. Sengarepe gabungan ya di 5462961. Ono sapa nang kono? Koyang dangdut, halo.
2: Leko denan.
0: Pianton Gresik. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sehat-sehat Taning Dian.
2: Alhamdulillah, sumuk-sumuk-sumuk.
0: Sumuk kan DWI kene yo puanase koyo ngene iki lho ya to, hot-hot potato. Lagune apa Ning Dian?
2: Lagune ya saling sing judule Carmila.
0: Salame gawe sapa?
2: Wis kanggo kuat ya kanggo ning Ayu Warta sing ayu dhewe sak loro papat. Selamat untuk ya semoga selalu diberikan banyak umur.
0: Amin.
2: Berkah melimpah.
0: Amin.
2: Amin. Amin.
0: Amin.
2: Bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh ke Mekah Madinah.
0: Amin.
2: Ya, boleh hati-hati
0: matur. Siap. Nggih, waalaikumsalam Ning Dian. Ditunggu buat lagunya nggih. Ayo maneh derek sengarepe gabungan ya di kesempatan sore hari ini 5462 961. Halo, Koyang Dangdut.
3: Dengan Koyang Dangdut. Assalamualaikum Ning Ayu.
0: Waalaikumsalam Ning Latifa.
3: Beres.
0: Beres, alhamdulillah.
3: Beres. Request lagu nih.
0: Nopo?
3: Artati dari Mansur.
0: Salame.
3: Salamnya buat Ning Ayu kalau pulang hati-hati, semoga sehat walafiat keluarga. Semoga dilancarkan rezeki yang barokah dijauhkan dari bala termusibah.
0: Amin.
3: Salam kompakan tanpa terkecuali lagunya tak kuyo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun nggih Ning Latifah. Sono nang kawasan Bangkalan Medoro nggih. Ayo lagi sengarepe gabungan lewat line WA ni Pro Papat ya tak tunggu. 089602 1-3-968 nggih. Ayo monggo cus diramaikan diramaikan. Iki akeh sing wis takok ya. Ben iki ono Godang Live ga insyaallah ya. Kita semarakan lagi di Godang Live. Tanggal 25 nggih wonten to langsung di ACC kalian sing bau reksa pro papat. Tanggal 25 nggih derek insyaallah kita bisa ketemuan langsung ya tatap muka di Galeri Tri Prasetya Surabaya. Anak sing gabungan via WA. Ayo dicoba lagi ya. Iki mah wis klip-klip lho iki mang ya toh. Oke. Okay. Klip-klip. Bintang di langit. Halo, Koyang Dangdut.
3: Leko tenan. Assalamualaikum Ning Ayu.
0: Nggih, waalaikumsalam Ning Lulu.
3: Ning Salama.
0: Ning Salama. Sehat Ning.
3: Alhamdulillah Ning Ayu semoga selalu sehat.
0: Nggih, pangestu. Lakune napa niki?
3: 10 jari salami untuk Ning Ning Ela, Ning Dian, Ning Sitiya, terus Cak Askum, Bang Kobar, Ning Rahma,
0: okay.
3: Semuanya aja tempat terkecuali
0: Ning
3: Ayu, sehat selalu, pulang hati-hati lagunya okay. Ada Ning lagunya
0: dicarikan dulu ya.
3: Dari Caca.
0: Caca, nangunu sing lengkap ya. Oke, yuk waalaikumsalam. Ono Cak Afif kawasan Sumenep ya, via pesan singkat di WA. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Koyang Dangdut leko tenan. Ning Ayu mau request lagunya Ira Suara featuring Kamil Zain, Kesal Menunggu. Salam megawe Ning Salama Bang Kobar dan juga Mas Ali buat Ning Ayunya metugas. Makasih banyak nggih, sami-sami. Ayo monggo digaskan lagi ya. 5462961 Koyang Dangdut, halo.
4: Leko tenang.
0: saking
4: Assalamualaikum Ki Ajeng Ayu Arta yang
0: sing bawa reksa pasuruan. Sehat-sehat neng Simar.
4: Alhamdulillah sehat banget.
0: Masak apa hari ini?
4: Masak sop.
0: Enak
4: bedel.
0: Enak
4: apalagi masak dua macam kok.
0: Iya, wes seger iku ya. Di cuaca yang sangat terik seperti ini wes pancene sing seger-seger ngene ya.
4: Tak apa-apa rengginangku garing.
0: Sementing kok kemeripik ngene ya. Lagunya lagunya apa?
4: Rafiq Masuk Surga.
0: Salamnya.
4: Salamnya buat Neng Salama. Neng Latifa, Neng Tapi, Neng Dian. Apalagi tadi Umi Gustia.
0: Nggih.
4: Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Wandi dan semuanya. Terima kasih banyak Neng Ella sama Cak Edo.
0: Oke.
4: Terima kasih banyak
0: Tia. Sami-sami Neng Simar. Nggih, monggo. Warahmatullahi
4: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo lagi di belakangnya Neng Simar. Anak sapa nang kono kok yang dangdut halo?
5: Leko tenan assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Cak Sol.
5: Betul, 100 ribu.
0: 100.
5: Ya, ini kabar baik.
0: Kabar baik, alhamdulillah. Lakune apa, Cak?
5: Patah dari Dayu Age.
0: Patah dari Dayu Age.
5: Patah.
0: Layo Abah. Oh, Abah.
5: Abah. Tabah.
0: Layo Abah bapak to?
5: Ya.
0: Oke.
5: Oke.
0: Salamnya kali sapa?
5: Alamnya nih beng aja sama si Timer.
0: Oke.
5: Okay. Ayu selalu sehat.
0: Yeah, amin.
5: Terima kasih. Yuk, pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk, cus. Yuhu. Anak sopo nangkono. Halo, goyang dangdut.
6: Halo, goyang dangdut. Leko tenan.
0: Oke.
6: Okay.
0: Tinggi.
6: Gimana punya kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Ini Bunda Fikri.
6: Iya.
0: Oke, lagunya apa, Bun?
6: Lagunya Antara Teman dan Kasih.
0: Salamnya buat siapa?
6: Selamat sorenya buat Cak Askum, Cak Kobar, Cak Toto, Cak Wandi, Cak Ali, Neng Dian, Neng Rahma, Neng Gustia, Neng Iin juga, Mbak Lulu, Neng Selama. Kesemuanya aja dari A sampai Z tanpa terkecuali.
0: Oke.
6: Spesial yang punya mendamba.
0: Lagi ngapain?
6: Dan di mana? Nah,
0: bareng sama siapa?
6: Bajeng Ayu, mata aktivitas. Nah. Kalau pulang hati-hati lagi tak tunggu ya.
0: Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam Zing. Makasih ya. Satu lagi, ge aku nang lagu mana ya derek ya. Halo Londi. Ayo masuk lagi. Halo, goyang dangdut.
7: Iki lo.
0: Halo, goyang dangdut.
8: Halo, goyang dangdut Leko tenang.
0: Oke, Neng Rahma. Yuhu, sehat. Sampean wis sehat ta?
8: Alhamdulillah berkat pandungane dulur-dulur perempat kabeh.
0: Nggih, lagune napa niki?
8: Lagune Mirnawati Cerita Hati.
0: Salamnya.
8: Salame kanggo sak kabehane ya Ning.
0: Oke. Okay.
8: Kanggo Ning Ayu matur nuwun.
0: Lagune tak tunggu. Yuhu.
8: Yuhu.
0: Oke, makasih nggih Ning Rahma dan juga Cak Osen. Semoga sehat selalu.

Cak Ning, tak jak mlaku-mlaku saiki. Awak dhewe katene nggone Kampung Plambitan Surabaya. Nah, Kampung Plambitan iki salah siji kampung lawas dan akeh nyimpen sejarah. Nek didelok secara administratif, Plambitan iki mlebu Kelurahan Penile, Kecamatan Genteng, Surabaya, Cak Ning. Nek ditelusuri apa jarene sesepuh nggone kono, apa kok dijenengno Plambitan, Cak Ning? Nah, iki mergo biyen nangkene akeh perajin lampit. Bahane tekok rotan, akhire dadi tiker utawa tikar janing. Dadi makane dijenengno Kampung Plambitan. Nah, menurut sejarahe, biyen Surabaya iki dadi kraton Surabaya janing. Kawasan Plambitan iki ana nang sebelah etan utawa sebelah timur tekok kraton Surabaya. Nah, iki merupakan kawasan panggonane pekerja janing. Dadi gak cuma Plambitan, nang daerah etan iki onok kawasan Jagalan, terus onok Pandean dan Lio-Lioni. Sementara iku nangune sisi kulon, sisi barate tekok Kalimas, nah iki ancene panggonane punggawa kraton, makane onok Kampung Patihan, Carian utawa Tumenggungan caning. Nah iku mau, opo ceritane kok kampung iku dijenengno Plambitan.

0: Ana Mansur S ya, Mbak Hartati sing wis tak puterno gawe sampean kabeh, khususnya spesial gawe ning Latifa Mang sing wis gabungan ya. Yuk, sing ngarepe gabungan sore iki ya Cak Ning on aku ning Ayu. Edisi Tino Rebo kalender 10 Juni 2016 ya. Oke, yuhu. Yuk digaskan ya. Ngarepe request lagu-lagu dangdut sore hari ini sampai nanti merapat di jam 5 sore. Halo, goyang dangdut.
1: Goyang dangdut. Lagu tenang.
0: Aku monggo lagune napa niki?
1: Lagune Tajamnya Karang.
0: Salame.
1: Salame wabahnya ini tebu. Kacang itu urus, Pak.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Monggo. Ayo mane. Ya, yang ada di kawasan Mojokerto, yang ada di kawasan endi? Sidoarjo, ya Pasuruan, terus endi mane derek? Gresik dan sekitarnya ya, pokoknya Gerbang Kertasusila dan se-Indonesia. Ya apa? Se-Indonesia. Ya lewat RRI digital lo ya apa. Halo goyang dangdut.
2: Goyang dangdut leko tenan. Gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ning.
0: Waalaikumsalam Bunda Ratno.
2: Nggih kados pundi pawartosipun jenengan sehat?
0: Panjenenganipun sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Monggo.
2: Alhamdulillah.
0: Nggih.
2: Kula nggih tambah suweker kok, Ning.
0: Nggih, alhamdulillah.
2: Niku wau Pak Asman kenging napa kok pelayon?
0: Nggih, mboten napa-napa.
2: Niku sing nembe lak Pak Asman kumis nggih.
0: Leres. Nggih, mboten napa-napa.
2: Nggih, alhamdulillah. Kula nggih alhamdulillah, Ning, akhirnya langsung gelundeng ngono melepet nih yo.
0: Yuk langsung lagune
2: Sanjungan nopo. Sanjungan jiwa Ning.
0: Salamipun
2: gini kuwau sing nembe manda Pak Asenan Kumis catetok sampai jumpa Pak Mulyono, Pak Wandi, Pak Parno, Ning Siti, Ning Ela, Ning Rahma, Ning Ii, Ning Dian, Ning Latifah, Neng Salamah, Mama Fikri, Meduro Bres ngeneng. Kagem seduh, ya kemawon pamit banget perempat, wonten pun di papan lenggahipun, sugeng sonten, sugeng asu saliro. Kagem panjenengan, Neng. Selamat bertugas, kalau pulang hati-hati. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ugi kagem Bunda Suratno. Halo, goyang dangdut.
3: Goyang dangdut. Leweko temenan.
0: Sugeng sonten
3: Ning Ayu.
0: Nggih, Pak Parno. Sehat.
3: Kula mangke lagune Ning.
0: Napa?
3: Pokoke sing ngenten penyanyine muncul lho nggih. Wingenane wingi kali Cak Chandra mek musike tok mawon penyanyine mboten muncul.
0: Berarti diganti judule sing sekirane enek penyanyine. Lah nek ngoten kan nggih kula mboten ngewasi nggih, mboten niteni maksude.
3: Oh nggih. Suwantene. Ikke Nurjanah.
0: Engkang napa?
3: Judulipun Senyumlah Hatimu Untuk Semua Orang.
0: Nggih.
3: Salame kang nembe mandhap kala wau, matur nuwun salame Bu Aja Suratno kali Cak Asnan Kumis niku wau tangi melek kok langsung on air iki ya boleh rada gragapan niku wau. Wonten Cak Wandi, Cak Mulyono, Cak Toto. Ning Dian, Ning Iin, Ning Siti, Ning Ela, Cak Kobar, kagem sedaya kemawon. Matur nuwun, Neng Ayu.
0: Sami-sami, monggo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Halo, Koyang Dangdut. Coba-coba dicoba lagi ya. Ini outputnya enggak keluar suaranya jenengan ya. Halo, Koyang Dangdut.
4: Koyang Dangdut. Teko tenang.
0: Cek cili ese, Cak Irfan iki suarane. Aku enggak denger lo ya, suaranya sampean.
4: Halo, halo.
0: Kecil banget, di saya kecil sekali ya. Ayo dicari sinyal yang baik ya. Halo.
5: Koyang Dangdut, Leko tenang.
0: Nggih, ayo lagunya apa, Cak Irfan?
5: Iya, lagunya dari anu ini, siapa namanya? Duo Anggrek Aining. Duo Anggrek Cikini Godang Dia Ning.
0: Salame gawe sapa?
5: Salame gawe Ning Ayu. Terus yang tadi udah gabung juga sebelumnya sama buat semuanya yang lagi dengerin berempat Ning.
0: Oke.
5: Iya wis kita Ning, matur suwun.
0: Sami-sami. Halo Koyang Dangdut. Halo. Coba telepon di 546 deh ya. Kalau sekiranya susah di WA ya, bisa gabungan di 546-2961. Koyang Dangdut.
2: Koyang Dangdut, Leko tenang.
0: Nggih, sugeng sonten Bu Riyama.
2: Nggih. Mau request lagu.
0: Napa?
2: Aku Semut Merah, Mbak Ayu.
0: Napa Bu Riyama?
2: Aku Semut Merah.
0: Aku Semut Merah mengatakan.
2: Nggih.
0: Salamipun.
2: Salamnya Mbak Ayu.
0: Heeh.
2: Mbak Ayu makasih ya.
0: Nggih, sami-sami. Monggo. Iya, jadi ada dua alternatif ya. Sekiranya ini misale WA-ne rada piye ngono sinyal ngadat terus outputnya enggak clear, enggak jernih, bisa langsung geser ke 546-2961. Mengaten nggih, ini PR ku banyak sudah ya. Sing durung tak puterno iki ana 10 ponjol ya. Aku nanti takut tidak terputarkan semuanya. Jadi langsung saja yuk kita dengarkan bareng-bareng satu persatu ya Caning ya, requestane sampean kabeh sore iki. Salah sijine ana Caca Handika 10 jari sing wis di request mang barek ning salama.

ini Syekh Abdullah Mursyad yaiku tokoh sing nyebarno agama Islam nang Kediri saat durunge Wali Songo iku sekitar abad ke-14. Dheweke terkenal mergo nggone dakwah gawe kesenian, salah sijine yaiku ngedekno kentrung. Jari ini Syekh Mursyad iku duwe kelebihan sing luar biasa lan berhasil ngalano Ki Ageng Tukum sing dipercaya dadi Pati Gajah Mada nang sayembara ngalirno Kali Brantas. Makame ono nang Desa Bakalan, Kecamatan Grogo, Kabupaten Kediri, saiki dadi tujuan wisata religi sing rame dikunjungi wong akeh. Menurut cerita sing berkembang cak ning, Syekh Abdul Mursyad iku yo dipercaya duwe garis keturunan teko Raden Patah, sing termasuk pendiri Kesultanan Demak utawa Sunan Giri. Strategi dakwah Syekh Abdul Mursyad yo iku teko jalur pendidikan sampai ngedekno perguruan lan yo nganggo jalur kesenian. Nah, Cak Ning, muga-muga kisah teko Syekh Mursyad iki dadi inspirasi kanggo wong akeh ben terus dakwah kanggo cara sing kreatif lan nglestarekno seni budaya Islam.

Caning, sampean sik ngrungokno siaran Goyang Dangdut nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

Aku sing wis sampean request tak puterno kabeh ya. Sampai penyiar iki gak ono celah ngomong ya. Muga-muga sak kabehane wis tak puterno kabeh ya. Aku gak duwe PR ya to. Sing gabungan Cek Tasanai alias last minute ya, teko kawasan Tulung Agung ono Pak Mariono minta Ridho Roma yang kerinduan. Oke, salamnya untuk Bu Siti, Bu Wira, Pak Mulyono, Pak Sukarji, Bu Faris, Bu Titik dan semua pendengar Pro 4 RRI Surabaya. Oke, nek ngono jak ning ya, aku pamit dhisik. Matur sembah nuwun sangat sing wis gabungan ya, PR ku wis tuntas sore hari ini dan besok lagi bisa gabungan lebih awal lagi ya di sesi yang pertama. Cek nelagune keputer ngene ya. Kita bakal geser ke Lenggang Surabaya maringene jak ning tak kancani sampai engko merapat nang jam 8 bengi.

Aning, cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Wayahe woro-woro jam 5 sore bare aku Neng Ayu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil oleh penghargaan terbaik kategori penurunan tingkat pengangguran utawa TPT nang ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2016 regional Jawa Bali sing digelar mbarek Kementerian Dalam Negeri. Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur nyatakno pihake mengapresiasi kerja keras kabeh pihak mulai pemerintah daerah, pelaku usaha, pelaku industri, lan poro investor.

ningkatno taraf hidup. Saliyane iku pihake njalano sejumlah program pendukung diantarane sekolah lansia tangguh barek program yakin semua sejahtera. Kemang derek gawe woro-woro jam 5 sore ketemuan maningku nang woro-woro jam 6 sore.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak bendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Yakni wayahe sampeyan ngrungokno Lenggang Surabaya Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Pendengar RRI yang berbahagia, yang dirahmati Allah, di antara sebab terpenting diturunkannya rizki adalah istighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bertaubat kepada Allah. Hal ini sebagaimana firman Allah tentang Nabi Nuh yang berkata kepada kaumnya dalam Al-Quran, maka aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya dia adalah maha pengampun, niscaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untuk sungai-sungai. Artinya, dengan memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka berkah dari langit dan bumi akan diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Yang dimaksud istighfar dan taubat di sini bukan hanya sekedar diucap di lisan saja, tidak membekas di dalam hati sama sekali, bahkan tidak terpengaruh dalam perbuatan anggota badan. Tetapi yang dimaksud dengan istighfar di sini adalah sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani adalah meminta ampun disertai ucapan dan perbuatan, dan bukan sekedar lisan semata. Sedangkan makna taubat sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani adalah meninggalkan dosa karena keburukannya, menyesali dosa yang telah dilakukan, berkeinginan kuat untuk tidak mengulanginya, dan berusaha melakukan apa yang lebih baik sebagai ganti. Jika keempat hal itu dipenuhi, berarti syarat taubatnya telah sempurna ataupun diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula Imam An-Nawawi menjelaskan, para ulama pernah berpandangan bertaubat dari setiap dosa hukumnya adalah wajib. Jika maksiat dosa itu di antara hamba dengan Allah yang tidak ada sangkut pautnya dengan hak manusia, maka syaratnya ada tiga. Hablum minallah, berhubungan dengan Allah. Ketika kita berbuat dosa atau berbuat maksiat, maka syarat taubat adalah yang pertama, hendaknya ia harus menjauhi maksiat tersebut, tidak mengulangi lagi. Kedua, menyesali dari perbuatan maksiat yang pernah dilakukan. Yang ketiga, ia tidak berkeinginan untuk mengulangi lagi. Itu kalau kita bertaubat, hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika bertaubat dengan manusia, berkaitan dengan hak manusia, maka ditambah satu, yaitu harus membebaskan diri dari hak orang lain. Jika berupa harta benda, maka harus mengembalikan. Jika berupa had atau hukuman, maka ia harus memberinya kesempatan untuk membalas atau meminta maaf kepadanya. Jika berupa akibah, pernah mengunjing, maka ia harus meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Pendengar RRI yang berbahagia, dimanapun berada yang dirahmati Allah, karena istighfar dan taubat adalah kunci keberkahan. Istighfar dan taubat adalah kunci rezeki dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi barang siapa yang perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah dari setiap dosa dan kesalahan yang kita lakukan, yang kita kerjakan, maka barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka kemudahan apapun yang kita keluhkan, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kunci daripada pembukanya rizki adalah, tentunya adalah memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di samping mengenyampingkan usaha yang kita kerjakan dan yang kita laksanakan. Salah satu contoh adalah ketika kita berusaha, beberapa syarat tersebut diantaranya beristighfar, memperbanyak, memohon ampun dan bertaubat kepada Allah, maka insya Allah akan usaha kita akan dipermudahkan oleh Allah dan diberi kelancaran, sehingga apa yang kita inginkan akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar RRI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi, istighfar dan taubat adalah kunci rizki dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita sekalian tergolong orang-orang yang mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, sehingga dalam menjalani kehidupan ini dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Abdul Hanan dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
dan Baitul Muslimin Indonesia Kota Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

حي على الفلاح.

bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

0: Ning polusi udara iso dadi masalah lingkungan sing serius lan berdampak negatif nang kesehatan ambek gangguan keseimbangan alam. Hal iki disebabno dhuwure gas karbon dioksida sing diasilno teko aktivitas menungso sing dampake mencemari udara. Iki ana langkah gawe ngurangi polusi udara diantarane siji, gunakno transportasi umum, kurangi pemakaian kendaraan pribadi. Loro, nandur tanduran sing mampu nyerap partikel polusi. Telu, ojo mbakar sampah, usahakno sampah didaur ulang. Papat, milih produk sing ramah lingkungan, hindari penggunaan plastik. Limo, lebih bijak gunakno pemakaian listrik lan peralatan elektronik. Enem, masang penyaring udara supaya udara tetap resik. Pitu, kudu nambah wawasan tentang pentingnya jaga kelestarian lingkungan melalui media massa, radio, TV, ambek nang internet. Ayo Cak Ning, mulai peduli, salah si cine, ngurangi kebiasaan sing iso mencemari lingkungan.
1: RRI.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital.
3: Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih.
2: Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.
3: Radio di genggaman Anda.

Omar nyatakno 17 desa iki bakal dadi prioritas penanganan diantarane nang wilayah Kecamatan Konang, Geger lan Kecamatan Kokop. Nyandak kabar liyane, pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Muhammad Nalikan ngekei fasilitas pemeriksaan gratis gawe para lansia sebagai wujud ningkatno kualitas kesehatan lansia sekaligus ningkatno taraf hidup Salianiku pihak yang jalano sejumlah program pendukung diantarane sekolah lansia tangguh lan program yakin semua sejahtera. Iku mang caning waro-waro jam 6 sore ketemu teman-teman yang kok nang waro-waro jam 7 bengi.

Jawa Timur. Ajak konco sedulur sak gengmu ben suasanane luwih rame lan seru. Acara iki gratis mulai tanggal 12 Juni sampai 11 Juli 2016 saben dino nang halaman TVRI Jawa Timur, Jalan Mejen Sungkono 144 Surabaya. Ayo nganggo jersey jagoanmu, siapno suaramu kanggo sorak-sorak lan rasakno serune Piala Dunia bareng-bareng. Ojo nganti ketinggalan yore, ketemu nang TVRI Jawa Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Aji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Neng, awak dhewe iki saiki kudu bijak nek milih utawa tuku barang nek iso gawe produk sing berlogo standar nasional Indonesia utawa SNI.
1: Napa sih gawe SNI?
0: Ojo salah Neng, gawe produk SNI iku barangnya wis melalui uji kualitas, keamanan, keselamatan konsumen, aman gawe lingkungan lan duwe daya saing produk nang pasar domestik sampai internasional lho Neng.
1: Oh alah, ngono ya Neng tibakno. Ya wis, mulai saiki aku tak gawe produk sing ber SNI. Ben, produk asli Indonesia luwih maju.

Caning pemerintah Kutha Surabaya lewat Satuan Polisi Pamong Praja utawa Satpol PP lakokno penertiban pedagang kaki lima PKL nang sepanjang dalan Gembong Tebasan Rebo dino iki mang. Langkah iki dicopo sebagai upaya penegakan aturan barek pengembalian fungsi saluran air lan bahu jalan yang selama ini digunakan gawe dodolan. Nang operasi gabungan iki Satpol PP Surabaya bersinergi mbarek Kecamatan Genteng, Kelurahan Kapasari, Dinas Perhubungan, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, Dinas Lingkungan Hidup serta didukung jajaran TNI Polri dari Polsek Koramil, Polrestabes, Kodim dan Kartab. Kepala Bidang Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Surabaya Mudita Dirawidaksana negesno ne penertiban iki gak dilakukan secara serta-merta. Pihake wis melalui berbagai tahapan dawa, mulai teko sosialisasi sampai pendataan para pedagang barek pihak kecamatan lan kelurahan. Mudita nambahno, mayoritas pedagang nang kawasan Gembong Tebasan dodolan lami bekas utawa gembongan. Berdasarkan hasil pemetaan, sebenarnya terdapat 3 titik lokasi nang area dalam sing representatif lan mencukupi gawe menampung para pedagang dodolan. Satu titik merupakan aset milik PD Pasar, sedangkan 2 titik lainnya diduga merupakan aset milik swasta yang akan dikonfirmasi lebih lanjut. Nah, caning nang penertiban niku mang, pihake njaluk pedagang mengemasi barang dagangan lan bongkar terpal-terpal sing digunakno sebagai peneduh. Game iku wae kayu penutup saluran air yang dipasang secara mandiri oleh warga juga dibongkar. Hal ini dilakukan agar petugas dari SDAPM isok langsung lakokno pembersihan sedimentasi dan sampah yang menyumbat saluran. Gawe ngantisipasi pedagang kaki lima kucing-kucingan maneh utawa membuka maneh lapak nang ndure saluran banyu, Pemkot Surabaya nyiapno loro sistem pengawasan pasca penertiban. Selain fokus nang Gembong Tebasan, Satpol PP ki yo ngewenehi perhatian khusus nang sepanjang dalan Kapasari mulai trafik light ngaglik sampai rel kereta api. Nang kawasan tersebut akeh pedagang sing sebenere wis duweni toko tapi kerap majang barang dagangane hingga melebihi batas dan memakan bahu jalan.

hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu.

Paye woro-woro jam 7 bengi bare aku ning Ayu. Pemerintah Kutha Kediri kolaborasi mbarek kantor pengawasan lan pelayanan bea cukai tipe Madya Kediri merangi peredaran rokok ilegal sing akeh beredar nang pasaran. Kepala Satpol PP Kutha Kediri Paulus Luhur Budi nyatakno kolaborasi iki sebagai komitmen berantas rokok ilegal sing dipastekno mengrugikno negara salah sijine gencarno razia rokok ilegal.

0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil oleh penghargaan terbaik kategori penurunan tingkat pengangguran TPT nang ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2016 regional Jawa Bali yang digelar Mbarek Kementerian Dalam Negeri. Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur nyatakno pihak yang apresiasi kerja keras kabeh pihak, mulai pemerintah daerah, pelaku usaha, pelaku industri, lan para investor. Iku mangcane war-war gawe jam 7 bengi iki.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Wayahe sampeyan ngrungokno siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: 96,8 FM Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya, melepet wonten layang kangen ingkang badhe ngresakaken tembang-tembang campursari kula sumanggahaken saged gabung wonten 5462961 ugi 0860602001 nggih. Merapat wonten jam 7 ponjol 23 menit derek kahananipun Tlatah Pemuda dalu menika kepantau cerah, info lalin kepantau rame lancar. Sugeng dalu layang kangen.
1: Kangen tenan.
0: Sugeng dalu ning simer, monggo ngrasakaken napa menika lagunipun.
1: Jambu alas.
0: Jambu alasnya untuk siapa? Salamnya.
1: Jambu alasnya untuk Umi Kustian, untuk Maritim sama Pak Marioto, Pak Wandi, Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, Mas Ali, apa lagi? Neng Iin, Neng Ella, Kak Edo dan semuanya.
0: Okay.
1: Mama Fikri lagi, yowes. Yowes, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Ya, Mas Arta yang cantik.
0: Nggih, monggo, makasih. Ayo monggo maling kang badhe ngrasakaken teman-teman campursari telu menika. Wonten layang kangen edisi dinten Rebo, 12 Juni 2016 mengaten gecaning. Antos mangke merapat wonten jam 8 dalu. Sadaringipun mangke wonten Tanjung Perak malam direncangi kalian ning Angela. Angela Auliana alias Ning Lia. Tolong menika kahananipun cerah ceria nggih. Tasih dinten Rebo, masih hari ke-10 di bulan Juni. Moga-moga dhewe kabeh pinaringan sehat, bagas kasarasan nggih caning. Jadi kita bisa terus termotivasi untuk menjalani hari-hari di sepanjang hari. Janing di Sub Kutha Surabaya bergerak cepat nindak lanjut aduan masyarakat terkait tarif parkir nang kawasan Ampel sing disampaikno lewat program Halo RRI. Aduan niku mang disampaikno barek pendengar RRI Surabaya. Dhe'e ngaku dikenai tarif parkir sakedene 20.000 pas berkunjung nang kawasan Ampel, tepate nang sekitaran pintu masuk menuju Masjid Ampel. Saliyane iku dhe'e yo mendapati pengendara sepeda motor sing dikenai tarif parkir 5.000 mas yo nang karcis sing ditontokno iki tertera nominal sing berbeda. Tindak lanjuti laporan niku mau tim Halo RRI langsung nerusno ya aduan nang nang Dinas Perhubungan Kota Surabaya, terus dilakukno penelusuran nang lapangan pada hari yang sama. Kepala Unit Pelaksana Teknis UPT Parkir Tepi Jalan Umum TJU Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Jiane Marin Taroreh, jelasno nek tarif parkir resmi sing dikelola pemerintah Kota Surabaya beda mbarek sing disebutno nang aduan masyarakat. Diana ki nambahna lokasi sing dimaksud kemungkinan beda nang kawasan Jalan Kyai Haji Mas Mansur sing pengelolaane ki bukan berada di bawah kewenangan pemerintah Kota Surabaya melainkan pihak lain. Meski demikian di Sub Surabaya tetap melakukan patroli dan penelusuran di kawasan yang dilaporkan. Petugas gabungan diterjunno nang kawasan Nyamplungan Ampel kawe nglakokno klarifikasi nang juru parkir resmi sing bertugas nang lokasi. Berdasarkan hasil patroli, petugas iki dorong iso mastekno titik lokasi sing dimaksud nang aduan, polahe bukti foto iki dorong bukti foto maupun keterangan lokasi sing ditampa iki cek kurang jelas ngono ya. Tapi petugas tetap melakukan pemeriksaan dan memberikan pembinaan kepada juru parkir resmi di kawasan tersebut. Nah, di Subik ya menghimbau masyarakat gawe nyertakno dokumentasi berupa foto, video, karcis maupun titik lokasi yang lebih spesifik saat menyampaikan aduan. Nah, informasi tersebut dinilai iso membantu petugas melakukan penelusuran dan penanganan secara lebih cepat dan tepat. Nah, lewat program Halo RRI Cak Ning, Iki masyarakat diharap no terus berperan aktif ya, nyampe no berbagai persoalan pelayanan publik sing ditemokno nang lapangan. Aduan sing disampaikno warga iki dadi salah siji sarana evaluasi gawe instansi terkait dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

0: bahaya isok teko kapanai. Kecerobohan isok ngundang petaka. Waktu ga isok diputar.
1: Ya ampun, iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dik yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dik.
2: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ntek baterainya.
1: Heh, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lho dik. Isok garak no kobongan lho. Mergo cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbul no konsleting. Nah konsleting listrik iku isok berujung nyebab no masalah sing gede. Yo iku kobongan dik.
2: Mbak sepurane ya mbak, aku nyesel gak nurut omongane sampean.
0: Penyesalan mesti tekomburi. Ayo bijak, gunakno listrik gawe menghindari kobongan.
3: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
4: Cak Ning tanggal 20 Mei bentaune diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional sing dimaknai sebagai titik awal bangsa Indonesia bangkit lan memiliki jiwa nasionalisme lan rasa persatuan. Kebangkitan Nasional didasari lahirnya organisasi Budi Utomo tanggal 20 Mei tahun 1908 sing dinilai dadi tonggak penting perjalanan bangsa Indonesia ngewujudno sebagai bangsa sing merdeka. Organisasi Budi Utomo duwe tujuan majukno pendidikan lan derajat bangsa Indonesia sekaligus dadi wadah kalangan pemuda terpelajar nyatukno suara melalui semangat lan ide-ide sing iso menginspirasi gawe organisasi liyane sing ono nang seluruh pelosok tanah air supaya bangkit melawan penjajahan. Tokoh penting pendiri Budi Utomo diantarane Dr. Sutomo, Soekarno lan Ki Hadjar Dewantoro dadi contoh nyata bangsa Indonesia mampu bangkit melalui berbagai organisasi sing muncul nang seluruh wilayah Indonesia. Mergo iku Cak Ning, Hari Kebangkitan Nasional dadi momen penting sejarah bangsa Indonesia gawe ningkatno semangat persatuan, kesatuan lan nasionalisme iso tetap terjaga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Jambuala saking Didi Kempot nggih dherek ingkang sampun kula puteraken kagem jenengan sedaya khususipun ning simer kula wau ingkang sampun gabungan wonten 5462961 mengaten nggih. Sakmenika sampun merapat wonten jam 7 langkung sekawan dosa menit mengaten nggih Cak Ning ingkang badhe gabungan kula sumanggaaken malih. Saket ngekono wonten line WA nipun Pro 4 RRI Surabaya utawi telepon biasa nggih monggo. Ini mumpung apa namanya masih ada beberapa menit lagi sedikit ya sebelum nanti bergeser ke Tanjung Perak malam sesarengan kalian Ning Lia mengaten nggih. Informasi selajengi pun derek kalau wau sampun kula napa namine pun ulas terkait di Sub Surabaya yang kang nindak lanjuti aduan tarif parkir Rp20.000 di kawasan Ampel mengaten C lajeng wonten ugi Pemkot Surabaya tertibkan lapak PKL di Jalan Gembong Tebasan mengaten. Halo, sugeng dalu, layang kangen.
1: Halo, layang kangen. Pokoknya yo gak kangen mana, wis kepetak ketuk ning ayu kok.
0: Leres, monggo ngrasakaken apa lagunipun Pak Parno?
1: Lagune niku bakso mie ayam ning ayu.
0: Nggih, kagem sinten bakso mie ayame?
1: Bakso mie ayam kalau kirimnya niku Cak Mulyono nggih. Lajeng Cak Toto ning Simer
0: nggih.
1: Lajeng wonten ning Hajah Suratno
0: nggih.
1: Kalian ning Dian ning Iin Bang Kobar kagem sedaya kemawon.
0: Nggih.
1: Matur nuwun ning Ayu mangke mawi kundur ngatos-atos nggih.
0: Insyaallah. Matur nuwun. Nggih. Lajeng wonten Cak Kolis monitor nggih, siap 86 nggih. Informasi selajengipun Cak Ning naiki ya. Tadi pagi kita membuka mata ya atau membelalakkan mata langsung ya pertamak munggah. Regone munggah maksudnya. Lo ya. Nah, iki ya Cak Ning ya. Tadi awak dhewe iki wis sangat-sangat begitu dinamis temenan lo ya urip iki ya Cak Ning ya. Hari ini ada kabar apa, besok kabar apa. Wis pokoknya kita semuanya doa yang baik-baik lah ya. Mudah-mudahan semuanya terkendali. Apa mana awak dhewe iki sing lakoni urip muga-muga sehat terus semuanya lah ya doanya sehat lan apa ya seneng atine wis ngono ae. Nah iki muga-muga dengan kita sehat kuncine kur sehat awak dhewe wis iso nglakoni apa ya Cak Ning ya bisa mengusahakan mengupayakan apapun itu. Jadi PT Pertamina Patraniaga iki resmi nyesuaikno rego jual BBM non subsidi gawe produk pertama kembarek pertama green mulai 10 Juni dino iki. Penyesuaian dilakokno sak marine evaluasi berkala sing mempertimbangkan perkembangan rego minyak dunia dan kondisi pasar. Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubu nyatakno kebijakan tersebut wis dikoordinasi mbarek pemerintah sebagai regulator sesuai formula harga yang berlaku. Menurut Robert, penyesuaian harga merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi nasional sekaligus Mas Tekno. Distribusi BBM berkualitas kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Berdasarkan penyesuaian terbaru, harga Pertamax ya, RON 92 naik dari yang semula Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Sementara pertama Green 95 meningkat dari 12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Di sisi lain, regone pertama Turbo tetap bertahan nang level Rp20.750 per liter ya. Nah, Caning, selain stok kondisi penyaluran BBM nang wilayah regional Jatim Balinus yo dipastekno berjalan lancar tanpa hambatan distribusi. Tadi dia nyatakno terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi kenaikan harga harga Pertamax pada periode ini ya. Tadi ini pertama kita masih memonitor ya perkembangan konflik geopolitik Timur Tengah, terus yang keloro perubahan atau pelemahan kurs nilai tukar mata uang asing. Menurut loro faktor iki dadi penentu utama pergerakan harga komoditas energi dunia, khususnya untuk produk-produk BBM non subsidi. Sementara itu Pertamina menegaskan harga BBM bersubsidi tidak mengalami perubahan ya. Pertalit tetap dijual Rp10.000 per liter dan biosolar Rp6.800 per liter ya. Pertamina iki yo menghimbau masyarakat untuk memperoleh informasi harga BBM terbaru lewat kanal resmi perusahaan maupun aplikasi My Pertamina guna menghindari informasi yang tidak valid.

0: Maning, cukup semene siaran layang kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu jakning balik maneh nang Pro 4 RRI Surabaya. Saniki tentang Tanjung Perak malam tentune aku Lia bakal ngajani sampean kabeh sampai jam tutup siaran. Sadurunge tak lanjutno Cak Ning, tentune wonten mengko wonten nang adicara Mojopat. Sadurunge niku sakniki awak dhewe wayahe ngrungokno drama legenda barek judul Dewi Kekayi Seri Papat. Sugeng midhangetaken.
2: Cak Ning, sugeng pepanggihan malih kalian drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndam melampan Dewi Kekayi seri sekawan. Produser Kusumo Winahyu SHMM. Produser pelaksana Afnani Hawari. Sutradara Haryanto. Kita saking studio ngaturaken sugeng midhangetaken. Sumunggu.
3: Bopo, napa tasik tepi bopo?
2: Sedih lu maneh bakal teko. Kira wis tekan tapel wates. Pertapan Sabto Pertolo.
3: Aku gak ngira nek Bambang Durjono nih yuk no
4: Dewi tapi yuk
3: ngajan bocah iku nakal kok ya apa tapi tetep anakku kakang.
4: Nggih piye? Kula piyambak nggih ngoten. Napa sing dipenggalih Bapak Nagaraja kok nganti tega mecahi mantune nganti kaya ngono biyung. Kula nyuwun ngapunten nggih Bapak piyambak.
2: Aku dhewe gak ngerti kok sampai duwe pikiran Kakang Nagaraja mateni mbarek Bambang Durja.
4: Atus-atus Bobo, iya. Ampun banter-banter Bobo.
2: Iki dalane rodok munggah.
4: Nggih.
2: Hati-hati.
4: Nggih, rojo nangis to, Nggih.
3: Jadi iso ngrasakno, Nduk.
4: Nggih, piye?
3: Ngrasakno yo.
2: Kekayi.
3: Sedih.
2: Ombe nono mbok menawa iki ngelak.
4: Nggih. Terus pun tidak ngombe Bopo. Dalane nanjak munggah ngeten Bopo. Kulo wedi Bopo.
2: Iya iya. Tapi dilum kasus teko.
4: Nggih.
2: Kakang Nagaraja. Bunyi. Genten ngusir, aku bakal mudun.
3: Ya Kakang. Bopo. Bopo. Bopo Nagaraja. Biyong, biyong atus atus biyong. Niki pripun biyong? Biyong atus atus biyong.
5: Mandek.
6: Loh,
2: Kakang Nagaraja.
6: Kayak Kakang Baranjono iki.
2: Apik kelakuan.
6: Riko ojo kliru panemu salah penampa.
2: Karepmu ya apa?
6: Ngerti ya? Anane anakmu si Bambang Durjono iki tak perjayani. Mergo Bambang Durjono ku durung duwe sifat tobat.
2: Kakang Nagaraja
6: isih pancet kaya biyen
2: sampean nok nggone Sabto Pertolo iki dadi guru.
6: Heeh.
2: Mestine yen aku nitip anakku dhewe Bambang Durjono. Mesti Riko iso nggula wentah. Ya apa carane Bambang Durjono iki iso dadi apik. Tapi nyatane
6: kliwat saking Kang, kliwat saking. Gak kurang-kurang sak bendina anakmu si Bambang Durjono iku tak wejang ilmu macem-macem, tak kandhani pikiran sing sabar sing sareh, nyatane malah nantang nang wong tuwa.
2: Apa?
6: Nantang karo aku lho, Kang.
2: Bambang Durjono nantang karo awakmu.
6: Bener.
2: Aku ora percaya. Riko iku pinangka maratuwane.
6: Iya.
2: Mestine ngabekti

0: sing ngongkon aku. Nah. Apa sebab aku ngongkon Bambang Durjono?
1: Iya.
0: Supaya tumindak iso dadi apik, aja tumindak sing candhala kaya ngono. Iya. Tapi nyatane Riko gak iso nampa. Gak iso nampa anane Bambang Durjono.
1: Tak jaluk Riko aja salah tampa kliru panemu, ya. Ngertenono, nek anak sampean iku pancene angel diatur. Anak sampean iku pancene angel digulwentah. Agak sanggup mulane sampai teko wani aku namake Aji Alas Kober mau.
0: Nek pancene Riko gak sanggup gula mentah karo Bambang Durjono.
1: Iya. Yeah.
0: Mestine gak sampi paten pinaten kaya ngono. Mestine kok kon balik nang gone guwung rumah.
1: Wis gak kurang-kurang Kakang. Wis tak kon balik, tak kon dandani akhlake, tak kon dandani jiwa ragane. Ning nyatane malah lantang aku lho Kang.
0: Saiki ngene.
1: Iya.
0: Nek Riko mbarek Bambang Durjono. Timun musuh duren.
1: Iya.
0: Saiki ing kene ditentokne Kakang Nagraja.
1: Iya.
0: Aku apa Riko sing dadi sulame bumi?
1: Kakang Paranjono.
0: Iya.
1: Aku sirena bolak-balik ojo mbelani anak Riko sing angkara murka kaya ngono. Ning, nek Kakang iki tetep arep mbelani anak Riko. Yo apa jare sampean?
0: Tak turu. Oh, kaya ngono mati yo Kakang.
1: Ya. Ayo.
0: Ayo.
2: Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Jane sampean wis ngrungokno drama legenda bare judul Dewi Kekayi Seri Papat, sak marene iki bakal dilanjut nang Adicara Macapat. Merga iku jane tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Srono maha singa sepi, meminta sing wang manon.

Langgenging salami, lami. Duh-duh mesti kaning ayom, mugi anggung tinabeh no ing bebentu. Pengayun-ayuning tase rumentah nosih kang agung kunging katentreman yekti kabegjan ingkang sejatos moho mulyo pangung senten treming kalbu tuing sagung budi suci midanget no atur sujud penyuwun kawulo dasi mung anggung ayem ayom rahayu rahayu sagung tumati kalajengaken kidung pambuka dandang kula ginawe miwiti adicara giaran maca pat ing RRI Pro 4T suara budayaku FM Songo 68 ning Yowi 585 nengge AM nipun mugi tansaya ngrembaka ya awit sineng kuyung pramiyarsa sami budaya luhung nyata yuwa. Nenggih kala wau Sekar Santipuji kelajengaken kidung pambuka Sekar Dandang kula sampun kawula aturaken nggih. Ngaturaken sugeng dalu dumateng sedaya kemawon kami dangetaken giaran maca pat perempat RRI Surabaya wonten Pak Parno saking PP Legi ugi wonten Bu Setyo ugi wonten Pak Dwijo ing Pulau Sari ugi wonten Bu Luisi Rawan kalian Bapak Sutiyo ugi wonten Bapak Kasmo Jalan Raya Kendung nomor 69 Popo Gunadi ing Sidarjo Ibu Sujiati wonten Doko Ngingas lan sedayanipun wilayah Surabaya Sidarjo ingkang mboten saged kasebat setunggal mboko setunggal nggih atur uningo bilih benjang nggih Kemis Wage malam Jumat Kliwon adicara gelar maca pat among tani maca pait libur lumien Kemis Wage malam Jumat Kliwon tanggal 11 Binjing menika tasih libur dados sampun tindak datang pendopa kontra wulan rumien supados mboten kecilik awit mocopati pun boten wonten benjang Kemis Wage malam Jumat Kliwon tanggal 11 kula minangka sesule saking para pengurus ugi ketua umum panjenenganipun Bapak Firdaus Sudrajat Sasongko kula pun Alvaris Wonto Saputra minangka kasih umum Yayasan Mocopat Among Tani Mocopait ngaturaken gunging panuwun kawigatosanipun dados benjang Kemis Wage malam Jumat Kliwon boten wonten rutinan mocopat wonten pendopo agung trowulan mekaten pawartos ingkang saged kula aturaken sapunika mbok pilih wonten para kadang badhe minggah
katuran telepon wonten ing 0315462961 utawi dateng WA 0896021118. Monggo mbok pilih Bunda Iin utawi sinten monggo, utawi Pak Dwijo monggo, kalau wingi aturipun badhe minggah malih monggo kula tenggo Pak Dwijo, Bunda Iin, re Pak Parno utawi sinten kemawon kang badhe ngekono sumangga wekdal tasih wonten kula aturaken sak wetahipun monggo. Kalian mengke kita badhe ngaturaken sekar kinanti. Sampun kala wingi nggih, kala wingi nglajengaken cariyosipun sak menika sampun tumugi nggih menika serat kinanti. Kalian nunggu perkadang badhe minggah wonten telepon 0315462961 utawi dateng WA perempat 0896 02 11 11 968. Nyekar mijil wijiling kang wasito ginupit wata ing ponang wong yo kang sumuci suci adate keing rareget ing diri neki nggone ider becik satemening amung kanggo tetameng sarta anutupi reget mretan katon saben pinangge para mitrane tansah ngatonaken lamun becik nadyan tata lair beda batinipun wijiling kang wasita kinupit wata ing ponang wong menika sekar micil dados singkang sampun kawicil menika carios watake wong yo kang sumuci suci adate sumuci mucem sumuci suci menika sok suci ora duwe salah anane mung bener dikandani ora gelem malah ngendelake yen dirine bener lan tansah ngendikan sing ora-ora kaing rareget ing diri neki banyaknya sampah utawa rusuh di dalam dirinya gone ider becik satemene ngamung dia melakukan kebaikan hanya untuk menutupi lajengaken karto tetameng sarto anutupi reget meretan katon untuk melindungi dan menutupi dari keburukan atau kejelekan supaya tidak kelihatan saben pinangge para mitrane setiap ketemu teman saudara atau sinten tansah ngatonaken lamun becik selalu menampilkan bahwa dirinya baik nadyan tata lair beda batinipun batin lan lahir mboten podo ngaten lahire apik ning batine merongkol ngaten sapa nora bisa nyimpen wadi aran gentong umos saben kisen nuli mijil kabeh nora wang-wang gen nyongo warawir sadengah pinangge den wedari kupu pramileku mugyo kasaring geniro nyalemong lahir batin opo mung pulasi tindak tanduk sarto muno muni opo wus manunggil lan pakartini pun sopo nora bisa nyimpen wadi siapa yang tidak bisa menyimpan rahasia
aran kentong umos, diarani kentong bocor. Saben kisen nuli micil kabeh, setiap terisi akan keluar airnya. Nora wang-wang gen nyongo warawir tidak ragu-ragu untuk ngerasani atau menjelekkan, baik melalui lisan, atau media sosial. Sadenga pinangge dan wedari kupu, setiap ketemu akan diwedarno kejelekannya. Pramileku mugio kasaring, sebaiknya disaring. Geniranya lemong, tutur katanya, lahir batin opo mong pula se. Lahir karo batine podo ora, kudune yen ngendikan kudu podo lahiran batine. Opo mek mong pula se utawi ditutupi utawa gambari tok sing api ning jerone elek. Tindak tanduk sarto muno muni, opo wis manunggil lan pakartini pun, apa sudah menyatu dengan perbuatannya. Lati pakarti opo wisnya.

andap asor pepindaning pari mentes sarto isi mendel tanpa umuk. Latipa Karti, perbuatan dan apa sudah menyawiji utawi menjadi satu, apakah sudah benar manunggal ran raos jadikan satu dengan perasaan. Lir Yuang Wisnu iku pralambangi seperti Batara Wisnu iku lambangnya. Wisnu ngarani Wisnunggal dados tindak tanduk munomuni kedah dados tunggal lahir lan batinipun. Andap asor pepindaning pari dados tansah dingkluk ibarat koyok pari. Yen pari saya isi menika saya dingkluk, yen pari ndangak berarti gabuk ora ana isine. Mentes sarto isi mendel tanpa umuk, pari yen isi menika meneng ora tau ngendikan ora tau ngapa niku sumbung utawi dos bundina. Makaten mijil pitutur saking serat rerepen Manik-Manikem riptanipun Suwargi Bapa Sunarto Timur. Makaten mugi dados saged kaca penggala tumrap purkadang senipun. Lajengaken Sekar Kinanti. Saking ing pamana ulun pangeran ing Surawesti ingkang layak ngabekti ya ing padha dalem sangaji kawon luhur kang derajat panjenengan dalem aji mandireng prajeng mantarung ing rajawi mung setunggil kali dene tinimbalan detatan sawala ing kapti sampun kelampan soan ing ngabyantara Narpati pasrajiwa raganipun Kanjeng Sultan duk miarsi aturipun kang uwa kalangkung terus to inggale nahan pangran Surabaya sakarwa sampun sumiwi pepe kidul pringin kurung sasolae amlasase duk uningo Sri Narendra dawuh kinen nanimbali angandek tunduk pangeran ingirit mingga setinggil anbadap anunduk-unduk cingak kang samyo ningali miat warnanyo pangeran mirit Kanjeng Sri Bupati kantun senene kang cayo kantun semu kantun sikit dungkap praptengar so prabu caket deni rosumiwi tumungkul konjem pratolo riswosiro mangenjali wangkingan sineleh kanan kiamang raup podo yo aji. Soho matur arawat lo pegat-pegat winor testis duh gusti kalengkaning rat mustikaning tanah jawi patut pinundi sinemba jumeneng kalipah biti ambek pinandi totuhu santo budi mirase mardikeng ratias kumolo ngecani panahing dasi mereh arjo ayutan pegat kasudarman winor manis
Santono wadya letagung tan ana kataman bengis winor ing sekar sanira kinajrian lahir batin prawadya ing eksigondo wineng.

tumrah jiwang gomulnya kaecan nadya miang kuling saanak rakyat mang warga tan lian berkaing pati lumintu salamenipun tangeh menawi kang abdi saged ngaturi minangka bekti ingkang martoase. Oh Gusti satu humudo ceplik tangeh bruh ing becik menawi Kanjeng Pukulun tan paring aksameng dasi yakti temah anggung popo druwaka selamineki ing mangke ambo sumangga sakarsonjeng Sri Bupati mangkono Kanjeng Sinuwun ngandika sajroning kali wong iki bagus prasaja ing wicara tatas titis tetek tias sura legawa pantes tan sinungan lamis teko resep atining sun dadya condong ing tias mami pantes rewang wibowo darah kensri tanah Jawi madai konang nur buat wasono ngandika aris wis lungguo arining sung iya apa kang pinikir duh yayi mas Surabaya marmosun timbali miwi sumiwi ing ngarsaning wang wis pasti karsaning widi.

0: Sisian lan kadipatian mungguh negeri Sura Westi. Ingsun paringake wangsul marang pakeniro Yayi Wenang anguwasanata kadhi ingkang uwis-uwis si sepanjang mung rumaksa tata tempreming negari. Sira ana mantarum awya taha-taha Yayi ing panganggep dipun padha ya mantarum Surawesti. Pangran pekik lecar ing tias terusaning supenaneki. Gya sujud nembah nuwun duh pukulun sang dewaji pun patik atur sandika mundi tinimbalan pati kadya kabanjiran kelang keguntoran madu gentis. Kados menika Pangeran Pekik ing Surabaya dipun tumbali nanging malah ngaturaken sungkem lan pasrah gesang lahir patinipun dirinipun sak keluarganipun. Ing panjangka Sang Prabu Sultan Hanyokrokusumo nedya maringi kekuasaan gimniko ing Surabaya tinggalanipun Pangeran Surawesti dipun turunaken dumateng Pangeran Pekik wisuda dados adipati wonten ing Surawesti. Dados Surawesti ya Surabaya, Surabaya Surawesti dados menjalin kerabat kerajaan lan punika dipunaturaken bilih benjangipun nurunaken ratu utawi wiji dadi sing bakal nurunake ratu-ratu ing tanah Jawi lumantar Pangeran Pekik putranipun Pangeran Surawesti ing tlatah Ujung Galuh utawi Surabaya. Nggih. Utawis mekaten serat kinanti mengke kelajengaken lajengipun nggih menika serat Centini Jilid Setunggal sekaripun Dandang Kula. Sumangga para kadang ambuk bilih badhe ngekono badhe on air saged telepon wonten ing 0315462961 utawi WA 0896021119168. Dereng wonten belum ada. Nggih, mboten napa-napa. Mangke tasih saged dipun lajengaken ya menika Sekar Dandang Kula serat Centini kalan nunggu perkadang. Kados pundi pasipun panjenenganipun Bapak Dwijo mugi tansah pinaringan sehat Pak Parno PP Legi kados pundi lan sedayanipun ingkang midhangetaken giaran mocopat RRI Surabaya mugi tansah pinaringan sehat.
1: Halo.
0: Halo Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radenipun dipun altaken tapi jarumin bengung. Nggih mantul.
1: Nggih sampun.
0: Nggih.
1: Anu badhe ngembab wisata nggih.
0: Nggih.
1: Tegesipun kita menika kebah seneng sama demen kadang. Nah menika pamrih pun hidup merdeka sebagai warga negara merdeka menika kebah ngajai watak-watak ingkang perlu kangge mendukung seneng sana demen kadang.
0: Nggih.
1: Lah menika kasilating pupuh Bangkur. Kula miwiti nggih.
0: Monggo.
1: Minggu ring anggo mulyaning urip martiko. Aku jujur Sarto prasojo kati Saparora krusa krusu Prikel riken makaryo Sarwo priti ngati-ati ing panduru Tur demen tur narima ora ngongso iyo luman iyo kemi itu yang watak tiang merdiko bongso mang ingang merdiko meniko ketah jujur ketah sabar rasojo tegesipun hidup sederhana artinya tidak pasak tidak besar pasak daripada tiang kedah prigel namun gawe gemi diti diken dikennya anu ceket ter telaten iya luman iya gemi luman yo awean men seneng bagi seneng berbagi lan yo gemi jujur watak kang utomo laku melangkah unamuni maka tindaknya kanti satu lir ibadah puasa bicara berhenti bicara di percaya kena dikuku seneng tutur sarto kondo ngetok no yen dikandani terus yang jujur niko ketah melangkah melaku melangkahnya bah nopo nggih wonten ketah jujur nggih pun wonten bahwen wonten anu umpamane wong poso ya ngerti ngrasani ya cuco seneng kondo seneng tutur ya seneng dikandani tadi mboten wayal mawon nggih ngesono yen dikandani pono lan kewajiban uruh bener kelawan luputing hati yen celah ngaku luput sarwi nyun aksomo ora sela lahir batin rasa ketut wong ngaling tatan prayuko teman yang ngapusi namanya omong sak omong ketah jujur mio lahir batas kuduan sebab wong sela wong ngaling-ngalingi keluputan itu bekasannya ya ya ngapusi ngadan dari ojo nganti ngapusi tegesnya wong kudu jujur nggih lamun diu lamun dundum atil roto manut tuntunan ora pilih kasih. Kabeh podo marem ento rasa panduman niro mudi toyo siro temen lan jujur tuhu dadi umat kang utama bakya mulya urip iki menawi andum lomo-lomo menika ketah rata miturut nggih tekse rata menika rata kabeh entuk ngoten iya nek janji wae dhewe padha karo wong tuwa ya ya ora bener lari alit nggih dikece tolong kece sapa kae to sing kuat nan nggih kasah wis tuwa kok ya aku ya didi ae perko engko ora antek
0: nggih
1: makanan dan di sana anu mantar ler lupentian teka jejek tancah menuju manungil podo rasa awit aku panas datan prapito lumrai wong jujur iku sabar lugu paten yen paten upen tertib taat taat tertib yo disiplin taat utawi tata tertib menika mi disiplin minangka sarana ngayuh dateng menika bab andum kula wau jujur kena dipercaya apot ora apot wongku lek kapercayan kuwi neng luwih apot wong diku menawa dipercaya luwih apot estu tanggung jawab kartu paling apot murid cip paling apot murid iro tatan dipercaya janmi. Nah, percaya menikah. Nah, jujur mesti dipercaya. Nah, dipercaya percaya apot sanggane. Mergo dipercaya. Neng paling apot mana yen ora dipercaya.
0: Nggih.
1: Yeah. Liwat ngene iki. Wis di titani sapa iku Pak Dijo hati-hati lho. Mangan ilang umpami pun mengatakan apot golek kepercayaan luwih apot yen dipercaya paling apot yen ora dipercaya mekaten ing dalem menika saged ingkang saged waturaken dene wonten kirang langkatipun nyuwun ing pamundhen. Musono salam kula dhateng para pandemen mau cepat cupados nyemak dhateng wawasan-wawasan utawi tembang-tembang sekar-sekar ingkang dipun aturaken matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget dumateng panjenenganipun Bapak Dwijo ingkang sampun ngaturaken sesekaran sarto pitutur luhur kagem sedaya para kadang utawi para pandemen mocopat kakuna putri ing pun dikawan papan lenggaipun. Sumangga tasih wonten wekdalipun saged telepon wonten 0331 546 2961 utawi dateng WA 0896 02 111 968 monggo 0315462961 utawi dateng WA 0896 02 111 968 semoga tasih wonten wekdalipun saged gegono ngaturaken sesekaran monggo. Nah, mboten wonten kajengaken sekar dandang kula. Nulio cengkar Kanjeng Sri Bupati Abiparan Kang Samyo Sumewo Pangran Sagarwo Putrane Santono Wadyanipun Wus Pinarna Pakuwone Ki Karaning Surabayan Jeng Pangran Lestantun Mukti Wipaweng Mataram Datanono Sinang Soyo Ing Panggale Wuslami Antoronyo Sanga Prabu Lestatun Gunging Se Pangran Pekik Nulyotin Niraman Rayi Dalem Sang Pamase Tunggil saya ya Ibu Ratu Pandan Sari Wawangi Ageng Ingkang Bawahan Nanto Cinatur Deniro Apollo Kromo Atut Runtut Si Sinisian Siang Ratri Lir Mimilan Mintuno Wosing Antuk Kawandoswari Kanjeng Sultan Agung Eksi Gondo Lenggah Eneng Dalem Gede Ngandika Sanga Prabu Heh Toloro Menyango Aglis Maranging Surabaya Katentu Ketemu Rining Sun Kalamun Sambat Dengkarso Rabi Niro Diajeng Ingsun Timbali Waran Ingsun Gerah Nulyo Mentar Usut Nulyo Mentar Utusan Nerpati Sampun prapteng ing kasurabayan jeng pangeran sagarwane mijil sing dalem kupo samyo lenggah paning rajawi parekan matur nembah ambo pan ing utus roko dalem Sri Nalendra ingkang garwa Kanjeng Ratu Den Timbali Sarengo lampah ambo Kanjeng Sunan Lagyo gerah mangkin Ingkang weling roko dalem noto Menowo aweh lakine Melebu ing kedaton Ati njuwo gerah yomami Yen lakine tan soko Pomo yolu maku Adipati Surapringgo Tebah jojo sumanggo Ing asto kali Tan kenging lenggono Duh jiwaku Umarko Aglis Sampun kerit praptengar so sultan Manembang raup padane Ratu Pandan Umatur Kakang Prabu Dene Wikati Animbaliari Poro Kalangkungku Mepyur Manah Ulun Teratapan Sruge Meter Enir-enir Senik-senik Kang Mas Gerah Nopo Kanjeng Sultan Ngendikoris Duh Rining Sun Luwe Saking Loro ana ing atinggone sake usada wangsul yen sun rasa saya ngranui dene ana pendhita ing ngiri dumunung durung gelem emringe wong iya iku dadi laraning ati tambane durung ana liya kiri wong sak tanah Jawi ora ana mbranjul maring kang padha ngidhep ring sun kabeh amung ing kiri iku ingkang dorong ingsun putusi amukul kelawan perang wit wecaning dangu kang bisa ambengkas karya mung lagi mujalaran menang asli luhur trah ngampel dento lah wis yai tak lilani mule den abisa matrapken karya marang lakini romangke selak denayon-ayon ratu pandan mesem tur nyoris dawuh dalem kakang mas sendika tur ulun nulya lengser saking ngarsa dinareken sakunging parkan ceti lampah nyowirandungan pangeran peke eneng pendapi sak rawuhe sang ratu pinakpak pinek tomring dalemake njeng ratu ngraup suku sang pangeran garji tengkale lah yayi ono paran teko rodo suntrut paran geraing sang noto ratu pandan tumungkul minggutan angling jeng pangeran anggar cito siasat saking Sultan Prabu Agung Hanya Krakusumo nggih menika damel siasat yen piyambakipun gerah lajeng utusan animbaling kang rayi Ratu Pandansari garwanipun Pangeran Pekik ing Surabaya supados sowan wonten ing Kraton Mataram nggih menika ngabari pilih sakit ning janipun boten sakit nanging loro atine iso ditambani nanging ana perkara liya yaiku Giri kedaton tuwe telatah Giri Gresik nggih Gresik menika dereng gelem nungkul kalian Mataram sakliyane Gresik sampun nungkul langkung-langkung wilayah Jatimur Surabaya Mojokerto Sidarjo Mojoagung Mojokerto sak panunggalanipun sampun nungkul dateng Mataram sing ora gelem nungkul mung Giri kedaton ing Gresik pramila gerah penggalih sang Sultan Prabu Agung Hanyokrakusumo nulyo animbaling kang rayi ngendikan yen loro tawi sakit gerah lajeng tambane mung siji yaiku yen to pangeran pekik bisa anumpes nelukaken Giri awit pangeran pekik menika tasih wonten darah ampel dento saking Sunan Ngampel darah Ngampel menika Surabaya nggih darah wali tasih antase wonten darah wali Boyonora gerah Sri Bupati

sinambut pinekto ing jinem wangi langening kerasian apanto winuwus ing sawunguniro nindro ratu pandan matur ing rakati bisik kang dadya karsonoto. Setelah bermalam di kamar, Ratu Pandan mengaturkan apa yang menjadi dawuh Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo. Sawi apa bisik amedar kendawe sang aji pangran pekek madek suraning tias ngelus gumbalane alon-alon ngendikanipun lamun ingsun wero dingin kersane Kanjeng Sultan mundut rusakipun inggiri sunane sebo boyo uwus dak cangking ing nguni-nguni sebakum ring mantaram pan ing kiri wus ning astomami yai ingsun ingkang maluyakno rakanto nahan rentenge sewu wirang setuhu yen tan bisa ngrabas sing kiri isih anon baskara ning donya tan arus apa kang tak walesno ing sih nata kajaba murdaku yayi konjuk dadya timpangan payo yayi sowan marang puri nyuwun

Luput topi laika pe Jim setan datan purun paneluhan tan ono wani miwa penggawe olo kunaning wong luput geni atemahan tirto maling ardo tan ono ngarah mring mami tujuh kuno pansirno. Saking loro pansamyo pali sake omo pansami mirudo welasase pandulune saking praja luput kadya kaput tiponing wesi saking wisatawa satu kalak lulut kayu aeng lemah sangar songeng landak kuaning mong lemah miring miang pagi poning merak pagu paaning warak sekalir nadian argo miang segoro alas teman rahayu kabe datyo sari rohayu ingi teran prawito tari rinekso malaikat lan sagung prorosul pinayungan ing juang suksmo ati adam utekku bak

osis pangucap Nabi Musa. Napasing so Nabi salinuwe Nabi Yakob pamiyarsaning wang Yusuf ing rupaku mangke. Nabi Dawud swaraku jeng Sulaiman kasekten mami Ibrahim nyawaning wang Idris ing rambutku bagindo ali kulit wang Abu Bakar ketik daging Umar singge balung bagindo Usman Sumsum ingsun Fatimah linuwe Siti Aminah bayune nganggo Ayub ing ususku mangke Nabi Nuh ing jejantung Nabi Yunus ing otot mami Netraku ya Muhammad penduluku Rasul Pinayungan Adam Hawa sampun pepak sekataing poro nabi Dadyo sariro tunggal Tan sari nekso dining wang widi Sakar sani rinekso dining wang Rinekso mringcal mokabeh Nuwun para miyarsa sampun paripurna kiyara maca pat ing dalu punika. Kula pun Alvaris Wonto Saputra kalian ning Lia minangka penyiar dinas nyun pamit saking adicara maca pat. Ngantos pepengen malih bincang rebu candhakipun nganti wekdal lan gelombang ingkang sami. Pusana kanthi asanti Jaya Wijayanti Suradiro Jayaningrat lebur dening pangastuti Wibleto Fikwaldaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya jane niku mau sampean wis nang adicara Majapahit saniki wayahe awake dhewe ngrungokno mbarek gending campur sari mari ngono dilanjut mbarek wonten ludruk. Mergo iku jane tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

Tarik monggo. Jos. Kagem dulur-dulur yang kan bimawon kundur haji, nggih. Saking RRI Surabaya ngaturaken

0: Gobis kentang. Tomat.
1: Tomat.
2: Temun.
1: Temunan.
0: Wong ana jange wong nyanyi medhi dirusuhi ae. Aku iki ya kepengin iso kaya pendik ngono lho.
1: Nyanyi-nyanyi.
0: Ayo. Nyanyi apa?
2: Sayur mayur. Ana kangkung kok ana tempun.
0: Terus terus. Sayur mayur ana kangkung kok ana timun.
2: Tak terus ae. Ya ana cambah, ya ana sawi.
0: Iya. Ana selada.
2: Yang jelas hitungane Cak Pendi ini benar-benar menyuarakan keindahan beraneka ragaman suku di Indonesia.
0: Iya. Termasuk teko nggone Probolinggo. Probolinggo iku ndi sih?
1: Probolinggo yo kono. Kono daerah Madura ngitan rono.
2: Kapal kuda Cak. Probolinggo Pasuruan.
1: Probolinggo Pasuruan ngono rek.
0: Gak ngono. Soale iku mang kan ana Joko Seger.
1: Nah, ya kan
0: Saruku Joko Seger kan daerah wetan kono.
1: Ya bener, Mas. Roro Anteng karo Joko Seger iku dumadine suku Tengger. Mulane dijenengi Tengger iku ben teko anae Roro Anteng karo Joko Seger.
0: Termasuk Bromo iku
1: Tengger. Iya, Tengger.
0: Tengger.
2: Ya iki lho sing Malang iki asli lho. Sejeneh karo Pak Seger.
0: Iku bapakne Jali.
2: Yang jelas wilayah Jawa apa Tengger iku Cak Kusnan. Gunung Bromo iku diwengku dening Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Malang dan Lumajang.
0: Oh, termasuk diumeti karo
1: Jendi. Kinupengan Pasir Tepung Gelang jare ngono. Dan kondang kan tekok Mancanegara Bromo iku.
2: Mancanegara
1: ca. Seluruh dunia.
0: Dunia.
1: Apa? Dudu dunia.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Iki asli wong Tengger
0: iki. Ah iki lho asli Tengger
1: iki. Mulih.
3: Mulih aji.
1: Mulih aji iki.
3: Aku ngrungono kidungane Cak. Sopo Cak Pendi tentang haji. Alhamdulillah Cak Kusnan iki sarung.
1: Alhamdulillah.
3: Cak
1: alhamdulillah.
3: Iki sarung.
0: Gak mari umroh arek iki rek.
1: Aku ne apa?
0: Mari umroh tar mari haji tas muleh.
3: Iki musim haji. Ngene karo haji kok umroh. Haji ku ada waktunya sendiri.
1: Ya betul.
3: Nek umroh sewaktu-waktu bisa. Iki masalah haji Cak.
0: Ngene lho Cak Insya tak jelasno yo.
3: Iya.
0: Nek perkara saiki musim haji
1: ya.
0: Iku wis umum. Sing tak maksud iku peno ngedumi sarung aku sabil karo pendik iki lho. Peno iku mari lapo ngono.
1: Ya mari lho haji rek.
3: Mangkane aku mang lak wis ngomong sih Cak. Oh kidungane Cak pendik iki masalah haji. Iki ya terus tak hubungno ngono lho.
0: Berarti peno mari lunga haji.
3: Ya apa sih rek? Ya alhamdulillah jadi Cak Kusnan.
0: Iya.
3: Wis sampean trimo sarunge.
0: Iya wis lemeng
3: kan sampean trimo.
2: Aku sing
3: Werna iki. Ijo ta? Ya wis gak apa-apa teng kari mele.
0: Aku sing polos irenge
3: polos. Iya ya gak apa-apa wis.
2: Mau sitok ya,
3: Iya.
2: Sing
3: dicalu sing rewel awakmu dobil. Wis yo.
0: Wis jelasno saiki.
3: Wis jelasno.
0: Sarung iki
3: alhamdulillah. Iki tonggoku mari lunga kaji.
0: Oh, tak sadung delok.
1: Tak kira awakmu dhewe.
0: Ngono lho ngomong metitipan
3: ta iki. Iki gak gak titipan cah iki tonggoku ana wong papat lima ngono aku dikeki. Terus maru tak
1: dongo kancane.
3: Dongo kancane enake.
0: Lah ya apa iki?
3: Tak dol.
0: Ojo
2: ngrekenal
0: ya.
2: Ojo ngrekenal temen. Dulur-dulur sing kabeh mari lunga kaji. Itu kan menjadi hari mahbrul. Hari yang benar-benar bermanfaat untuk kebaikan lingkungan dan agamanya dan bangsanya ngono
0: lho. Yo, Penon ndongakno sing ngekeki sarung ta, ndongakno sing mari lunga kaji.
3: Yo kabeh, Cak.
0: Kabeh.
3: Melaksanakan ibadah haji ini diperkirakan kuotanya itu 2220
1: untuk
3: 21
1: Indonesia.
3: Untuk Indonesia.
1: Oh, kalau sedunia
3: dunia 1,7 kurang lebih 1,7 juta.
1: Ya,
3: iku ya alhamdulillah.
2: Sing satu iki tanggonin sampe ku mau sing satu.
0: Iki apa? Bayar iki.
3: Bayar.
0: Lho. Jane kon iki dikongkon ngekekno. Apa tah kon oleh dum-duman terus kok dol ngono?
3: Aku oleh dum-duman teko tanggoku ngetak dol. Ngono lho.
1: Eh ngene. Iki tak sarung iki kualitas iki.
0: Iya.
1: Iki nang nggone toko iku kira-kira ya.
3: Kira-kira.
1: 120 lah.
3: Satu selawe.
1: Berhubung kei ya. Ya. Berhubung teko awakmu. Sira boleh buai.
3: Cek nemene cak, yo paling gak yo satu selawe yo satu lah cak.
2: Ini aku dilelang lagi.
3: Lu yo gak tak lelang.
1: Kon milih sarung apa mau?
3: Aku lah butuh duit.
2: Iki sing merek C.
3: Ya wis,
2: terserah pokoke. Iki pira sing karo 5 sing.
3: Satu satusan kabeh.
2: 5 ya?
3: Iya.
2: Yang toko sitok 100 lawe. Ya wis 5 tak borong 100.
1: Yo. Larangan kuno,
0: larangan kuno 500 ya.
3: 500.
0: Yo.
3: Lah 5 jangkepe 20.000 apa doae. Yo,
0: kore. Sabil iku wong pinter.
3: Iya.
0: Wis wong resulis ah.
3: Iya.
0: Sulis iku pokoke gapurane wis ngadeg. Panitia iku wis kenek. Ya opo tam. Iki nanggale sabil.
3: Kene-kene balekno
0: balekno. Iki duwe bukune.
3: Balekno.
1: Tak nang liyo ae. Ya pendengar-pendengar iku ya termasuk beliau-beliau sing mari lungkajiku. Ayo gitu gak no yong. Luka juga kan ibadah fisik rek.
0: Lah,
1: soron luar biasa.
3: Iya. Nika,
1: siat juara kang ngono jarang sing iso nglakoni ya. Dongane siat seger waras, sajine mabrur, amin. Tambah melimpah rezekine, tambah akeh sedulure, tambah sehat awake.
0: Amin.
1: Kok sing durung iso ngaji nang cepet nang lunga kaji.
0: Amin.
2: Tak insap, tak pendek, cak Kusnan, meni tak undang ning kono.
0: Oh. Ah,
1: ya ngono rek, kancane iki
0: diundang. Ya ngono.
1: Iki sak grup sale. Sak grup iki. Dadi kaya
3: gak mesti kan.
2: Ini minggu. Isuk jam 7 kudu teko omahku.
0: Oh, minggu isuk jam 7 kudu teko nggone omah.
2: Oh iya.
0: Umpama telat
2: gak iso, kudu pas aku disiplin ya.
0: Umpama sak durunge jam 7 teko.
2: Gak oleh aku disiplin, Cak.
1: Waduh.
0: tepat waktu
1: sab
0: kontem
1: iso kan sab
3: yo tak usahno lah
2: ya tak wedi sanggup ya
1: wontelu to
2: awang telu
1: ya grup iki
2: kecak bojo gak apa-apa
0: sih ya
2: ini bojo kecak bojo gak apa-apa
1: ya terus ini bojone loro gak apa-apa karo
2: gak
1: apa-apa
2: sing penting tepat
3: aku telu gak apa-apa ya aku telu aku telu gak apa-apa tak ya
0: ngomong aja cemplang cemplung apa
2: tantene ya
0: terus nek wis teko kono
2: sisa balungan dik ngijuk wakeh nggon
1: lah ya apa ya
0: nek sak atase sisa
1: balungan ya
0: apa kono sungul ono
1: ya jenenge ngaji kure ana dulu dhewe sing usaha dol jamu ku luar jamu gendong iku sik lungo kaji walaupun nyaring 2000-3000 sampe 20 tahun akhir ya tekok nggone sing bareng tergantung inna amalu biniya
3: iya segala sesuatu tergantung dari niat
1: niatnya
2: tapi ana sing dodol krikil cak
0: krikil didol
2: lu iya jane golek krikil ning kono angel kan
0: ngopo krikil kok
2: jangan mati lho
1: tapi yo aku pesen gimana niku jurakan krikil tapi yo trek-trekan padha
0: krikil tapi pirang-pirang trek
3: iku mau tak pendi
1: dodol
3: apa iso lunga haji ana dodol kerupuk.
1: Kerupuk.
3: Heeh. Iya, macam-macam.
1: Ya, pokoke sing
3: penting niat.
1: Niat nglumpukno. Tapi aku mangko rek.
0: Kancaku iku gak dodol apa-apa ya iso lunga haji.
1: Ya mangane iku kan niat. Masih duwe uwakane gak niat ya gak budal.
0: Yo. Contone aku iki lho. Sik durung niat rono.
1: Durung terpanggil niatmu, durung.
0: Nek sangune wis ana.
1: Insyaallah suatu ketika terbang itu ke sana.
0: Maksudnya nang Juanda.
1: Yo.
3: Sang nidok Buda Rono yo.
1: Nama kae kano yo.
0: Juanda.
1: Ya wis rek, tak waro-waro iki. Iki waro-waro ni kanca-kanca ludruk RT Surabaya. Engko tanggal 11 Juli 2021 iki RRI pentas nang dusun Balong Jerambah, Desa Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kabupaten Gresik. Hajati sedekah bumi. Nah, Ibu Kuala Dusun selaku ketua panitia iki Ibu Siti Nuraminah sekretaris Bu Aminah. Oh bener sih ya. Ibu Siti Nuraminah nggih. Terus sekretaris Ibu Sophia Darmayanti, bendarae Bapak Nuriadi, seksi keseniane Bapak Sudiono BPD, Bapak Taufik, Bapak Supranowo LKD. Seksi perlengkapane Bapak Suwono BPD, Bapak Keriamin, lan Bapak Irfan. Lah seksi keamanan ono Pak Muso, Pak Dio, Bapak Sugianto lan Bapak Sriyono. Didukung Linmas Dusun Balong Jerambah, Desa Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Gresik.
0: Iku mang tugase kanca-kanca. Tapi ojo lali semboyane.
1: Didik rae terus semboyane. Iki papake kan kadane lara papake.
3: Papake
1: jadi ngene. Kula mbonto keceluk cak kosinan, mbonto keceluk cak isam celuk-celuk.
3: Oh nggih, papake mugi sehat, seger waras, panjang umur nggih, sedaya mawon nggih.
0: Kula nggih ngoten apa papake mugi nang cepet sembuh. Sageta pinanggihan kali kanca-kanca. Teng RRI
1: Sabil, Sabil, suaranya Sabil, jaluk deh.
0: Apa?
1: Jaluk dipanggil Pak, Bapak Pake.
0: Bapak Pake.
1: Salam.
0: Mugi-mugi tansah pinaringan rahayu lujeng.
1: Amin.
0: Dang waras, gek dang nanggap ludruk sedino sawang semu. Berarti kan nanggap RRI nanggap ludruk.
1: Wes aja lali yo, semboyane. Sekali di udara tetap di udara
4: NKRI harga mati
1: perempat RRI suara budaya
4: Surabaya.

Sugeng dalu, sugeng pepanggian malih. Kalian giaran Ludruk RRI Surabaya, lumantar Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya. Produser Arif Pribadi Esos. Produser pelaksana lan ketua Ning Purbandari SSN. Ide cerita lan sutradara Cak Sabil Lestari. Dalu menika sengaja ndamel lampahan Rumini seri kalih tamat.

0: Iya kok ya. Eh berarti jodohnya Pak. Bareng-bareng situ nyeluk Pak, situ nyeluk Mi.
1: Alhamdulillah ya.
0: Ya alhamdulillah.
1: Oleh pegaweannya sih jadi
0: Rumini kulo ya. Bocah ya seragap ya ayo.
1: Subuh.
0: Iya.
1: Tangi arek loro iku durung tangi.
0: Iso. Wis jan seragap temen. Tapi nang subuh tangi kok
1: terus. Warung awak dhewe. Warung awak
0: dhewe. Ayo.
1: Bengi ku kora-kora dirampung no kuwabeh baru.
0: Lah makane, Ba.
1: Nangingan.
0: Iya tambahan apa?
1: Sekala, cok kamu tambahan. Aku meneng-meneng ya tak delok ayat kau buri. Kok gak tahu ngomong ya?
0: Coba orang ngomong cene. Minyak wangi. Terus minyak wangi nih bah.
1: Apa?
0: Yo ngaluk-ngaluk ngono bah.
1: Loh, yo berarti rumini.
0: Yo seketok eh.
1: Arek ngerti.
0: Iyo, kan kerja nak warung yo bah yo.
1: Kerja nak warung iku akeh pelanggan nek. Nah, apa jenenge?
0: Nek wangi, sedap ambune, bocah yo ayu wah. Yo salah sijine narik pelanggan ya, Pak yo.
1: Anu. Apa, Pak? Abahe ngomong nyauri ku koyo ane. Ya apa ya sorone ya apa ngono ta, Mbek? Mrepate mek nglirik tok ngono.
0: Lah yo makane, Pak. Cuma yo ane ngono, Pak. Terus yo
1: lodo digawe ane-ane.
0: Lho yo gak maksude arek iku yo meneng. Ya ambune wangi, ya sregep, ya wis ketoke. Wis ya apa ya ba cuma iku mang lho, Ba. Gak kakek ngono ya anareke.
1: Sampeyan delok mlakune. Sampeyan delok mlakune. Gak ono suarane. Tapak sikil lho ya.
0: Lho, lah ya, Ba. Sepet.
1: Mlakune iki lho ya. Sok ya apa ngono lho?
0: Sampeyan dek winginane iku ya.
1: Hmm.
0: Lho, persetan wis arek gak ono ya. Tak celuk, Ba.
1: Hmm.
0: Jember aku bah, langsung ujuk-ujuk itu gak iring aku bah.
1: Ngono ya?
0: Iya.
1: Kalau suara apa sih?
0: Tau aku ya. Minta ya apa ya Pak ya?
1: Iya. Lek ngono sing bejo awak dhewek senajan narik warik desa unggah-ungguhi luar biasa. Iya toh? Iya
0: sopan.
1: Nah.
0: Ya gak dadean Pak ya.
1: Wong Pak.
0: Sesruwek bah wis. Nah. Jenenge warunge awak dhewe sak joke ketekan rumini kita tambah bayar tambah rame lho Ba.
1: Iya. Wis
0: enggak ora rezeki.
1: Alhamdulillah.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Aduh,
2: Ba kula, Ba.
3: Waalaikumsalam.
1: Cak Fendi.
2: Nggih.
1: Niki pancet kali iki.
2: Ojob.
1: Lah nggih.
2: Ojob kula niki.
0: Bojone ketikola,
2: Ba. Ya pancet niki kula. Kalau mimi, kalau mana-mana ini kok
3: soalnya buatan yang tunggalin
2: ya,
0: maksudnya tunggalin itu buatan ngaku
2: berarti kalau seneng kebiasaan itu ini lo gono ini enggak, pasti ketemu itu kok
0: enggak
3: kocok ngonotan
1: pasti pancet prak-prak kan tadi
2: enggak
3: pancet
2: yang kalau kangen lah, bogok-gokin ini gua
0: apa-apa yang ini gua anjanya sing bedonya tentu
2: sing kalau kangen ini bojo gua ini bogok-gokin ini
3: kocok ngonotan elek-elek yang ini bojo sampe
0: tersipu lo
2: bangkulan ini kita ngulau luwe kan tadi ya
1: iya
2: ada yang bujukin lo, gue juga ngarep kurung kan
0: langsung
2: nih, warak buat semangan
3: warak
2: munek
0: oh, ampun ngoten talah, Bang
1: sambelnya gue
0: ya lo opong
3: ya lo disambel no, gue
0: lagi apa-apa
3: ini mantun ngeracik sambel, kalau joko dengklik kula ulek
2: masalah
1: ya nopo, ya nopo
2: gue opo
1: rasanya sambel ini gue
3: tak akeh, niki sawangan yang ngeten
0: oh lah, pasti cocok
2: gara-gara sambel itu buka gue ini
3: Genyo sewu. Kula mriki niki kula ajenge madosi pegawe sampean.
2: Sing rencane marung niku lho.

0: namine Mbak Baru Rumini.
1: Arek sing mendel niku lho sing.
2: Aku pendik niki enten napa kok? Enten kesalahan apa terus pundi?
1: Boten. Niku kok enten ta?
0: Kapan nika kula lak niku lho. Nggih. Andok kali bojo kula. Mantun ngoten.
1: Dompete kari teng mriki.
0: Kalung, kalung. Kalung.
1: Oh, kalung. Kalung kok tiket dompet iku lho, Dik.
0: Sak dompete.
1: Dompet kuwi loro sih. Kita dompet ada garis itu sing gak selerekane iku lho, Dik.
3: Oh.
0: Nggih, nggih. Lah sing kari niku sing enten selerekane.
1: Lah sing enten selek sing mboten selerekane bojo kula go mawon niku.
0: Nggih. Nang pundi-pundi dikowo mawon.
3: Mau sampai ojol lho, cocok petek gitu.
0: Ngeten, ajenge kula suka di hadiah.
2: Hadiah?
3: Perkara napa niku hadiah?
0: Nggih kale Mbak Rumi niku.
3: Mergane?
0: Soale kalung kula dibalekaken.
1: Ngeten lho critane. Kandok ngriki. Niku kalung niku ical.
3: Lah sing teng ngene dompet niku wae.
1: Nggih.
3: Sing enten selerekane nggih.
1: Lah nggih. Sing gak enten selerekane niku mbon to diwadah ala anu kalung mboten tau. Nggih jar ngoten niku nggih. Lah lho ten niku lah kok dibalekaken kali arek niku.
3: Sing nemu
0: Rumini Rumini niku.
1: Arek sing mendel iki lho.
0: Kajenge kula sukani hadiah ngoten lho.
3: Hadiah. Lah
2: napa kok?
0: Nggih ya otro.
1: Sebagai ucapan terima kasih. Kok kek tasi enten arek sing apik kaya ngoten. Wong nemu kalung kok mau dipek ala dibalekne. Lah niku lho.
0: Ngoten lho.
3: Cak Pendi.
1: Nggih.
3: Kula niki jan kados napa nggih?
1: Nggih.
3: Angsal napa ngoten?
1: Napa niku?
3: Ketambahan pegawai rumi niki. Warung Dantara.
0: Nggih, nggih.
3: Mboten tahu omong panjenengan.
1: Kaya kate bandaru ngoten.
3: Kaya kate bandaru.
0: Pesenane akeh ta.
2: Lha saiki larene.
1: Berarti arene niku go rejeki.
3: Nggih. Melampane niku mboten iso santen.
1: Lho lho lho lho.
2: Lah nggih.
1: Kaya putri Solo ngoten iki.
3: Lho iki
0: saestu. Mangkane kula kok ana arek apike kaya ngono ngoten lho kula niki heran kula.
2: Ngapunten e anu Bu Mur niki larene niku kula kangen ngeterakan pesenan.
1: Lah.
0: Tasik ten. Kula tetepaken.
3: Mboten
2: usah. Mboten usah.
3: Ngeten. Bu Mur kali sak pendi. Mboten usah nyukani hadiah-hadiah.
1: Lho niki ucapan terima kasih,
3: Pak. Oh, cekap kula mawon.
0: Oh, abah mawon, abahe Pak anu.
3: Cekap kula mawon kito kula tak sanjang kali lari ini matur nuwun.
0: Nggih.
3: Wangsulaken dompet sing enten larekan niki.
0: Nggih. Kalung-kalung.
2: Ampun isine ampun di
0: dipriksa. Ampun, mboten kalong napa-napa blas. Nggih.
3: Kelere napa dompet iki?
0: Dompet
1: sing
0: Lho kabeh tak guyu se. Wong
3: Kabeh kok
2: maksude
0: utuh maksude.
3: Oh.
0: Nggih. Mboten kalong napa-napa. Kula paling melok guyu.
3: Cuma anu nggih.
0: Napa?
3: Ngapunten nggih, ngapunten. Ngapunten Cak Pendi ning ngur. Mboten gadah anak sampe ndi?
0: Kula kali Cak Pendi. Mboten gadah.
1: Mboten gadah anak.
3: Tapi sik rukun
2: napa? Oh, berarti
0: niki.
1: Kon gede ambek apa yang ngomong dapetin kok cek banterik.
2: Anu, apa pendek niki berarti Bu Mur niki majer.
1: Lho, mboten majer.
0: Mboten majer, tau keluron niku pit gak kali. Mboten lho. Ya
1: opo. Di sini kok tau gak ada anak sita pegaran dasi.
0: Ojo ngono tah sampean niku.
3: Mbon ya, atas aja padu. Nggih. Sing penting sehat-sehat.
0: Nggih,
3: Bungkus no senengan Cak Pendi. Dadar jagung nggih senengi.
1: Mun repot-repot.
3: Dadar jagung jenengan.
1: Mun repot.
0: Cak Pendi. Dadar jagung kali kacang.
3: Cak Pendi senengan dadar jagung. Lah bojo sampean seneng napa?
1: Senengane anu niki roti goreng. Gedang gedang nih lo.
3: Oh,
1: tadi kula ning boten sama manggi.
3: Boten.
1: Rumini nggih.
0: Matur suwun
1: jenengan. Nggih, boten.
2: Nggih. Sampun niki.
1: Kula percaya kalian jenengan.
2: Niki kula pesaken iki nggih.
0: Suwun nggih. Umi, suwun Umi.
3: Tapi dompet sing diwangsul kan boten keliru nggih
0: dompet iki. Boten.
1: Wah, emang kok dompet wajib.
0: Nggih, kok dompet mawon, Pak.
1: Ayo dipamit, Dik.
0: Nyuwun pamit nggih.
1: Tolong disukaken nggih. Kula pun iki terharu kaleken. Terharu kale kejujurane arek niki.
0: Nggih, ngoten lho.
3: Kula sampai akeh
1: sembengan. Nggih.
0: Matur sembah.
1: Matur suwun kanjeng pamit nggih.
0: Assalamualaikum.
1: Nggih biasa ngoten niku.
0: Nggih. Lah napa
1: nuntut? Tempat lu mari ya?
0: Enggak. Oh,
3: nggih. Waalaikumsalam. Apa satu rasa sampe di?
2: Salam ya, ya apa? Lucu ya. Ya
1: Pak ya. Ana hiburan
2: iki. Iya. Ana pendek mek
1: murid. Bojone kok cek lugu ne. Warnane apa? Ireng.
2: Langsung terus terang ya ponoke. Ya wis bae yo anu sik, Pak. Wis saya iki lho.
1: Lho kok dhisik? Kok dhisik ngomongno iki? Ngomongno rene sik. Kira-kira bayarannya diundak ya kan?
2: Sama enggak, sama enggak etip sementara ya, aja diundak isi maksudnya, ya dikak etip, dikak bonus
1: gini ya ambil ditakoni ambil ditakoni lebih mau aku pengen sambang karo keluargane karo keluarga ya ayo disambang, ya dikamani apa-apa lah
2: soalnya aku dulu apa itu ya, kata aku
1: Eko ya loro
2: sih, Pak.
1: Wah, ngapain?
2: Loh, kaya ya loro, Pak. Ini cuma gak gelap ngomong. Apa kepegelan ya, Pak, ya?
1: Nah, ini gini.
2: Kan sergepnya kaya ngomong, Pak.
1: Terus gini, sing ngejak omong-omong rumini aku apa sampai? Sama
2: mana lho, Pak. Aku ya...
1: Aku?
2: Bukan aku
1: ya, Pak. Nah, aku temen lho ya, aku lho ya.
2: Iya, gak
1: apa-apa, aja macem-macem,
2: Pak.
1: Bala, apa sih?
2: Masalahnya sama nih, aku ngeketok. Ini lho, Pak. Masalahnya tak lirik sama ngeketok. Batuk klemis apa menarik ayu mekrok ereng sampean ta.
1: Dari sapa?
2: Iya. Anggite aku gak meratene sampean ngono ta.
1: Apa?
2: Iki tak lere sampean ala masih pelanggan sing ayu-ayu ku aku ro sampean aduh. Lah wong tugase arek-arek sampean ambil alih. Aku ngerti, Ba.
1: Meripat ku gawe nyawang sing indah-indah.
2: Iya,
1: sing apik-apik.
2: Iya, tapi
1: neng percaya atiku karo sampean ngono.
2: Temen ta, Ba. Halah iku cuma rayuan. Wis ketemu ora bah aku iki wis ngluwer sampean. Menes ketoke wis ya apa ngono bah.
1: Awak dhek wis tuwa.
2: Lha sing ngarani nem ya apa?
1: Wis gak usah.
2: Sopo wis sampean iku bah sing mulai? Mulai tua-tua keladi. Sampean.
1: Ojok ngomong ngono lho, ucapan adalah doa.
2: Ya gak doa ngono bah, yo anyene iki nyataan bah, tak lirik-lirik iku sampean. Sama so teman-teman lo Mbak Rumini lo
1: bah. Sampean percaya karo aku enggak? Enggak, aku mek memperhatikan koyo ternyuh gue aku, kalau ini yang bergawin ini sergepnya kayak gini
2: nah, sik ta, ternyuh itu ternyuh piye, ternyuhnya
1: ya ternyuh ini sakno ini yang bergawin jamin gini bayar laran, gak gilm laran
2: bisa ngunuh loh, Pak, yuk
1: bisa
2: aku percaya sampean, tak ugemi omongan sampean awas kadek macem-macem
1: gak
2: awas loh awas loh, Pak
1: iya, iya

0: Men.
1: Paman.
0: Oh, niki yo apa sih oleh nyawasi karo Rumini.
1: Ini lho cikan. Aku iki yo nyambut gawe. Aku gak mesti kudu sok ngawasi Rumini terus. Masih Rumini ki calon bojoku. Aku yo sibuk.
0: Oh, niku ngomong Rumini calon bojoku maksudku iku gak ngono. Men jimen.
1: Lah, maksudmu apa lho?
0: Kan ngomongno Rumini calon bojomu iku ketemu pirang perkara
1: kok. Lah, mu takok, yo apa ngalemu ngawasi Rumini?
0: Maksudku iku ngene lho.
1: Yo.
0: Nek ndelok nyambut gawe ne Rumini sregepe koyo
1: ngono. Temen arek iku.
0: Gak tau apa ngaran
1: istirahat. Karo waktu lah.
0: Ya iya kancane istirahat deke.
1: Nyambut gawe iya.
0: Tapi aku nek ndelok
1: apa?
0: Nek ndelok Rumini iya. Roh aku.
1: Iya.
0: Jae ketok pucet aku iki kuwatirku beke deke iku kepegelen terus loro.
1: Yo. Ya iso ae.
0: Lah iya. Lah ngono awakmu kok meneng apa wis kok takon?
1: Ya durung. Angene lho ya mungkin ae. Arek iku nang kono nang gone melok nang warung iki lak. Si anyar. Dadi kepingin duduno.
0: Oh, maksudnya duduno keseregepane.
1: Seregepe.
0: Tapi aku gak enak anu sapa menjimin.
1: Apa kan?
0: Arek iku kon koyo ngono engko nek mbok menawa ya sing nglebokno rene iki kan ya awak dhewe, aku antarane awakmu. Engko nek ana kedadean apa-apa terus sapa sing tanggung jawab?
1: Hah? Yo tetep aku melok tanggung jawab.
0: Lai,
1: terutama iya. Sepenuhnya calon suaminya.
0: Wah, aduh kon ojo mengayal kon niku.
1: Wis apa?
0: Oh, niku sing kok pikir dadi bojo tok ngene
1: iki. Ya wis ngene. Ya apa enake?
0: Ngene lho. Takono nang gone Ririn. Yo. Omong-omong Ririn, arek iku kongkon nakoni Rumini. Sehat apa keduk gak enak awak.
1: Yo.
0: Nek gak ngono wis tak gawane nang gone rumah sakit ae wis. Yo.
1: Lah opo?
0: Tak berobatne.
1: Iyo tentu arek iku lara. Langsung aja tak gawa nek ngono.
0: Wah,
1: lu ngomong tak kok gawa nang endi?
0: Gawa nang endi?
1: KUA.
0: Oh, tak sadep dileoser kon. Ono jok nemen-nemen lho ya mengayalmu.
1: Lah iya, aku iku heran. Heran. Aku wis yo setengah bangga ngono calon istri yang rajin sregep tandang gawe nang gone warung kene gak ono lerene blas.
0: Kandak-kandane.
1: Coba awak dhewe durung tangi. Anu Rumini wis tangi. Salah soleh wis tangi. Kluthak-kluthak tak intip. Aku kan perhatian dadi tak intip.
0: Sajane kon niku ngintip iki bukan karena awakmu iku ndelok sregepe Rumini.
1: Lha apa?
0: Ya saking awakmu iku duwe rasa.
1: Lho la iya rasa perhatian.
0: Tak elingno ya, tak elingno. Aku iki jangan-jangan bertepuk sebelah tangan.
1: Maksudnya? Sing bertepuk sebelah tangan iku sapa?
0: Ya jelas Rumini ambek awakmu ta.
1: Ah, iku hanya perasaanmu ae. Nek bagiku koyo nek bagiku sehati.
0: Ono nek keterlaluan, ono kedadean stres. Ya.
1: Ah,
0: palar pager ya apa kon?
1: Pikiran mojok sih enggak. Iku pikiran pikiranmu ae sing elek.
0: Lho gak ngono soalé omonganmu iku wis kebat liwat. Wis ngelantur, ngerti ya kon?
1: Iku cok omonganmu. Wis ngene lho. Ayo ditakokno nang gone
0: Ririn.
1: Yo. Iku yo apa Rumini ku lara apa gak? Lih kaget aku. Bu.
2: Apa sih siang-siang rasan-rasan? Tak oleh lho, Cak.
0: Kon iku kok iso ngomong siang-siang rasan-rasan. Iki ngono gak rasan-rasan.
1: Iki ngono gak siang. Iku ngono malam.
0: Malam.
1: Bolok ada di iya deh.
2: Oh iya ya malam ya.
1: Malam, Bu.
0: Anjane kepadangan lampu nih.
2: Ya, ya iku makna tersirat ngono lho, Cak.
1: Oh,
2: tersirat.
1: ngene lho.
0: Jane pantese ambek awakmu kok anjene iki min dinin.
1: Hah?
0: Eh, pantese ambek awakmu Riri niku.
1: Ngono. Ya kok aku kadung duwe rumini gak iso.
2: Ya aku juga mau karo awakmu.
0: Kayak ya sekata ngono awakmu ambek rumini.
1: Ya iyalah.
2: Eh, apa sih Cak Rumini Rumini mana?
1: Rin. Rin.
2: Apa?
1: Tojuk dina.
0: Eh, kok ngomong wah nek keplecok utang dhuwit lak mbuh kondok.
1: Tojuk dina lungo nang kene. Itu tak takoni.
2: Iya maju tojuk.
1: Iya tojuk. Rin. Aku aduh takok yo.
2: Apa Cak?
1: Rumini ku lho. Arek kok nyambut gawe tandang gawe ini karo pegel gak leren. Heh. Iku terus aku tak delok wajah iku lho. Kaya pucet ngono, gak loro ta arek iku.
0: Lah, iku lho.
1: Aku kan curiga kon gak enak, Rin.
0: Awakmu lak sing idek.
1: Iya.
0: Maksudte sing raket barek Rumini.
1: Yo.
0: Apa gak kok takoni arek iku loro apa gak?
2: Ya enggak, Cak, itu wes biasa, biasa gadis desa iku yo kayak ngono, enggak loro sih, kok biasa. Emang jarang bedaan, terus yo emang kerjanya sregep. Iya biasa.
0: Enggak ngono biyen pertama teko, yo. Dek iku kan ketoke cerah ngono.
1: Yo kak koyo saiki sih nah, memang yo ono perbedaan ngono lho. Mungkin yo kegelen kekesel ngono Berin yo. Tapi kan sehat kan?
2: Sehat kok, Cak. Pas di kos, di mes juga yo sehat.
1: Yo.
2: Enggak pernah ngeluh.
1: Yo soalnya ngene, Rin, awak dhewe kan kanca kerja. Engko be ono lorone, awak dhewe iki yo merasa ya apa ngono lho, kan gak enak ngono lho.
2: Yo aman, Cak, aman. Yo, pasti kalau sakit yo
1: yuk tolong kandanono nek waya istirahat yo istirahat ngono lho.
2: Iya pasti tak takoni aman.
0: Ngene Rin yo aku pesen bare awakmu. Iya. Soale Rene ku bareng bare awakmu. Engko nek ono apa lorone temen terus kedadian sampai meninggal ngono. Terus apa sih tanggung jawab?
2: Apa sih, Cak? Kok udeni iki sampai meninggal.
0: Soalnya arek iku ketoke pucete koyo ngono arek.
2: Enggak, wis biasa iku, wis biasa emang pekerja keras. Emang yo kulitnya koyo ngono, Cak.
0: Ngono ta.
1: Temen ta iki.
2: Temen.
1: Tapi yo engko tolong ilingno nek ketemu Rumini, iku kan apa yo kapan ono pesenan garapan pesenan akeh. Dek yo digarap dhewe. Mbok yo nyeluk aku sebagai calon suaminya aku lah yo. Ijo gelem ngrewangi sing ngono lho.
0: Ora paling calon suami.
2: Yo kan wis dibagi tugas emang Cak.
0: Rin, awakmu tau krungu ta? Omonge Rumini ku nek duwe karep barek Jimin.
2: Enggak.
0: Hah?
2: Enggak pernah.
1: Lho, anjane
0: aku dhewe aku.
1: Eh, wonge apa yo? Ngene lho tak kandhani. Sing jenenge Rumini iki wonge introvert. Jadi gak gampang ngomong, gak ngomong, pendiam itu.
0: Oh, maksudmu cuman di dalam hati.
1: Iya.
0: Mencintai seseorang.
1: Iya, soalnya aku ngerti bahasane Rumini. Heart to heart. Dari hati ke hati.
0: Asline hatine Rumini ngono. Yo, menuju nanggone jikan. Ngerti awakmu.
2: Tapi yo, Cang, gak ada, Cang, gak ada koyo apa tanda-tanda Rumini.
0: Lho ya gak ono
2: nang ati karo Jikan Jimin iki gak ono, Cak.
1: Iya, gak ono, gak akan terungkap. Sing penting aku ambek Rumini iku selalu bersama. Rumini sing kora-kora, aku sing noto piringe.
2: Aduh.
1: Terus mari ngono. Rumini sing lap-lap piringe, aku sing ngusungi. Ngono iku bahagia hatiku rasane.
0: Iki jenenge wong ge R gendeng.
2: Iya, GR. GR tenan
0: lho. Oh, kegedean rumangsa. Wong kaya aku ngene lho. Oh, nah, aku kan menang-menang.
1: Menang-menang anjir gak dianggap. Wis, oh, iku terserah komenmu, omonganmu. Sing penting aku ambek Rumini jatuh Cinta.
0: Lah kok kon paling gagap.
2: Tuh cinta. Yo wes wes. Mau aku gak mau. Rin.
0: Omong ngono. Loh. Ya oper
1: Wah, arek iki kena dikandani.
0: Wah, wah. Men.
1: Apa?
0: Ayo. Bumpung durung kesuwen. Ya, bumpung durung kedaluwarsa. Ayo dinyatakno.
1: Maksudnya marani.
0: Ya didelok arek iku lara tegak ngono lho.
1: Nang ngene Rumini.
0: Ya iyalah.
1: Aja melok iku urusanku.

0: Min.
1: Shh. Oh. Ojo rame-rame.
0: Ojo rame-rame ya opo. Ayo
1: dikolo dipangani
0: bareng.
1: Iko lo areke ketok kolo. Lho tandang gawe kolo.
0: Ya. Ten areke sregep temen.
1: Lah yo koyo ngono rek.
0: Lah iya.
1: Duh, senyume rek.
0: Yo rasane ati nek koyo ngono.
1: Ya senyume sok rasane nang ati mak payar. Payar
0: ngono. Aku percaya anjane nek awakmu iku saiki lagi kasmaran.
1: Iya, lah wong yen lagi gandrung.
0: Ora peduli mledhos e gunung.
1: Iya, betul. Ayo diparani ayo.
0: Takon. Kok takoni tak aku sing takon.
1: Akulah.
0: Oh iya wis, aku kumburi yo.
1: Dek Rumini.
2: Oh. Cak Jimin.
1: Nggih.
2: Enten napa to, Cak?
1: Anu lho.
2: Niki korah-korahe pun mantun.
1: Oh iya, nek ngono tak lapani ya.
2: Pun
1: wis dilapi.
2: Pun. Nek tak usung. Tumpuk teng mriku.
1: Alah, sakmene wake iki, Mang. Awakmu sing korah-korah kabeh.
2: Pun beres.
1: Wah, nyip awakmu anjene.
0: Nek ngono tak usungane iki. Tak usungane.
2: Lho, kan dereng wancine to.
1: Tak ojo. Wis dijak omong-omongan ae.
2: Dereng wayahe Cak Jikan.
1: Iya. Anu, aku melok takok ya. Dek Rumini ya. Ojo ngamuk gak ah.
2: Eh kok nopo lah, nopo kok kudu.
0: Awas. Awas lho. Hati-hati.
1: Nang
0: hati-hati.
1: Anu mosok awakmu gak duwe rumangsa ya opo ngono. Aduh, ya apa ya?
2: Rumangsa nopo to, Cak?
0: Ngene lho.
1: Iya.
0: Maksude Jimin iki.
1: Heeh.
0: Mosok sih sampean di gak tahu ngipi-ngipi apa ta apa.
2: Ngimpi. Gunang ngipi nggih. Mboten nate biasa. Oh, kula nate ngipi ping pisan niku anu. Ketok-ketok
1: anu nggih, kelelken timba ya.
2: Pak kali mak kula
1: nusu. Oh.
0: Maksudnya Jimin masuk sampean gak tahu ngipi-ngipi melaku-melaku terus kepethuk bedes terus padha karo Jimin ngono masuk.
1: Oh, omonganmu tambah berakrak.
2: Ngimpi Cak Jimin.
0: Ah.
2: Nate.
1: Oh,
0: gak tahu.
1: Memang tidak terbawa dalam mimpi. Soalnya cintanya ada di dalam
0: hati.
1: Sampean lho, tak delok tandang gawe. Terus-terus ganok lereni. Sampean gak pegel, tak delok. Soale wajah sampean koyo lara ngono lho.
0: Ngomong ngomong aja ijek-ijek nemen ngono kok.
1: Wis gak apa-apa calon.
2: Sampean lungguh mriku mboten napa-napa.
1: Iya, nggih. Anu gak apa-apa, gak lara kan awakmu.
2: Mboten. Wong kula niki nek anu lho Cak Jimin.
1: Iya.
2: Nek masalah tandang kae. Nyapu. Resik-resik ngoten niku kan pun gawean sing pakulinan.
1: Oh, pun wis biasa. Wis kebiasaan ya.
2: Dusun niku malah enten sing luwih sara malih.
1: Oh,
0: apa ya ana sing sara malih
2: mungkin nek teng Sabit. Yo
1: kepanasan barang yo.
2: Matun nyemplung sawah, golek sukete.
1: Iya iya.
2: Dereng mengke nek ngirim. Kale mak kula niku nggowo ndong panganan.
1: Kali mlakune ado yo.
2: Oke, nyabrang kali no.
1: Ngene lho. Aku terus tangae sebagai Mas Jimin. Iku perhatian karo Dik Rukmini kok be ana lorone. Aku kan dadi bingung. Ya apa nek sampean tak priksakno nang nggone anu puskesmas ta?
2: Lah napa kok priksa to, Cak?
0: Arek koyo ngene kok.
2: Wong kula niki sehat kok.
1: Oh,
0: maksud sing ngene lho.
2: Sakit. Nek kula niki nek sakit, ya gak iso to kula niki.
1: Tandang gawe ya.
2: Tandang gawe koyo ngoten
0: ngene, Mbak Rumini. Maksudnya nek Jimin iki ndelok sampean ketok koyo ngono.
2: Pucet. Mau kan pun
0: arepe nang digawa nang ngene rumah.
2: Pucet ngoten niku, pancene kula niki mboten seneng napa
1: nggih. Oh, dandan.
2: Cak koyo
1: iya. Iku seneng
2: ngoten.
1: Iku benar. Berarti sampean memang cinta ya apa kecantikan yang natural ngono.
0: Ketok sampean kok
1: alami.
0: Sungkan kate ngomong nolak barek Jimin. Wis saiki ngene ya apa nek aku sing ngeterno nang kene rumah sakit.
2: Ngeten lho, Cak. Kula niki mboten sah diteraken ten pundi-pundi. Pun sing penting kula niki tak nyambut gawe. Sepados Nih, kula niki nyambut gawe teng kutho ngenten iki nggih, Pates. Arto.
1: Oh.
2: Mungkin kula pun kada arto, kula kirimaken teng ngene Pak kalih mak kula.
1: Walah.
2: Pak mak kula niku pun tuwek, pun sepuh. Loro-loron, Cak.
1: Walah, wis kau
2: kangge tombo.
1: Iya, iya. Anu ngene lho, Dik Rumini wis gak usah dipikir sampean tetep nyambut gawe. Engko bayarane Mas Jimin iku engko bantuno sampean, takekno sampean.
0: Ojo.
2: Nggih mboten usah kaya
0: ngoten. Jimin kadhane kaya ngene. Malumini wis bayaranku ae. Sampean sing trimo.
1: Engko
0: nek mulih tak terno.
1: Alah, elingo.
0: Apa?
1: Mak mulun utange akeh.
2: Mboten usah ngoten, Cak. Kula badhe usaha sak kiat kula.
1: Oh.
2: Sak mampu kula.
1: Iya.
2: Pun pokoke sing penting kula niki diolehi nyambut damel teng mriki niku pun seneng.
1: Oh.
2: Terus kula pun panggih petuk kali kanca kula Mbak Ririn niku kula.
0: Tapi sak temene sampean lah gak apa-apa. Gak loro. Soale kadhane sampean iku pujet ngono. Nek pancene sampean gak apa-apa.
1: Iya. Wis. Awak dhewe iki melok lego yo.
2: Kula mboten napa-napa, Cak Jimin, Cak Jikan, sampean mboten usah kuwatir. Kula sehat. Nek kula nek mboten sehat, mesti kula pun tilem mawon teng mes.
1: Iya bener sih. Iya bener e diomongno iya. Aku ayo apa-apa.
0: Lah maksude Jimin kali kula ka sampai aku gopo kabeh.
1: Iya.
0: Delok senengmu barek ning ning Mbak Rumini iki. Karpe Jimin iku ngesakno karo sampean iku.
1: Ngono lho sik anyar aja mergo. Mergo sungkan. Mergo awakmu anyar terus nyambut gaene kene. Lenggetu gak leren aja ngono. Iki ngono nyambut gaene ya ditanggung bareng. Nek ana repot ya aja sungkan-sungkan. Njaluk tolong Mas Jimin.
0: Maksudte nek waya istirahat ya sampean istirahat ojo nyambut gawe ngene
2: nggih kula niki eman-eman rumah makan cak mini gedhe ini terus pelanggane nggih
1: wah yo
2: mari ngono lah gaweane mengke nek bengi gak rampung ngoten kan sesuke ngene bakal jek anek wong sarapan tapi jek ndadak kora-kora ndadak napa-napa kan nek isuk mlating ra eco
1: iya anjane semenjak awakmu melok nang kene Rumini
2: kan
1: gawean niku beres kabeh wis cepet
0: yo dadi gak cuma penggawean tok sing beres manajemen
1: apa
0: pelanggan saiki ya tambah gak karo-karoan akeh
2: nah,
1: tambah akeh
2: nek pelanggan kathah niku mergi sakniki rak tambah menu kathah
1: nah
2: terus sing nggih kathah sing mriki mergi menune tambah lengkap
1: ngono
2: wingi niku ditambahin apa seafood-seafood
1: yo anu apa
0: cumi
1: asam manis
0: cumi
2: panjenengan
1: yo
2: sampean wong loro nggih pinter masak
1: lho anu aku
0: pirang-pirang taun
1: yo awak dhewe iki ya termasuk chef
0: apa
1: chef
0: chef
1: yo yo
2: chef niku napa to
1: anu
2: tukang sepak, masak ngoten
0: sepak bola
1: tukang masak iku lho koki-koki
0: heeh sepe wis master rek
1: lho
0: anggotamu
1: lah iya
2: pun sakniki ngeten mawon Cak Jimin Cak Jikan nggih wis pokoke njenengan mboten usah kuwatir kali keadaan kula
1: oh ngono ta
2: kula niki sehat wal afiat
0: alhamdulillah
1: temen yo
2: nyambut damel napa-napa nggih monggo bareng-bareng rak nggih eco nek sampean kesel nggih njenengan istirahat mengke kula nek kesel kula nggih badhe istirahat
1: oh ngono ayo mbuh nek ngono nek wis nek ana ungkapan ngono omongan ngono adiku yo lega
0: wis
1: yo apa kan
0: Rumini iki wis ngomong koyo ngono berarti awak iku sehat temenan
1: yo
0: ya wis aku awakmu yo ngono
1: wis aku gak usah kuwatir nek ngono yo
0: ngono nek ancene awakmu seneng temen wis saiki tak lilani wis tak dukung
2: ngoten lho Cak nek masalah seneng napa duwe rasa koyo napa ngoten niku urusan buri.
1: Oh, iya.
2: Nyambut damel.
1: Bener.
2: Mas yo seneng, boten seneng kekancan apa kanca sing istimewa tetep padha kerjane tembri.
1: Iya.
2: Mendino kepang.
1: Yo, iku nek apa urusan kerja yo kerja, iku masalah urusan cinta kan yo dhewe ya Armin ya.
0: Iya. Wis tak ngene.
1: Iya.
0: Wis yo.
1: Ya.
0: Wis apa unek-uneke nok nggone jero atimu wis diomongno marek Rumini. Ya, awakmu ya ngono aja apa ngarani terlalu mengharap teman-teman.
2: Gak usah napa berharap napa-napa sing penting nyambut gawe sing apik, kerja sing apik.
0: Wis paham
2: lho, Cak.
1: Ya, cocok ku kuwatir.
0: Wis saiki mulai gagap maneh. Wis saiki ngene Rum ya. Sarene wis awakmu ngomong dhewe kaya ngono, saiki ayo nyambut gawe dhewe-dhewe.
2: Nggih.
0: Ayo ya.
1: Ayo. Ya.

0: Mi.
1: Iya, Pak.
0: Iki ngomong no Rumini.
1: Ayo.
0: Pamite iku lak sedina mule.
1: Sedina mule, terus.
0: Iki sampe telung dina.
1: Telung dina ya apa sih, Pak? Wis seminggu, Pak.
0: Seminggu?
1: Iya. Sampean iku. Yo, Kak.
0: Si. Kira-kira ana keluhan apa, Dek? Ana masalah?
1: Enggak, kan abane arek iku meneng apa?
0: Lah iya prasoko yo awak dhewe api-api ae. Ngomong
1: ngomong yo ala warang-arang yo an semauri ku, Pak.
0: Sing jelas gak ana masalah apa-apa ya?
1: Gak ana prasaku, Bang. Areke lho yo areke cuma iku mang lho, Pak. Ketoke kan mungkin kepegelen, Pak. Masuk gak enak awak-awak arek iki.
0: Ya nek gak enak awak mesti kan ya iso ngomong, awak dhewe yang kudu tanggung jawab. Lah
1: ngomong ya apa, Bawong?
0: Ya
1: areke HP gak duwe, ya apa lek ngubungi.
0: Ya Jikan karo Jimin iku sih mestine.
1: Ah, rek lore iku masa kena dipercaya nek perkara Rumini ku.
0: Jikan karo Jimin mesti kan iso ngandani nek pancen Rumini kesehatan ini terganggu awak dhewe ya gak ngemek. Gak eman nek ngobatno kan ngono.
1: Gak baik.
0: Anjen tanggung jawab awake.
1: Anjen tak sawang-sawang koyo loro arek iku. Pucet ngono. Tapi yo aneh iku tenagae teko ndi wong awake ketoke pucet, ketoke ngono kok sregep. Paling sregep lho, Pak.
0: Sikane karo Jimin yo bisa.
1: Lah yo mboh yo nang mburi kuno, sik an mboh lapo iku.
0: Bik menawa ngene lho, Mi, bik menawa si Rumini ku gak wani bloko suto nangune
1: apa
0: karo Mi terus dia itu ngomong karo Jikan atau karo Jimmy.
1: Iya sakjane ya ditakok no arek loro iku. Lah wong nek tak takoni ya wis mboten nggih mek ngunthuk semaure ku ya mek cekak-cekak. Ya gak akan ngomong. Sak takoni sembarang karen lho, Ba. Loro apa ya jare mboten sehat. Ngono wis ngono-ngono tok sing di apa
0: sampe lak nyimpen KTP ini ya.
1: Ya sik ana. Ya alamate bareng ya ana ngono catetane lah, Ba.
0: Karepku ngene, karepku ngene. Lek pancen iki wis sak menis ini ya.
1: Nah yo.
0: Sampeyan setuju bukan awak dhewe silaturahmi nang ngene omahe.
1: Ya ya gak enak ya, Ba yo. Awak dhewe sembo kelangan Rumini. Pekerja koyo Rumini ku weman, Ba. Tak joke arek kerja nang kene ya warunge awak diruame. Terus arek ya sregep. Angel lho Ba ndolek arek koyo ngono jaman saiki lho, Ba.
0: Karepku nek awak dhewe iso silaturahmi nang omahe kono ya sepisan ndelok.
1: Nah iya.
0: Kondisine kadhane Rumini ku ya apa ngono. Nah,
1: saiki kan mumpung awak dhewe ya ya gak sepiro rame lah saiki ku ya. Tasi si anak Rumini ku ruam. Saiki ya wis rada gak sepiro lah, Ba. Ya apa awak dhewe tutup sore-sore ndoleki alamate nang omahe ngono.
0: Jikan karo
1: ya tokno ngono, Ba.
0: Jikan karo Jimin celuk.
1: Diceluk ah.
0: Jun, ngrene.
1: Cak Jikan.
2: Nggih.
1: Cak Jimin. Jimin tak Jimin sing sampean niku.
0: Jimin.
1: Lah iku mang prungonku Jimin.
0: Lah apa Jimin?
3: Enten apa?
1: Lho,
0: iki
1: lho.
0: Iya. Bu.
1: Nah, iki lho.
3: Kok sajake
1: abahe ana perlu.
0: Min. Min.
1: Lho,
3: kon wis ta. Sing wis ya wis, aja kok pikir nemen-nemen.
1: Eh kok guyu-guyu ki arek iki
4: kenapa? Guyu nop, kula nak. Nangis.
1: Umat iki wisan. Iki yang ngene iki. Yang ngene ba nek wis
0: Dek
4: nggih.
0: Jawaben sing jujur.
4: Nggih.
0: Nggih.
1: Sing temen ta aku.
4: Kula niki anu lagi dobet.
0: Bungakno ngono temen.
4: Oh, aja.
1: Kotor.
4: Min. Wonten apa?
1: Eh, Pak.
0: Apa sih awakmu?
1: Jegukan sik, jegukan
0: tak jegukan. Jegukan sik. Jegukan iki lho.
4: Kula nangis nggih, nangisi Rumini kok sampai saat ini mboten mbahle ngoten lho.
2: Lah kene ku Pak.
1: Cek ilang ku gegape.
2: Sik ta kan. Kula ya mbek niku kadang nggih sumpek ngrasakaken jimin.
0: Awakmu lak runcing-runcing karo jimin.
2: Nggih.
0: Mesthi lak ngerti.
2: Lho kertas menpun kula elingaken.
0: Apa sik jimin ni sak karo Rumini jane apa sik
4: kula-kula.
2: Nggih,
4: kula-kula. Kula jatuh cincin ta cilok
0: nggih dadine kaya ngene
4: nggih
0: nggih
1: seta bah seta lah tak jimin
4: nggih
1: lah Rumini ya apa nanggapine
4: lah selama niki memang Rumini niku lah orangnya pendiam larine meneng dadi niku mboten mengungkap lewat omongan tapi hatinya kula saged maca
1: Pak apa tak jimen iki GR
4: nggih mboten pokoke kula jamen lamaraken ten kene
2: ha lha ngene iki kula bingung
0: ngene iki dilamar
2: iya bolak-balik pokoke teng KU
1: lamar wong mana iki gak ono
0: bocah ngene ngene ngene ngene aku duwe pemikiran ngene sak durunge aku nuruti karepmu
4: nggih
0: aku karo Umi rencanane
4: lah
0: nyambangi
1: Rumini
0: silaturahmi nang omahe Rumini
4: lah niku cocok
0: cocok setuju ya
4: setuju
2: Umi ngono ta
0: Umi
1: iya Pak
0: Pak Mantri kidul kono celuk Rumini kok nyuntik
2: suntik hewan
4: lah napa kula di son tentik
1: sondor
2: sik gak ngene awakmu
1: iki malah gopong awakmu
4: iki efeke orang jatuh cinta nopon
2: jatuh cinta niku ngapunten nggih Abah
0: ya
2: jatuh cinta niku kan saling mengerti dari hati ke hati kan mesti ning ngoten nek mriki jatuh cinta mriku ngimbangi
0: nah
2: niku jenenge jatuh cinta
0: lah kono ya
2: lah nek lare mboten cemer nopo-nopo
4: tapi aku jatuh cinta
1: berarti ketemu sebelah tangan
2: lah ngene
0: kira-kira Jimin wis tau ngomong lek pancen duwe niat tresno karo Rumini
4: nggih sampun Abah
0: terus jawabane Rumini
4: jawabane mesem
0: itu tondo-tondo lek
4: seneng mangkane kula mendalam
1: gak mungkin lah anu Rumini ayune kaya ngono jatuh cinta mbek Jimin iku lho
0: ngene
4: nggih Pak
2: nggih
0: sikan
4: nggih
0: aku karo Umi pancen wis direncana yo gak enak ya Rumini ku nyambut gawe ngene iki wis dadi tanggung jawabku.
2: Lho nggih, Pak.
0: Nek ana apa-apane kandungan arek lho ya kan. Nek ana apa-apane kok seragane kok gak tahu.
4: Nggih.
0: Nyambangi kok.
2: Nah,
0: kok enak ini. Ayo budal mron.
4: Duh.
2: Teng gliane, Pak.
0: Iya.
4: Kale kula.
2: Mbok empon. Mbok kale niki.
4: Nggih melok kula kangen.
2: Eh, men gak apa-apa ta? Aku kuwatir kok bae awakmu semapet tengah dalan.
4: Wah, enggak masalah.
0: Pak suntikno dhisik.
1: Sik, gone dokter dhisik cek gak gagape. Ya, cek gak.
0: Supaya tenang ngono
4: lho. Nggih.
2: Kula tumbas nepil. Pun kuwatir.
0: Iya,
2: supaya tumbas nepil are niki.
4: Nggih.
0: Ngene, wis ngene. Mi.
1: Iya, iya.
0: Nuruti karepe Jimin.
1: Engko mobil dhewe ta?
0: Sing sepisan awak dhewe ngertakno ya apa kondisine si Rumini nyalakno.
4: Nggih.
0: Kaping pindho ni?
4: Nggih.
0: Nek pancen niate Jimin temen seneng
4: karo lamar, ngelamar.
0: Kan setuju awak.
4: Nggih lamar aku.
2: Ya setuju mawon lare pun kadung ngeten.
0: Nang ngene aja bunga dhisik.
1: Ayo.
2: Ono.
0: Lek ditompo
4: ono. Nggih,
0: nek gak ditompo terus ya apa?
1: Sing legowo lho ya.
4: Nggih pun kula siap. Pokoke mangke bayaran kula tak kena kabeh.
2: Nek gak ditompo iki lho.
4: Nggih, wis siap, siap kula.
2: Siap ya.
4: Siap.
0: Nggih.
4: Nggih.
0: Tenang.
4: Nggih,
0: pancen nek gak ditompo pancen durung jodoh.
4: Nggih.
1: Ya.
4: Nggih. Nggih. Sakniki pun budal sakniki ta. Monggo bubudal sakniki.
2: Sampun nuruti Jimin sampean, Pak.
1: Ya sak ngono sih.
2: Lah nek sampean nuruti Jimin, Jimin koyo ngeten ta, Mbak, sampean newang.
1: Kang ngono tak jikan iki anu kakap malian abahe lho.
0: Jikan. Wong nek nduwe rasa tresna, iki wis jujur.
3: Lho.
1: Iya wis gak apa-apa.
0: Jujur wis gak apa-apa, gak apa-apa. Menyang cacak kalah
2: coba. Ya. Mboten mawon pun kula tomat mawon nggih.
0: Lho,
1: ayo mel ayo.
4: Iki budale kapan? Budale kapan?
0: Wis saiki.
4: Wis gak gagap aku.
1: Gak gagap. Ya wis.

0: Wis, jare nek sampean manggolek jamu awake loro kabeh.
1: Lah iya durung budal ngene lho. Iya yo tak
0: goleki. Aku tukar jamu pegelinu yo, Wan. Awakku yo loro kabeh kok yo, Wan.
1: Wis padha tuwek ngene iki isine.
0: Lah yo, Pak, aku iki titip timbangane aku mrono. Runcang-runcung wong loro.
1: Enggak kok aku sing tuku jamu. Aku nang ngene Umi Nur kono kan rada ado tapi ya rada larang ning mandi kan ngono.
0: Iya, jamune kok enak, Pak. Ono isi-isi-isi iku lho. Apa iku? Makno aku nek mari ngewe jamune ku langsung awakku wenteng ngono rasane.
1: Iya, apa jamu pegelinu
0: kuwi. Iya, pegelinu.
1: Ya, kok tak budal kok sik. Seta tak durung cek sore mak.
0: Iya.
1: Ora sedeng buka mari-mari maghrib ngono lho.
0: Iya.
1: Enggak.
0: Lah iki kopine sampean ya apa nek ya entekno dhisik mosok kate ya jamu ya kopi. Enggak dobel-dobel. Lah iya. Kulo mek
1: anu aku pokoke nek perkara mangan ngono ya wis suwe mangan. Kopi sing aja sampe telat ngono. Aku mek njaluk situ iku to lho. Kopi aja sampe telat.
0: Karena iku, aku iki wis ero nek sampean gak iso gak ngombe kopi iku.
1: Ya sampean nek mangan-mangan yo ya dijogo mau sampean sik mangan seneng mangan. Koyo iku sambatan sikile loro ae ngono.
0: Ayo linu.
1: Lah mangkane iku, jok mangan kacang-kacangan. Mangan kacang temen ae.
0: Iya. Apa mangan kacang-kacangan?
1: Ya maksudku koyo jeroan bareng jek sami, jek seneng ngono mangan ngono-ngono iku.
0: Alah wong pisan ae rek, seneng pisan wingi
1: iku lho. Mangane mari besaran iku yang mangan kakek mangan wedhus ngono.
0: Alah Pak, wong
1: setahun bisa hari biasanya awak dhewe ketemu daging wedhus daging sapi lah ya setahun.
0: Iya Pak.
2: Assalamualaikum.
1: Monggo. Waalaikumsalam.
0: Kok gak tau ya wong ndi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Masyaallah. Mak dayo gemerutuk iki.
0: Nggih. Monggo.
2: Nggih. Niki wau kula kesasar-sasar.
1: Lho, sampeyan entang sendi niku
0: kundi niki. Kok
2: kesasar. Ndi mau kan
3: nggih.
2: Mopeng-mopeng mboten karo-karuan.
3: Niki lak anu desane ringin anom nggih.
0: Nggih.
3: Lah niku wau kok ditutut-tutut tibake malah mlebu nopo kuburan. Dimale tapi tibake alas. Yo nopo niki?
1: Nggih. Panjenengane
3: tak niki.
1: Daerah mriki pemukiman penduduk nggih radi jarang-jarang ya tasik.
3: Nggih.
1: Jarang omah
3: kabade takok niku wae gak ana wong lewat ta blas ngoten lho
2: kula ngantos beto KTP.
0: Lah panjenengan iki saking pundi kok nate semereng
1: nggih nggih dereng Tepang panjenengan saking pundi
2: kula niki paling nami Subhan.
0: Pas Subhan
2: kan nggih kula niki Juragan Warung.
0: Oh.
2: Dan iki bojo kula.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Nggih. Lah niku sing
2: tanggal niki pegawe kula.
0: Oh.
2: Kula Jikan, Pak.
3: Kula Jimin.
0: Jikan kali Jimin.
2: Nah, kula enggak ada pegawe istri kali.
0: Nggih.
2: Setunggale namine Ririn. Sing setunggale namine Rumini. Kata.
1: Hah?
0: Kaya jenenge anake dhewe.
1: Namine sinten sing setunggale Ririn sing setunggale wae sinten kalau
2: Rumini.
0: Kaya anake dhewe Pak ya
1: jenenge Rumini.
2: Rumini. Lah,
0: iya.
2: Tumut nyambut gawe ten nggen kula niki mumpun enten nek sinten ya? Amper rong wulan ngoten.
1: Nggih.
2: Ajenge kali wulan. Nggih nyambut gawe ini
3: wis ngger wajin sregep
2: iku
3: kula suweneng.
2: Bersihan.
1: Nggih. Nggih
2: mboten nate ngomong napa-napa, mboten pun. Lek mboten ditanggleti nggih mboten ngomong mendel mawon.
1: Nggih.
2: Lah pamit kali kula niki pangsul. Pamit sedinten ngantos sak niki seminggu mboten balik tenggen kulo, kulo kuatos, kulo kulo madosi alamat iki kepanggil tempriki, nopo niki leres, Griyane Rumi.
0: Nggih.
2: Leres nggih.
0: Nggih, nggih.
1: Nggih leres.
0: Alhamdulillah.
1: Lah Griyane, lah Rumini niku anak kula, anake mak.
0: Nggih.
1: Anake bojo kula.
0: Nggih, nggih, alhamdulillah nggih.
3: Nyelo atur nggih, Pak. Ngapunten
1: sak dereng. Lah napa?
3: Nggih, nek niki pancen Griyane Rumini nggih kaleresan sebab niki kanca kula Jimin
0: nggih
3: pungin klayung-layung
0: seneng kula cinta temen kali Dek Rumini
3: gandrung kapirangon kasmaran kali
0: nggih
3: Rumini niku
0: ngoten lho anu mriki niki nek saged nggih tepangan kula kepingin lebih dekat nggih calon para tua.
4: Pak gak salah ta enggak salah ta wong iki
3: suwun lho
1: Rumini sampean gak keliru ta bener ta
0: Rumini
4: boten kok jenenge Rumini mana
1: niki lho kabeh nek ono Rumini mana alamate
0: leres iki lho ngapunten niki lho lho niki lho niki KTP-ne alamate barang
1: iki Pak sema delan mah
4: iku nek iki Rumini anake dhewe
1: lho nek niki anakku niki
0: alamate
1: Rumini
0: nggih kan ringin nomor mriki to
4: nggih
0: bener niki pun ya
3: awakmu wis ngerti dhewe nek iki pancene teman-teman omae Rumini awakmu wis cocok kadek
0: bapak
3: waras aku
0: iki pun
1: astagfirullahaladzim ya Allah
0: sampai akan bah kula kadek kamar pisan bah
4: aku tambah bingung aku pak
2: siji gawe loro gawe pindah kula niki kepingin kepanggih kali Rumini sehat apa terus pindi apa tasik purun wangsul dateng griya kula nyambut gamel malih napa mboten tapi kali ini pun
0: nggih kula Jimin
2: pegawe kula Jimin iki
0: jatuh cinta
1: nggih nyuwun sewu kula tak ngomong nggih iki kleresan kleres nek cocok kae KTP-ne niki anak kula Rumini jenenge sekitar 4 bulan yang lalu niku pamit pamit lunga ten kutha nyambut damel. Nggih. Lah terus pungkasane sampe niki ten njen sampean nyambut gawene pinten wulan 2 wulan. Lah 2 wulan.
2: Badhe kali.
1: Nggih. Nggih pun tau kirim kabar terus nyambut gawe ten njen sampean.
2: Nggih.
1: Lah niku ngeten, Mbah.
2: Nggih.
1: Nyuwun sewu.
2: Nggih.
1: Pas anak kula niku pamit lunga ten kutha, nggih, jaman semonten niku kula ngeteraken kali mak'e tenggene ngajikan dia nyegat bis wong numpak bis
2: nggih
1: nggih kula pangestu nggih kula dongaaken nggih supados kali sing sambi kula mboten nemu alangan napa ning nyatane bareng anak kula pun budhal nggih wis arep wedal kula mirip kabar bis niku kecelakaan anak kula pun meninggal
0: Lho, ora ngene iki. Lah, tenan ta. Mekan. Anu, tik tik tik. Lho, Pak, ning ngomong iki.

Mutiara Hikmah, Saripati, Tuntunan Hidup. Allah yang telah menjadikan malam untuk kamu, agar kamu bisa beristirahat, dan menjadikan siang terang benderang untuk kamu, agar kamu bekerja.

Cak Ning, sampun wancine kula pamit undur diri sak sampune siaran sedinten iki. Rebo 10 Juni 2021. Sedaya kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 106,8 MHz. Kula Lia ngaturaken nedon rimo kangge sesarengan sampean. Kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih benjing. Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro. Ayo tumandang, bangun negoro.

Jane Sugeng Enjing kangge wilayah Surabaya tempuh di kemawon siaran iki saged ditampi. Sesarengan program apa-apa Radio Republik Indonesia Surabaya siaran maling kangge frekuensi FM 96,8 MHz AM 55 kHz lan RRI digital. Dinten iki Kamis 11 Juni 2016 saged dalan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya kula wahyujan ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ya caneng ketemu maneh bare aku Wahyu Chat sing ngajani sampean de Tanjung Perak isuk dino iki semestine saking dalan pemuda 82 ngantos 90 Surabaya Pro Papat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya siaran dino iki monggo caneng ya sarang-sarang ya di BBT rangken adi corone jaya pagi nganti lontong balap di Tanjung Perak isu iki bare sekalian cari dungo mugi-mugi dengan sedaya sehat ngeten nggih jono sing loro jak nih ya sing loro gedang waras sing waras ya dijaga kesehatan nih ngeten nggih. Ya selangkan langsung aja nih awak di langsung mulai rangken adi coro Tanjung Perak isu di noiki Kemis 11 Juni 2016 bare aku Wahyu Chan.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: yakni sampean sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janing sugeng enjang saniki wayahe ngancani sampean ya nggih tempro papat RRI Surabaya. Tasih dirangkene dicara Cahaya Pagi Janing saniki wayahe bakal ngajak sampean ngobrol-ngobrol kalian Ustadz Wahno Sucipto. Beliau ini adalah penyuluh agama Islam saking Kecamatan Wonokromo Caning. Bare topik pembahasane yoniku wasetya jalan tengah menyatukan umat. Tak sapa dhisik mergane Ustaz Wahno Suciptone sampun terhubung kali Wahican Caning teng line telepon di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Wahno Sucipto.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahyu.
1: Inje, terima kasih sebelumnya dengan Wahyu di studio. Untuk di pagi hari ini nanti kita akan bagi jadi dua segmen ngeten nggih, Ustaz. Di mana segmen pertama kita persilahkan jenengan untuk sampaikan materinya terlebih dahulu. Nanti setelah itu baru dilanjutkan kalian sesi kedua yaitu sesi tanya jawab kalian Caning sing enten di rumah. Begitu nggih. Untuk segmen pertama ini kami serahkan monggo Ustaz Wahno Sucipto.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bi nasta'in wa la umri fiddin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka. Saning pendengar acara Cahaya Pagi Radio Republik Indonesia Pro 4 FM Surabaya yang rahmatullahi taala. Sahabat yang berbahagia. Pada pagi hari ini tema kita adalah wasatiyah. Tema lengkapnya adalah wasatiyah jalan tengah untuk menyatukan umat. Kata wasat pada mulanya berarti segala yang baik. Segala sesuatu yang bernilai baik adalah pertengahan di antara dua sifat ekstrim. Pertengahan dari sifat teroboh misalnya, dan takut itu tengah-tengahnya adalah sifat. Pertengahan dari sifat boros dan kikir adalah sifat dermawan. Pertengahan dari kedurhakaan dengan sebab dorongan nafsu yang menggelora dan impotensi adalah kesucian. Dari situlah kemudian kata wasat meluas maknanya menjadi tengah atau pertengah. Ketika ada dua pihak berselisih dan berseteru, maka pihak ketiga adalah pihak yang dituntut sebagai wasit atau penengah agar berlaku adil, yakni tidak memihak pada pihak manapun. Kemudian dari situlah kemudian muncul makna wasat yang selanjutnya yaitu adis. Ummatan wasatan artinya adalah umat yang terbaik, dalam bahasa Arabnya adalah khiyar. Umat yang adil, audulan, yang seimbang atau tawazun, yang tidak berlebih-lebihan dan tidak mengurang dalam segala langkah kehidupan. Wasatiyah adalah konsep inti dari moderasi beragama yang berarti mengambil posisi pertengahan, seimbang dan tidak condong ke salah satu dari sisi ekstrim. Istilah ini berasal dari kata wasat, yang berarti tengah, terbaik, adil, dan terpilih. Dalam ajaran Islam, wasatiyah menempatkan umat sebagai umat pertengahan yang memiliki karakter adil, bijaksana, mampu menjadi teladan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa kadzalika, dan demikianlah, ja'alnakum, kami jadikan kalian ummatan wasatan, umat yang pertengahan, litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia. Fayakuna ar-rasul 'alaikum syahida, dan agar rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kemudian dijelaskan pula di surat Al-Isra ayat 110. Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wa bataghi baina dzalika sabila. Dan janganlah kalian mengeraskan suaramu dalam sholat, dan janganlah pula merendahkannya. Wabtaghi baina dzalika sabila, carilah jalan pertengahan di antara keduanya. Berikutnya yang terkait dengan keadilan, jelaskan di surat Al-Maidah ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah. Wala yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu, ya'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Janganlah kebencian terhadap suatu kaum mendorong kamu berlaku tidak adil. Ya, dulu berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada Allah. Berikutnya tentang terkait dengan berlebih-lebihan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 77. Qul ya ahlal kitab, katakanlah wahai ahli kitab, la taghlu fi dinikum, janganlah berlebih-lebihan dalam agamamu. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qabl, dan janganlah mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat. Ayat ini selaras dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Obron dan Bahyaki, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Cakning pendengar acara Cahaya Pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inti sikap wasatiyah adalah tegas menolak dua kutub yang merusak. Dua kutub itu adalah yang pertama, ekstrim berlebihan, sikap kaku, fanatik buta, menganggap dirinya paling benar, menghakimi orang lain, mengatakan orang lain kafir, orang yang tidak sejalan itu, tidak diridhoi Allah dan lain sebagainya. Kemudian menutup diri dari perbedaan dan lain sebagainya. Kutub yang kedua adalah kelonggaran tanpa batas, yaitu sikap mengabaikan nilai dasar agama, meleburkan identitas dan menyesuaikan ajaran semata-mata mengikuti tren sekarang atau tren zaman modern. Maka sebagai gantinya, wasatiyah adalah mengajarkan keseimbangan, teguh pada akidah dan prinsip, kemudian memahami teks agama secara kontekstual dan tidak kaku, menghormati hak-hak orang lain yang berbeda keyakinan, beda agama, ya, kemudian berpikir jernih dan tidak mudah terbawa emosi. Dan yang terakhir adalah mengutamakan kemaslahatan umum di atas kepentingan kelompok. Cakning pendengar Radio Republik Indonesia Pro 4 FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wasatiyah sering disalahpahami. Wasatiyah bukan berarti ragu atau setengah hati dalam beragama. Ia juga bukan dalam atau jalan tengah yang membingungkan atau mencampur adukkan kebenaran, tetapi sebaliknya, wasatiyah adalah keteguhan yang disertai kebijaksanaan. Ia memegang teguh inti ajaran, namun fleksibel dalam cara menyampaikannya, penerapan sesuai dengan situasi dan kondisi tentunya. Wasatiyah membedakan antara prinsip yang tidak dapat diubah dan hal-hal yang bersifat teknis atau kontekstual, yang di situ memberi ruang untuk ijtihad atau usaha maksimal seorang muslim. Untuk itu, karakter utama orang yang berwasatiyah atau pertengahan itu memiliki ciri-ciri. Pertama adalah mereka yang wasatiyah itu adalah dirinya adil, menempatkan suatu pada tempatnya tanpa memihak kepada siapapun. Di samping itu cirinya, ciri khasnya adalah bijaksana. Ya, menerima perbedaan sebagai sunatullah. Kemudian ciri selanjutnya adalah tegas namun santun. Tegas dalam kebenaran, santun dalam menyampaikan. Menyampaikan kebenaran dengan cara yang menyenangkan. Tetapi tentu batasannya adalah tidak melanggar dari ketentuan agama itu sendiri. Seorang wasatiyah juga akan mandiri, tidak mudah terpengaruh oleh arus yang salah, tidak mudah berubah sana kemari, mengikuti mana yang banyak dan sebagainya. Begitu juga seorang wasatiyah, wawasan wasatiyah, mereka juga akan mempunyai sifat peduli, ya, mengutamakan kesejahteraan sesama daripada dirinya. Sakning pendengar Radio Republik Indonesia FM 4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penerapan dalam kehidupan sehari-hari wasatiyah terlihat jelas dalam tindakan nyatanya. Ya, dalam sisi ibadah misalnya, seorang wasatiyah melakukan kewajiban dengan sungguh, namun tidak berlebihan hingga menyakiti diri atau mengganggu orang lain. Juga tidak mengabaikan kewajibannya. Seorang wasatiyah dalam hal berpakaian, ia selalu menjaga kesopanan dan identitas diri, namun tidak berlebihan sehingga terasing dari lingkungan tempat tinggal dia. Seorang wasatiyah yang dalam bergaul dia bersahabat dengan siapa saja tanpa membedakan agama, suku, tapi tetap menjaga nilai diri. Itulah seorang yang wasat. Kemudian seorang wasatiyah dalam bersikap terhadap perbedaan. Dia mendengar pendapat orang lain, berdiskusi dengan baik, dan tidak memaksakan kehendak. Dalam mengelola harta, si wasatiyah ini bersedekah dengan lapang dada, namun tidak boros. Karena tadi kelihatan bahwa wasatiyah itu di tengah-tengah, maka tidak boros hemat, namun juga tidak sikit, di tengah-tengah. Pendengar radio RRI Perempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya nilai wasatiyah hidup lama dalam budaya dan sejarah bangsa Indonesia. Contohnya Wali Songo dalam menyebarkan Islam menggunakan pendekatan yang damai, menghargai budaya lokal, tidak memaksakan kehendak. Dan inilah sebenarnya bentuk dari wasatiyah atau pertengahan atau profil wasatiyah. Hal ini sejalan dengan Pancasila. Wasatiyah selaras dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam sila Pancasila itu. Kemudian juga selaras dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Selaras persatuan Indonesia, selaras juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Juga menurut sejarah bahwa wasatiyah itu merupakan perekat bangsa, karena di tengah-tengah keberagaman 1.300.000 suku bangsa di Indonesia, kemudian ratusan bahasa, wasatiyah menjadi pondasi agar perbedaan yang menjadi kekuatan, bukan kelemahan. Karena dengan wasatiyah itulah suku-suku, bahasa dan sebagainya kita bergaul dengan mereka dengan baik, tidak kemudian membeda-bedakan antara suku dan lain. Wasatiyah di zaman sekarang menghadapi tantangan yang luar biasa, karena di zaman yang digital sekarang ini penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian yang cepat menyebar, itu adalah tantangan wasatiyah pada era. Kemudian tantangan berikutnya, kelompok yang menganggap kitab keras sebagai bentuk kesetiaan beragama. Menganggap bahwa agama itu adalah segala-galanya, dan yang lain itu tidak dipedulikan. Kalau selain agamanya dan agama yang sama dianggap salah dan sebagainya, itu ada tantangan. Kemudian tantangan berikutnya, tekanan sosial yang memaksa memilih satu sisi secara ekstrim. Pendapatnya dianggap lebih benar, dan yang lain, pendapat orang lain dianggapnya sama. Kemudian tantangan berikutnya adalah kurangnya pemahaman mendalam tentang ajaran agama. kadang ada saudara-saudara kita yang memahami agama secara parsial, memahami agama dengan modal terjemahan, memahami agama seperempat atau seperempat saja yang dibaca, tapi yang lainnya tidak dibaca. Dia meyakini bahwa ya itu yang agama itu ya itu, padahal agama sangat luas dan di situ nanti ada pendapat-pendapat, ada opini-opini yang lain yang tentu akan berbeda dengan. Dan setelah perbedaan itu, kita mengatakan saya yang paling. Itulah tantangan pada era sekarang. Kemudian tantangan wasatiyah bagi generasi muda memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Yaitu menjadi pelopor sikap santun dan menghargai perbedaan di media sosial. Menyaring informasi sebelum dipercaya dan disebarkan. Jadi kalau ada informasi masuk, cari kebenarannya. Dapat dipercaya atau tidak, sumbernya dari mana. Kalau memang itu sudah dipercaya dan sumbernya jelas, maka bolehlah kemudian disebarkan. Tapi kalau tidak jelas, sumbernya juga remang-remang, tidak dapat dipercaya, maka jangan disebarkan. Kemudian sebagai generasi muda, tanggung jawabnya adalah menjadi contoh hidup beragama yang damai dan beradab. Membangun persatuan melalui kegiatan-kegiatan yang positif lintas kelompok, lintas mahasiswa, lintas pemuda, dan lain sebagainya. Nah, semuanya adalah tanggung jawab mereka, mereka ya, yang mereka ini ya, diproyeksikan menjadi generasi emas di tahun 2004. Manfaat wasatiyah bagi kehidupan bersama masyarakat yang damai dan bebas dari konflik. Karena dengan wasatiyah ini nanti akan tercipta toleransi yang sehat tanpa kehilangan identitas, tanpa mengurangi keimanan, keyakinan, akidah, dan sebagainya. Dengan wasatiyah, insya Allah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia akan kuat persatuannya, meskipun beragam, budaya, suku, dan lain sebagainya. Kemudian dengan wasatiyah, citra agama yang indah bagi rahmat lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta akan tercipta. Dengan wasatiyah, lingkungan insya Allah akan kondusif untuk kemajuan dan kesejahteraan. Sehingga wasatiyah adalah jalan terbaik, teguh pada keyakinan, lapang dada terhadap perbedaan, dan senantiasa mengutamakan kedamaian. Inilah jalan tengah yang mampu menyatukan hati dan membangun peradaban yang mulia. Para pendengar Cahaya Pagi Radio Pro FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah sedikit yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz. Nah, sekarang Caning monggo sampean sing pengin gabungan ngobrol-ngobrol kalian Ustaz Wahno Sucipto, langsung aja Caning di 5462961 atau di 0896021339 kota wacana Caning. Nggih. Di kesempatan pagi hari ini sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Carizal Diwio. Ngapunten mau bertanya, bukankah kesempurnaan sudah diatur yang benar dan jelas juga gitu ya, jelas juga mana yang salah, yang halal, yang haram gitu ya. Kenapa masih ada wasatiyahnya? Ustaz, monggo.
2: Iya. Terima kasih Mas Rizal. Memang sudah jelas ya, haram mana ya, haram mana. Wasatiyah itu tidak masuk ke sana. Artinya bukan wasatiyah itu antara halal dan haram. Itu kemudian wasatiyah bukan di situ wasatiyah. Jadi wasatiyah itu bentuk cara pandang, sikap dan perilaku, cara pandang, sikap dan perilaku sebagai seorang Muslim yang di situ tidak condong ke pendapat-pendapat, condong ke ekstrim atau justru dia longgar dalam beragama. Itu seperti kalau halal haram ya tetap di situ. Kalau itu haram, haram, halal ya haram. Artinya itu keyakinan atau pemahaman keagamaan yang tidak boleh kemudian kita tolerir di situ. Tapi hal-hal yang sifatnya kita bisa ijtihad, kita bisa istilahnya ya, kalau kemudian tidak melaksanakan itu, sesuatu itu, ya tidak apa-apa. Atau kita tidak misalnya tidak kecenderung ke sana. Itu tidak apa-apa dan tidak dosa dan tidak haram. Maka ya tidak apa-apa kan. Artinya memilih sesuatu yang di situ di tengah-tengah antara yang condong ke ekstrim tadi. Halal. Haram, ini nggak boleh. Padahal di situ di pendapat yang haram itu, padahal dia pendapatnya sendiri, bukan pendapatnya secara umum. Tetapi karena pemahaman keagamaan yang masih kurang tadi ya saya sampaikan bahwa ini adalah haram. Padahal pada pendapat yang lain yang tidak mengharamkan, maka disitulah kemudian ada toleransi-toleransi. Itu karena halal dan haram itu adalah masalah fikih. Haram mungkin dari pendapat satu ulama misalnya, atau pendapat satu seorang misalnya. Tapi pendapat orang lain juga tidak haram. Saya contohkan merokok. Merokok itu kan ada yang berpendapat bahwa rokok itu kan haram. Tapi ada pendapat yang lain yang tidak mengharamkan. Pendapat yang lain yang memakruhkan. Itu kan ya pemahaman saja. Maka jangan kemudian, oh ini haram, kamu itu kalau mau berpendapat makruh itu dosa dan sebagainya. Jangan. Saya berpendapat bahwa rokok itu haram ya untuk saya. Tapi kalau sampean misalnya berpendapat makruh ya monggo gitu. Itu toleransi namanya. Wasatiyah itu. Saya kira itu. Wahyu.
1: Baik, terima kasih Carizal di Wiyung. Oke, terima kasih banyak untuk kesempatannya sudah bertanya. Dan dilanjutkan kembali tadi ketika Mas Setia tadi Ustadz ini juga ada beberapa ya, saya coba untuk bacakan kembali. Ada Neng ini Mas Nuhun ini Mojokerto mengatakan nggih. Ustadz ini mengenai topik pada hari ini ya. Ini beliau coba cukup menarik pertanyaannya sehingga saya pilih untuk dibaca.
2: Halo.
1: Halo.
2: Ya.
1: Halo. Ya. Dari Neng Aini begitu ya.
2: Iya.
1: Baik, Neng Aini di Mojokerto matur sumanuwun ini menanyakan mengenai jalan tengah yang menyatukan umat dan apakah hal ini pun juga menjadi salah satu tantangan yang dihadapi pada saat Nabi berdakwah. Lalu juga cara Nabi berdakwah itu juga seperti apa untuk menyatukannya. Lantas untuk di era saat ini apakah juga masih bisa diterapkan cara-cara yang dilakukan oleh Nabi sebelumnya. Monggo.
2: Terima kasih Mbak Aini. Wasatia itu ya karena tadi dasarnya adalah Al-Quran dan Al-Hadis, ya jelas. Sudah saya sampaikan tadi,
1: yeah.
2: 3 atau 4 ayat tadi yang terkait dengan wasat. Ya tentu malah justru Rasul yang kemudian mencontohkan dan itu diterapkan oleh Rasulullah SAW. Saya ulangi tadi dari Tobroni tadi ya. Hadis dari Tobroni, artinya itu pun dari Nabi Muhammad. Umuri awsatiha, awsatuha. Jadi baik-baik perkara itu adalah di tengah-tengah. Jadi ya, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa tengah-tengah itu ya tidak boros misalnya, tetapi juga tidak pikir di tengah-tengahnya itu. Jadi apa? Dermawan. Dermawan itu kan diterapkan oleh Nabi. Nabi itu luar biasa dermawannya. Jadi apa yang dimiliki oleh Nabi, apa harta yang dimiliki oleh Nabi, tidak boleh tersisa, biar keluarkan, diinfakkan, dimakan dan sebagainya. Sifat dermawan tentu sudah tidak bisa kemudian ditutup-tutupi lagi bahwa Nabi itu sangat-sangat dermawan. Kemudian antara sifat ceroboh dan takut itu kan berani. Berani Rasulullah itu ya luar biasa. Contoh dari Rasulullah dalam menegakkan kebenaran, dalam menegakkan agama. Nah, tantangan untuk zaman sekarang ya tentu itu rumitnya. Ini sudah saya jelaskan. Ya, tentang misalnya pendapat-pendapat atau apa ya, ilmu yang dimiliki oleh seorang karena keterbatasan ilmunya kemudian mengatakan kalau tidak sependapat dengan saya, mereka adalah kafir, mereka tauhid misalnya dan lain sebagainya. Itu karena apa? Ya karena pemahaman keagamaan ya yang masih kurang komprehensif ya. Saya contohkan seorang yang misalnya mengetahui atau disuruh mengidentifikasi tentang gajah, bentuk gajah misalnya. Orang buta misalnya tanya gajah itu modelnya bentuknya apa misalnya. Orang buta mengatakan gajah itu seperti bumbung, bumbung ngerti bumbung tak wahyu.
1: Betul, apa niku?
2: Bumbung itu ya dari bambu itu. Bambu yang dipotong.
1: Oke, baik.
2: Nah, itu karena apa? Si buta itu memegang gajah itu dari kakinya ternyata. Akhirnya dia berpendapat ya mengatakan lo gajah itu seperti bambu itu yang dipegang. Ada seorang buta yang lain mengatakan gajah itu seperti pecut, pecut untuk yang sapi. Karena yang dipegang apanya? Pegang
1: belalainya.
2: Ekornya.
1: Oh, ekornya apa?
2: Belalai. Dan ekor. Ekornya. Buntut itu. Ada kemudian seorang kita mengatakan ya, gajah itu enggak seperti pecut, enggak seperti bumbung, tapi seperti kipas. Ternyata yang dipegang itu telinganya. Itulah gambaran orang yang kemudian dasar agama yang tidak tuntas. Tapi bagi orang yang dasar agamanya tuntas, mereka melihat dengan mata kepalanya bahwa ya si buta satu ya benar, karena memang yang dilihat itu kakinya. Si buta yang lain ya benar, karena yang sedang itu ekornya. Yang lain juga semuanya benar. Itu kalau kita mau lihat secara itu. Dan tidak menyalahkan sama itu salah. Baca kok seperti petir dan sebagainya. Tidak seperti itu. Orang yang melihat secara wasatiyah itu. Ya membenarkan tadi. Ya benar sampean. Yang dipegang itu kaki. Ya benar sampean. Sampean juga benar. Gitu. Tetapi sebenarnya kalau kesatuan seluruhnya gajah itu seperti ini. Nah itu aja. Dan orang yang tahu, orang yang mengerti wasatiyah itu, kalau ada orang yang berpendapat tadi, ngeyel misalnya, orang yang ngomong tadi gajah tadi, seperti bumbung kemudian ngeyel, dia cuma, oh gitu ya. Oh, karena apa aja sudah tahu. Nah, itulah wasatiyah. Itu sebenarnya ya juga tantangan. Karena memang di Indonesia ini kan orang yang memahami agama itu tidak seperti ya benar memang Islam misalnya Islam itu kan sekarang itu 80% ini. Tapi yang bisa di persentase lagi yang bisa baca Al-Quran itu tinggal berapa persen, kemudian yang bisa membaca Al-Quran kemudian bisa memahami, kemudian bisa baca Al-Quran memahami, kemudian mengetahui kitab-kitab yang lain itu berapa persen, mengetahui Al-Quran kitab-kitab lain, kemudian dia bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari itu, itu kan masih jauh tantangan sekarang. Maka ya kita harus belajar. Itu saya kira Mas Wahyu. Jawabannya.
1: Baik, terima kasih. Dengan ini mungkin sudah terjawab ya, tapi ada beberapa lagi pertanyaan, cuma karena waktunya cukup terbatas begitu ya. Insya Allah kita akan coba untuk lanjutkan obrolannya, dan panjang kita akan coba ngobrol-ngobrol lagi sama Ustadz Wahno Sucipto Cakning. Ustadz, terima kasih banyak untuk kesempatannya, namun sebelum mengakhiri mungkin agak sedikit ada wejangan dikit gitu ya, untuk yang bisa diberikan kepada Cakning di pagi hari ini. Monggo Ustadz.
2: Para pendengar Cahaya Pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wasatiyah memang sangat kita butuhkan di era modern dan di negara yang Indonesia yang terdiri dari beberapa pulau, beberapa bahasa, suku, agama yang berbeda-beda. Sangat diperlukan pemahaman tentang wasatiyah. Karena dengan wasatiyah, nanti toleransi yang sehat, tentu tanpa menghilangkan identitas, itu nanti akan tercipta. Kemudian persatuan, insya Allah akan kuat dengan wasatiyah. Kemudian citra agama kita, agama Islam itu akan indah. Itu sesuai dengan cita-cita Nabi, yakni rahmatan alam. Kemudian dengan wasatiyah itu, insya Allah lingkungan kita akan baik, dan cita-cita luhur dari semua, tentu saya kira semua agama itu menginginkan, yaitu perdamaian. Bahkan di dunia pun itu perdamaian itu akan mudah-mudahan dengan wasatiyah ini Indonesia antara kita dan seluruh dunia akan damai, sejahtera, lahir maupun mati. Demikian Kak Wahyu yang saya sampaikan.
1: Baik, terima kasih Ustadz Wahdat Sucipto untuk kesempatannya. Terima kasih sekali lagi, dan mungkin sehat-sehat terus ngeten nggih, dan juga lancar semua aktivitasnya untuk di hari ini pengatan. Caning itu tadi untuk ngobrole kalian Ustadz Wahdat Sucipto di Cahaya Pagi. Tak tutup dhisik Caning, Cahaya Pagi ini kok dilanjutke kalian nonton balap air kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Grup Semene Siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya, Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

Janeng wae woro-woro mbarek Wahyu Chan, Komisi Papat DPRD Kabupaten Situbondo sinergi kalian BPOM setempat caning kanggo ngawasi perusahaan produk kecantikan atau skincare. Sekretaris Komisi Papat DPRD Kabupaten Situbondo Muhammad Badri nyatane lawes nekani BPOM Jember ya kanggo sing isono dingin sore membawai Situbondo caning gawe nambah wawasan mengenai keamanan produk kecantikan sing aman di gawe karo masyarakat di wilayah Situbondo. Yang ada kabar liane caning Satreskrim Magetan kalian bidang laboratorium forensik Polda Jatim gelar coaching klinik mengenai penerapan metode scientific crime investigation utawa SCI kanggo memperdalam kompetensi forensik kepolisian di penanganan perkara. Wakapolres Magetan Kompol Didi Dodi Wibowo nyatane lah kegiatan iki dimelui karo jajaran Polres Magetan yaiku para pejabat utama Kapolsek lan Kanit Reskrim bareng sejumlah penyidik yaitu tingkat Polres utawa Polsek jajaran. Caning kumang woro-woro bareng Wahyu Chan monggo ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya.

buku. Sing kesiji, maca buku sing disenengi. Contone, lek peno seneng maca buku fiksi, coba targetno rutin maca buku fiksi sing kudu diwaca saben wulan. Sing keloro, nentokno swasana maca sing nyenengno. Dadi, lek peno rumangsa nyaman pas maca buku, iku bakal gawe swasana sing enak gawe maca buku. Sing ketelu, nentokno wektu sing tepat. Peno yo iso nentokno wektu sing tepat kanggo maca buku. Contone, pas mulai teko kantor nganggo transportasi umum, utawa pas lagi ngopi nang kafe. Sing kepapat, ngunjungi fasilitas lan infrastruktur. Fasilitas sing dimaksud kaya perpustakaan utawa teko nang toko buku. Pentinge budaya maca yaiku kanggo mbangun keterampilan. Lek luwe akeh weru, luwe akeh sisan keterampilan meno. Sejatine ora mek keterampilan tumindak, tapi keterampilan liyane kaya nata tembung nang tulisan karo liyan-liyane. Iki bakal mantu peno gawe cepet ngerampungno tugas-tugase peno lucaning

0: Bu, ibu, ini saya kunci sepeda motor ya. Aku apa ini metu?
1: Metu nanti sih le? Udan-udan kok ini kok metu?
0: Biasa bu, apa ini ngopi nang warkop.
1: Ya wes nang budal nek selak sore lho. Ojo lali, nggawa jas udan, ambek kelengkapan surat-surat, SIM, STNK. Terus ojo lali le, gawe helm.
0: Lala apa sih bu? Kan cidek, gak sampai sing ado-ado.
1: Walah le, masih yo cidek. Kelengkapan surat-surat ki yo kudu digowo. Terus nek berkendara yo kudu sing ati-ati le, jogo keselamatan pas nang dalan. Iku penting le.
0: Walah, ngono ta bu?
1: Iya le, awak dhewe ki sebagai warga negara Indonesia kudu patuh bare aturan berlalu lintas supaya aman lan nyaman sampai nang tujuan.
2: Ludruk iku seni pertunjukan tradisional sing asale saka Surabaya, Jawa Timur. Pertunjukan iki dikenal ono dialog-dialog lucu lan interaktif. Pemaine nganggo basa Surabaya sing khas. Biasane derek ludruk diiringi musik gamelan lan dipentasno karo kelompok aktor. Kostum sing digawe kostum tradisional lan penontone kadang dijak melok interaksi, gawe suasana luwih hangat. Tema sing sering diangkat isok macem-macem, mulai saka kritik sosial, kehidupan keluarga, sampai lelucon. Ludruk iki gak cuman hiburan, tapi yo dadi media kanggo nyampekno pesen-pesen moral utawa kritik.

Jadi ngajarin Dindi, mari ini Voyager bakal lanjut ya, tasing ngajarin sampai di Tanjung Perak iso. Tapi saat dulu nih, gue bakal ono persembahan saking kocok-kocok Propapat RRX Surabaya Mbah Rek siaran Bangun Deso. Temane niku sampah dapur iso dadi pupuk kompos. Ajeng ning di pancete Propapat RRI Surabaya di 96,8 FM AM 585 lan RRI Digital.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Enjang meniko sengojo ngangkat topik sampah dapur dadi kompos. Kita saking studio ngaturaken sugeng enjang

0: Waalaikumsalam, wis mulai nduk.
1: Iya ibu.
0: Kesel lah. Lagi lapus sepatu nih kok ruwet kabeh.
1: Sedikit. Yo hari iki bu, ono praktek.
2: Praktek? Praktek apa?
1: Praktek bikin pupuk sendiri, pupuk kompos.
0: Praktek bikin pupuk sendiri. Nek pupuk kompos iku berarti kan bahannya bahan alami toh. Bahannya teko apa wong ibu randu godong-godongan?
1: Seru banget loh bu. Tadi iku
0: bahannya teko apa?
1: Bahannya iku bahan sing sering kita jumpai. Ayo opo? Tebak apa?
0: Apa ya ini sering kita jumpai?
1: Sering kita jumpai.
0: Godong
1: sering...
0: pelem.
1: Bisa jadi?
0: Godong bayem.
1: Bisa jadi?
0: Godong kangkung.
1: Bisa jadi?
0: Nek kompos kan biasanya godong-godongan lho sih.
1: Betul. Tadi iso semua bahan bahan rumah tangga, bukan semua sih, tapi kayak bahan-bahan iku loh, sampah dapur iku loh ibu.
0: Oh, sampah dapur berarti gak sayur toh. Misalnya kok kulit-kulit buah ya, ngoncein nanas, ngoncein semongko, ngono-ngono iku ta.
1: Kulit buah iso, sayur busuk iso, nasi basi ya iso. Iso.
0: Jadi nek misale awak dhewe duwe sisa-sisa makanan, terus duwe makanan wingi sing misale kok sayur-sayur sing basi. Nasi ning gone magic jar misale pas wingi adang basi daripada dibuang, iku iso digawe pupuk kompos ngono ta?
1: Iso ibu.
0: Dan, kok iso?
1: Dan caranya
0: terus dicampur-campur ngono.
1: Caranya iku gampang banget.
0: Caranya iso, ya apa? Ayo nah, dibacakan ae lah.
1: Sing pertama, kita kudu duwe bak atau galon, biasanya galon sing gak dipake gitu loh ibu. Iso dijadiin buat wadahnya,
0: tempatnya,
1: wadahnya.
0: Terus
1: nah, yang pertama iku kita taruh paling bawah. Paling bawah iku sing sampah kering, contoh koyo kayak daun kering iso, terus
0: sekam utawa berambut ngono ku lho istilahnya.
1: Iso. Nah, pertama iku dituang. Habis iku lapisannya dikasih tanah, ditutup tanah.
0: Oh, setelah barang-barang kering iku mau ditutup tanah. Tanahnya tanah apa? Tanah biasa apa tanah taman apa?
1: Tanah biasa.
0: Tanah apa? Biasa. Pokoknya tanah ya.
1: Terus habis iku dilapisi lagi dengan sampah. Sampah sing ono nang omah. Sampah yaiku sampah sayur.
0: Sampah sing kena diurai ya.
1: Betul. Habis iku dilapisi lagi ambek tanah, habis
0: tutup tanah meneh. Berarti berlapis-lapis ngono ya?
1: Iya, betul betul. Soalnya habis iku tadi tanah, tadi pupuk ibu. Bagus tadine. Habis iku dilapisi maneh karo sampah kering utawa
0: paling atas itu.
1: Ono maneh.
0: Terus.
1: Habis iku dilapisi maneh karo sampah-sampah sayur, sampah nasi, sampah kulit buah sing masih ono. Nah, habis iku baru ditutup ambek tanah, terus iso disiram kanggo air beras, air cucian beras iku lho.
0: Oh iya, jenenge iku banyu leri.
1: Iya, banyu leri.
0: Nyuci beras kan sing warnanya putih iku sih.
1: Iku. Oh iya, jangan lupa bu, wadah iku harus dilubangi biar airnya iku bisa menyerap dengan maksimal. Dan kita taruh sekitar 4 minggu, sekitar 1 bulan.
0: Berarti 1 bulan iku dijarnuai, atik ditutup enggak?
1: Enggak usah ditutup.
0: Oh, cukup aja. Sing ndukur dhewe tanah iku mau disiram,
1: disiram.
0: Setiap hari disiram. Betul. Makanya dibolongi, bolongane nang ngisor tane ndukur. Nek nang ndukur kan gak udara. Nek nang ngisor digawe banyu iku mau liwat cek gak ngecembeng nang kono.
1: Iya.
0: Lah nek sekolahanmu mau ya apa lo?
1: Di nang bawah.
0: Pokoknya dibolongi di bawah yo.
1: Nang bawah.
0: Supaya gak nyembong di situ airnya.
1: Betul.
0: Yo wes nek ngono, ada perlu praktek lo iki.
1: Iya, ayo praktek yuk bu.
0: Yo
1: bikin sendiri.
0: Masalahe sampai wes kadung tak buat. Yo sesok lah, saya ingin pak nawa dai si.
1: Yo,
0: ambek aku golek tanah.
1: Yo wes, ayo dikumpulna ya bu sampahnya.
0: Iya, sampahnya berarti sampah iku nek buang sampah kak bener omongane bapak ibu. Bapak kan ngene ngene, nek buang sampah iku didhewekno, sampah botol-botol dhewe, sampah sisa makanan dhewe, supaya yo ngene iki ana gunane ya.
1: Ngono
0: ya?
1: Iya.
0: Ya.

0: Aduh, enak, erek, bahagia banget sing oleh arisan.
1: Lah iya, arisan.
0: Iku mau aku mau. Lah iya, aku mau melok ndredeg lho, dikopi kok tiba-tiba metu jenenge sampean.
1: Berarti ulan ngarep ketempatan nang omahku yo ning.
0: Iya.
1: Masak sing enak ning.
0: Oke, tapi iki mau nggone Bu Edi mau enak ya, lontong cap gomek enak
1: ya. Heeh. Ku tak dano lontong mie ae ning ya.
0: Lontong mie masuk, wis aku kene aku kene
1: nurut. Lontong balap iki lho ning.
0: Kan lontongnya balapan ngambek mie ya. Ya wis, aku ki ngene lho ning, sampean kate tak critani.
1: Nangpun.
0: Heeh, misale sampean sik sering enggak menjumpai nang omahe sampean iku sik metuki koyo-koyo sisa makanan ngono iku ya sampean gua apa?
1: Ya iya ta ning. Lah kaya apa? Aku ya males lho ning dewek-dewekno organik nang anorganik. Males aku ning wis tak gua ae
0: dadi kok ana gunane. Ana gunane. Iso digawe pupuk kompos iku ternyata. Aku lho mari praktek nang omahku.
1: Loh, praktek ambek sapa sampean?
0: Ya karo anakku lah. Oh, anakku si Uuliku nang sekolahane. Iya, nang sekolahane kok ana praktek. Mari ngono ana panduane. Dadi ku sok dilakoni nang omah. Cuma ya ana sing disiapno ning. Heeh,
1: opo
0: ae? Iya, wadahe ku aku gawe wadah, wadah galon bekas sing gak kanggo iku. Dadi atas ku dibuka, dadi kan itu koyo bak ngono. Nah, ngisor dhewe ku memang adewe kudu nyiapno sekem. Sekam iku lho sing apa kaya awak dhewe nek nyelepno iku kan dipisah iku brambute ambek berase. Lah iku brambute ambek sampah kering. Ambek sampah kering dadi kok godhong klaras, godhong-godhong garing iku pokoke digawe lemekan ngisor dhewe. Mari ngono dikei lemah. Mari lemah dikei sampah iku mau sisa-sisa makanan, masih panganan mambu lho. Lodeh telung dino timbangane dibuang iso dadi pupuk nih. Mari ngono ditutup maneh. Kambek lemah ditutup neng dek tanah. Terus neng dure tanah ono sisa makanan maneh. Terus mari ngono baru ditutup ambek sekemene. Lah setelah iku ditutup tanah dhuwur dhewe. Engko nek mari ngono, awak dhewe mendina kan mesti mususi to ning. Mususi nek arek adang.
1: Banyune iku
0: banyune sing gawe nyiram iku banyu leri iku mau. Ngono tok tapi ya kudu sabar nunggu sakulan nih.
1: Oh, sakulan.
0: Galone mau dibolongi supaya engko banyu lerine gak nyembong nang kono kan apa bosok. Lah bosok iku sing dadi kompos.
1: Oh, iso gawe pupuk. Tanduran ya.
0: Dadi lemu-lemu.
1: Gak usah tuku pupuk maneh.
0: Gak usah wis iku ae.
1: Aku ado-ado nang kayun kadang
0: tuku pupuke. Saiki dicoba daripada sampai dhewe dibuang.
1: Nah, mending iso iku sakjane digawe pengetahuane ibu-ibu PKK ya dhewe.
0: Meneh nek pas gone sampean anu demo ya. Cek anakku ae apa karo guru pendampinge gak popo.
1: Iso jelasno carane gawe kompos. Dadi ibu-ibu iki nang kampunge awak dhewe ana kegiatan.
0: Iya, mari ngono iso memaksimalkan
1: nganggur. Nek mari masak biasane lak lunggu-lunggu leye-leye
0: nang teras
1: gibah. Nek gak ngono nonton drakor ayo kan.
0: Iya.
1: Saiki ono ilmu sing.
0: Nah, kok contone aku kan wis praktek. Nggon aku digawe conto.
1: Aku ya wis suwi gak nang omahe sampean yo ning ya.
0: Tanduranku. Wah, apik-apik saiki apa meneh aku saiki nambah nandur sayuran. Sing tak coba telu yo. Tomat, lombok ambek terong. Iki gawe sampah kompos iku. Iku sing tak coba.
1: Blimbe mulai sampean sik ono tane.
0: Oh, sik ono, tapi gak wayahe wah ya saiki.
1: Oh, gak wayahe.
0: Kok nek wayahe mesti tak gawak-gawakno, tak woro-woro mesti.
1: Aku pengen nandur blimbing mulu ning.
0: Oh, ngono.
1: Kok dikeki kompos iki
0: yo.
1: Tambah subuh ning ya.
0: Kok gak popo, kok pokoke nang omahe dhewe-dhewe sok dadi percobaan ngono ya.
1: Iya. Kok ngajak ibu-ibu liyane.
0: Pokoke ibu-ibu
1: yo. Dijak ae dadi cek.
0: Heeh. Timbangane ngekeki pengumuman yo. Awak dhewe ku enak nglompok wayahe arisan kan iki akeh sing ngumpul nek wayahe arisan. Dadi ning kok sambil muning kono arisan, betok arisan kopyoan mari ngono ana pengetahuan iku mau. Wis mbek ngono kan awake dhewe karo ngresiki kampung. Dadi sampah-sampah kampung gak
1: arisan nek RT-ne dilak mesti teko.
0: Mesti teko.
1: Dadi ku RT ku iso ngejak ibu-ibu liyane iki memilah sampah ya kan.
0: Heeh, sadurunge dibuak dipilah
1: dhisik. Dadi cek iso digawe kompos iki.
0: Iya, wong botol-botol nyatane saiki yo kena didol. Ya kan yo
1: tetep gak ora biasa niku lho ning. Digawe pot-potan.
0: Yo nek ku gawe kreativitas saiki. Iku
1: kan teko botol.
0: Ya wis siap yo.
1: Kasih ya.
0: Bulan depan yang main jenengan.
1: Heeh,
0: aku
1: tak siap
0: ya. Ya wis ngono ae. Anakku tak jak. Oh nek perlu yo gurune Cik Rene. Nek sing nyampekno misale gurune ngono kan awake dhewe dadi luwih percaya.
1: Sip.
0: Ya, ya, Neng ya.
1: Ya.
0: Dadah, aku mulai ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: terongi sak panci. Waduh, lomboke akeh, lomboke sak rong senik ini. Lah kok tomati barang oleh telung kresek. Ayo seneng guri ku tomate sing rada ijo-ijo gak apa-apa gorene. Engko nek ibu-ibu ketok lewat ku tak celuke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lah, lah kok wis yo wis nggowo kresek akeh men to?
2: Lah
0: iki aku panen.
2: Lho, ketepaan.
0: Lho, sampean yo panen ta?
1: Lho, lemu-lemune
2: dah kaya. Lah iya tepaan
0: iki sing tak critakno sampean wingi pas arisan iku lho.
2: Iya, hasilnya teko pupuk kompos wingi ku. Masyaallah.
0: Antro yo tomat, lombok, ambek terong lah iki.
2: Gak perlu nang pasar maneh awak dhewe, ya kan.
0: Iki sak kreseki engko sampean gowo.
1: Bisa kumunya ambek terong pokoke.
2: Enak yo.
0: Salah kok iso lumu-lumu koyo aku.
1: Tomat rek dijus iki rek, tomat e koyo ngene iki.
0: Enak. Iki lho tomat iki lho sing dijus iki. Kulite rada kandel-kandel iku enak.
2: Iya, lomboke delok entane
0: lomboke yo sok mundur-mundur ngono yo.
1: Sak lomboke sak rerongi.
0: Dadine iki kabeh teko ilmu sing digawa Uul teko sekolahan dipraktekno nang omah. Ya Uul yo.
3: Iya, Bude.
2: Lah iya. Kok cek pintere Uul awakmu nduk.
3: Alhamdulillah, ya iku hasil praktek diajari Bu Guru.
2: Oh, iya.
0: Tapi yo ngono pancen kudu sabar. Pira ndak petang minggu yo sak wulan.
2: Iya, sak wulan.
0: Sak wulan iku dadi lagek dadi. Dadi nek dhewe misale nglumpukno bahane ku wis sak galon mau ditoto sing berlapis-lapis iku. Sing tak terangno ning ngarep mau nek wis ditoto, iso-iso sak galon iku apa olehe sampai sak menika sok petang dinoan yo yo. Nek itu baru iso kebek
2: galon. Nah, mangan ning aming kok nek awake dhewe nang omah, awake dhewe duwe bak sampah iku loro. Anorganik
0: karo organik. Sing organik kena digawe iki,
2: kena digawe kompos. Sing anorganik iki iso digawe hiasan, iso digawe vas, iso digawe hiasan lah kreativitas. Ngono nih. Tibakno akeh manfaate yo, tibakno yo.
1: Sampah lho ya dadi pupuk.
2: Sampah iki berguna yo, ono manfaate yo kan daripada tuku.
0: Nah,
2: yo kan eman-eman duwe esok gawe liyane.
0: Iya, saiki nek tuku ya awak dhewe. Tuku padahal tuku pupuk. Ternyata pupuk iku esok digawe dhewe kan sing digawe tuku mau kena digawe blonjo.
2: Iya,
0: esok kena tambahi.
2: Iya.
0: Dadi wis ngono. Soale apa posisine saiki ya awak dhewe ibu-ibu iku esok ngumetno duwe blonjo tak kandhani sembuh warang larang.
2: Ngene iki lak esok ditularno nang anak-anak ya awak
0: dhewe. Iya.
3: Kapan ngono?
0: Ya kena Uul kok cek dolan sampe
2: apa? Duk, tuli nang omahe Tante Ike nduk ya. Engko ketemu anake Tante Ike ajarono gawe-gawe.
0: Yo bahane barang lho Ul. Engko sekem sing nang kene jek setengah sak iku engko gawoken.
3: Iya siap.
2: Engko nang anake
0: anake Budhe Ami.
2: Ami barang iki dijak. Ben arek nom-nom iki yo duwe kreativitas gawe-gawe koyo ngene ya kan. Engko iso di tularno ilmu niki nang kanca-kanca liyane.
3: Nggih. Selain iki dari bahan sampah, yo iki juga hasilnya bisa lebih murni, lebih
2: sehat ngono ya.
3: Lebih sehat, betul.
0: Lebih natural yo,
2: bebas bahan kimia.
0: Kakek kimiane. Koyo iku mau yo. Kaya misale awak dhewe gawe sing digenyiram iku banyu leri. Iku mau kan teko beras yo kan.
2: Dadi gak ono campuran,
0: gak ono campuran
2: sing berbahaya.
0: Pestisida apa-apa lah ngono-ngono iku.
2: Ya bahan kimia iku soalnya berbahaya kayak kesehatan. Ya iso kanker. Ya iso tumor. Ya kan. Dadi saiki kok wis sehat.
0: Saman pengen gawa sak pupuke pisan ora ning mburi ana sak galon.
2: Aku njaluk pupuke.
0: Iya,
2: aku wis duwe tanduran.
0: Golokna kresek, sak
3: pecile
0: kresek ambek cedoke iki lho.
3: Iya,
0: ambek uli sampe duwe seroke sampah iku sampe duwe.
2: Ambek njaluk terong
0: iki lho nek
2: ambek lombok ayo
0: tak. Iki wis sampean
1: ambek sing kresek iki lho.
0: Wis kresekan iki wis dadi 15 kresek sing iki engko tak ndom-ndomno ngiwon nengen.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Inilah iso. Ambek delok tanduranku nang guri.
2: Ayo.
0: Ayo, lho, iku lho delok-delok. Lho, yo. Iki mari ngene sing ning dinding iku, engko aku nandur sawi.
1: Calone dadi wake wite kulo. Apa jenenge wae akeh lho. Sing iku lho wake akeh wae.
2: Nah, iku.
0: Dorong munggah delok dhuwur. Yo blimbing wolohe wis ngembang.
2: Iya. Aku pokoknya aku njaluk blimbing wolo ya
0: ning. Iya.
2: Lemu-lemu ngene koyo aku ning seger-seger. Terongi barang delok entar.
0: Ya semasem. Iki terong sing ning arep mau ku kan sing wis gede-gede. Lah iki ana sing sing cilik-cilik iki tak tinggal ning kene. Engko supaya tetep iso gede. Wis muga-muga dhewe kabeh iso dadi apa ya? Ibu rumah tangga tapi sing berhasil berdikari ngono ya.
1: Ngene iki kabeh hasile teko kompos.
4: Ning cekap semanten siaran Bangun Desa. Kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan ngantos pinanggian malih ing sanes wekdal kanthi gelombang soho jam ingkang sami. Nuwun.

Hujan ini woro-woro bare wahyu hujan. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas nempatno KN SAR Widura 200 lawen di kantor SAR Banyuwangi kanggo ningkatno ambek nguatno operasi SAR di Selat Bali ambek sekitare caning kepala kantor SAR Banyuwangi Imade Oka Astawa nyatane lak SAR Widura 200 lawe iki kapal negara duweni Basarnas kelas loro yang dirancang khusus kanggo ndukung pelaksanaan operasi pencarian lan pertolongan di laut. Pemerintah Kabupaten Tulungagung cane nyediakne 3,750 lowongan kerja di kegiatan job fair 2016 yang digelar di halaman pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso. Dadi upaya ngambakne kesempatan kerja cane bare neken angka pengangguran terbuka. Kepala Dinas Tenaga Kerja lan Transmigrasi Tulungagung Tri Haryadi nyatane lah kegiatan bursa iki gadone sing golek kerja bare perusahaan sing butuhne tenaga kerja secara langsung. Caning kumang woro-woro bare wahyu monggo ketemu lan di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.